0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bambrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alfa Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alfa Propolis.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis tetapi praktis, ya Alfa Propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Nyangakeun si Bambrang Makalangan bagian ke-20.
2: Kalakuan sapopoe antara Suranjana jeung Pabana nu jadi bapak kukutna. Eta mun geus ngarasa seubeuh barang dahar eta dua jelema. Kitu we eueuh gawe teuing sabulan dua bulan na di imahna Mang Ijroi teh. Pagawe kontrak Neglasari. Talamun geus ngarasa seubeuh kakara turun ti imah. Muru kacarai. Kitu oge ngan saukur ngumah kedok. Ngumah beungeut. Dikucuran ku cai tina kele geus kitu mah bus deui arasup ka imah ngobrol ngaler ngidul sadaekna ngan lamun poean bayaran tah kakara eta nu ngaran Suranjana jeung Pabana teh laliar ka pasar kontrak ngadon jarajan duitna mah kari namprak bae ka Mandor Ijromi atuh puguh we lain deui saduka bungahna. Sungut nganyem-nyem barang hakan bari nutur-nutur bujur awewe kulimetik. Eta pagawean Pabana jeung Suranjana. Mangkaning ari usum bayaran mah awewe kulimetik teh sok saralin jinis. Pagining-gining, paluis-luis, sagala diterapkeun. Perhiasan tina sabangsaning emas jeung perak. Manirimil tah gelang pagede-gede kongkorong papanjang-panjang harerang alobroy anyar meunang nyipuh. Kitu tah pangalaman atawa kaayaan di perkebunan. Perkebunan enteh, perkebunan naon we, perkebunan karet. Eta mah awewe-awewe tukang metik lamun pelebah bayaran heug ka pasar, pasar anu aya di perkebunan make suwengna nya kitu keneh. Tara nu leutik-leutik di mataan cina beling merotot mun seug make wedak matak ampun. Aduh, eta mah bae make wedak teh can camohok mah catan puas tah nepi ka kanal kedeprik. Pengen kerodok oge nu garok menyeng oge make bedak pan nepi ka jadi lemes. Narajang dina kulit hideung ari wedakna ku wedang Banghuang. Wedak Banghuang teh keug teh makena teh camoho kanal teh katempona teh atuh jadi hawuk mlog-mlogan. Waduh geus we ieu mah ieu ari beungeut bodas ku bedak bari kanal ari beuheung rongrek bari hideung. Tapi pikeun Suranjana mah cigana teh mata resep be nu aya. Pabana geus kolot oge nya kitu keneh. Teu kalis ku geus umur tunggang gunung. Mireungeuh cabe nu tumeko mah aduh, cabe nu tumoke. Jadi ibaratna teh ka awewe anu ngora keneh teh jiga kana cabe anu tumoke. Teu weleh uruy kawas anu keur nyiram. Pabana teh cenah geus kolot oge. Ku kituna dina dituturkeunana teh make bari jeung diganggu sagala. Dihareuyan di toelan, bari ditengoran ku cangkang suuk. Mener kana teu panujueun ngan ukur ngagadeud jamendud. Teu wanieun ari ngamek mah. Lantaran geus nyarahoeun. Yen ieu dua lalaki teh anu coreng irungna teh barayana Mandor Ijromi. Mandor teh atuh saeuraanna nya. Mandor mah kitu. Tapi eda satu mitra upama ninggang ka awewe anu saruana. Di hotelan teh maning adadak jeta-jete ting cirihil garumeulis. Ngarasa bungah jeung agul deuih dumeh dirina dipikasuka ku barayana Mandor Ijromi. Mandor teh Hari tama manor perkebunan teh wah kasida dipika gigisna, dipihormatna ku para pagawe pemetik teh atau pemetik perkebunan. Oh, kasida dihormatna jadi manor teh. Saperti harita keur meneran pasar kontrak. Jalma-jalma awewe jeung lalaki teu sidikna pagelek-kelekeurin usik. Suranjana jeung pabana geus campego di tukang sate. Rengse barang dahar teu buru-buru ini tapi terus we caricing. Bari masing-masing panona mah teureureuh ngimeutan anu lalar liwat hareupeunana. Eta mah lar aya nu ngaliwat budak awewe duaan. Ngaranna teh Nyi Cocoh jeung Nyi Mur. Pada-pada kulimetik babahanana manor ijromi. Eta Suranjana meni ngorejat. Mireungeuh Nyi Cocoh anu memangna luis. Heug manehna Noel ka pabana bari tuluy nuduhkeun kulinatna. Aduh. Abah. Naon? Aduh. Eta budak teuing. Aduh, budak teuing lah lamun keur abah mah. Budak teuing atuh saya kitu mah. Cocok lagi abah mah nunggu sadar dewasa atuh. Pabana. Dadadadang harewos. Naon, Bah? Nya tadi ceuk maneh eta teh budak teuing keur abah mah. Nya atuh. Lain keur abah eta mah. Keur abi atuh Bah eta mah tah. Kanggo abah mah milarian dewe lah. Da seueur keneh nu leuwih kerot di dinya. Nyaritana kitu teh Suranjana bari jungcengkat tuluy ngeteyep leum panglalaunan teu beda ti ucing ngintip beurit. Keteyep, keteyep harita teh Suranjana ngeteyep nyampeurkeun ka Nyi Cocoh. Pabana nu memang nageus aya umur memeh nuturkeun teh luak lieuk heula bisi aya anu ngawaskeun meureun. Lantaran manehna pribadi oge ngarasa yen kekituan teh kurang pantes dina umur geus cuut ka hareup mah. Sanggeus nepi ka nu rada lowong kakara laleumpang teh ngagerdig. Nyusul Nyi Cocoh jeung Nyi Mur anu harita karek baralik.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengge teh sareng pribados kalerasan sareng bapak. Bapak Nang ya?
6: Iya, Bapak Nang.
5: Bapak Nang atanapi?
6: Bapak Paogar.
5: Paogar.
6: Di tanyakan kona.

0: renyu.
1: Mohon
0: dari paregelnya itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah apa pomoris?
1: Apa propolis?
0: Apa propolis? Alhamdulillah.
1: Ayah
0: karaos dari ayah di lah ayah karaos nah gitu tak.
1: Apa mi tolak patwa cina kapung gorte? Barare pe antenya?
0: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hari ras.
1: Hari ras.
0: Ayah nyeri ayah sekedik. Ayah nama alhamdulillah nyeri nanti ayah kantun abot nasa kedik di gitu ya.
1: Salit
0: deh. Ayah matak pada nama handi nanya nami handi ini teh.
1: Nggak galuh deh.
0: Nggak galuh hiji deh.
1: Sakali tetes kemarin galuh.
0: Sakali netes gente genep tetes sekali ute.
1: Sabar kali sadin teh.
0: Tilu kali.
1: Enjing
0: tengah dinten sang santan pada bobok.
1: Mohon leres.
0: Jadi
1: sadinten tilu kali
0: pada kalinya.
1: Ayo reaksi nana karo sarita ku mau waktu ngalut iya.
0: Alhamdulillah dan hampang jantan kan waktu raten teh tekarjang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Tekarjang alhamdulillah gitu ta.
1: Mohon. Tanya meja kan diceknya tensi darah teh sabaran nama teh.
0: 150.
1: 150. Tawang kin ngalut na tanapi bapak endangnya.
0: Nya.
1: Kian dikirangan ngalut nanti ngamami uyah.
0: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya.
0: Untuk mamu ya.
1: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
0: Ay mohon.
1: Dikirangan.
0: Nya.
1: Bapak Andang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: sedeng leumpang na jadi silih seret eta dua wano jate har nani taros tebet gumujeng geningan Suranjana bari ngagentak ngadeketan cek ijiranana nyangut aya nama
1: atuh tekan tenan kasana rosna tuh nah ka dieu
0: nyecocoh nu dadada wanter nemalan cetot nyiwit karena dengan Nyi Emur nu diciwit ngakurubug bari aduh-aduhan
1: ari mane atuh meni naon teh cuat-cuit wae mah meni asa kawas atel meni mah teh tuh cocoh
0: cek Nyi Emur mohon naros ka Nyai ieu teh anu acuk beureum Suranjana beki wani ayeuna mah da asa dibare hate atuh ari Nyi Cocoh ngagentak malik deui ka tukang belenyeh nyuguhkeun imutna sedang panonna ngadilak tapi dilak oge lain dilak ngewa ieu mah kitu tah dilak pangemat reret panglet nutup merap menangka Suranjana tepuk puguh bot jadi surser satariris surser sereseran ker Suranjana mah hatena ratuk tutunggulan gening bet kalaka imut imah Suranjana ayena rada meredei
1: mohon bari wangsul ah
0: nyicocoh bari jetak jete ngebrehken ngeplok nandempok biola istuning eplok senol atuh Nyi Cocoh teh puguh atuh keur menjeuhna leumpang ngagitek ngageboy eplok senol mireungeuh parabot dapurna anu sakitu hirupna Suranjana nepikeun ka ngemangkadu olohok mata simeuteun kamarana mulihna Nyai teh Suranjana ayeuna mah maju ka gigireun Nyi Cocoh geus katulup yen manehna teh di layanan.
1: Nya ka bedeng atuh. Ka bedeng atuh. Nya ka mana atuh mulihna?
0: Nyi Cocoh kagiler ngareret deet. Ka bedeng. Nu palih mana nya bedengna nya? Suranjana terus nalengteng. Upama geus nyaho mah bedengna maksudna teh rek dianyangan.
1: Eta nu payuneun nya nu payuna aya gorodok.
0: Nyi Cocoh terus nyekikik bari rada ditungkup nyamuhun atuh cadayana oge bedeng mah nganggo golodog atuh Suranjana beki wani garasar deungeunna kana cangkeng
1: tekeng kitu atuh Kang tekeng kitu Kang
0: Nyi Cocoh ngejat parasat panona sakirat ngadilak tapi geus kitu manehna ngagadeud bangun anu keuheul sok padahal ngagadeud soteh gadeudeudeuh ieu mah Nyi Cocoh teh maklum kakara atuh pamangih jeung lalaki anu gandang ceuk manehna mah memang gandang Suranjana teh atuh lobongan Nyai atuh ditaros teh kalaka ngaheuleukeun geningan
1: nah bari naon kitu naroskeun bedeng abdi teh bari naon Kang
0: ih hoyong terang we atuh
1: pamentos uningnya kumaha
0: nya bade nganyang
1: moal ah mah dituduhkeun
0: harnaha
1: pilari we ku nyalira
0: sesah atuh bilih sasah beurang keh
1: moal sesah asal nganggo tuduh jalan
0: nya teu aya kanggo tuduh jalanna ge teh
1: ih meni kareumpeur kitu atuh Kang
0: ah maklum Akang dari nembe sasarengan sareng wanoja mah aduh sok rada arap apeureup ieu Akang di teh alah aduh
1: pugu aya lah aya aya pokona mah nungka ngopanuduh jalan mah
0: sahanya Suranjana mani kerung
1: sugan kana nuturkeun we mah burung teu kapenak atuh geura
0: eh sumuhunnya
1: aduh tong susah sacarki atuh Kang
0: punten den laras we nya atuh nya ah bari nuturkeun we Nyai lah nuturkeun Nyai ayeuna mah yeuh Suranjana mani giak tetela yen manehna teh henteu nogencang si horeng mah jadi haratina Suranjana teh batu turun ke sik naik manehna purun Nyi Cocohna oge daek da kitu kayan Suranjana harita geus karuhan kitu mah terus ku Suranjana dibarengan Caja jalan galun treng. Tempo-tempo bari heureuh.

0: Hei, tepat toel silih jemel. Sedang ke nyimur, nu cita tadi oge geus misahkeun maneh, nu saterusna malengkot make jalan terobosan ka tengah kebon enteh. Paureun kahebos meureunan nyimur mah. Sedengkeun pabana mah duka teuing ngarasakeun meureunan geus karuhan suranjana useupna nyangut mah. Terus bae pabana mah ngabeng beos muru ka bedengna Manor Ijromi harita. Harita teh saurang oge taya anu nangenan. Iwal hiji jajaka nyerangkeun ti kajauhan ti juru bedeng belah kidul. Ebreh eta jajaka teh huntuna ka kerot ti kakareket. Leungeuna meureup bari sinar panona ngakeudur hurung ngeprehkeun amarah anu pohara. Malah suranjana oge nu harita terus nganterkeun nyicocoh ka bedengna luput teu nyahoeun. Harita mah suranjana teh teu kungsi unggah eraeun keneh meureunan ka imahna nyicocoh teh. Sanggeus karuhan nyicocoh asup ka jero bedengna suranjana oge leos bae balik. Tapi nya eta pangaruh lalembutanana anu geus kacetot anu geus kaceot ku nyicocoh pikeun manehna mah jadi teu betah cicing di imah. Isukna terus bae ngagugujeg ka babana menta dianteur ka tengahan maksudna tengah kebon harita teh. Maksudna rek nganjing cai ngaheroan nyicocoh lantaran cek pamikirna ayeuna mah nyicocoh teh jadi bebendena pamepes hate keur suranjana.
1: Aduh, moal jong don atuh jana. Dibangihan di kebon mah moal jong don. Pan keur gawe atuh. Mending oge engke be ari manehna geus bali ka imahna.
0: Pabana teu ujug-ujug nyaluyuan kana maksudna suranjana. Ku kitu teh mah bubuhan kasebutna kolot saeutikna ngaragangan ka kolot-kolotna nyicocoh harita teh.
1: Aduh, sakedap we bah. Sakedap we bah. Aduh. Aduh, ieu mah yeuh. Seueur pikaresepeun geura di kebon mah bah.
0: Suranjana keukeuh. Ari rek ini sorangan ngarasa hoream taya batur nyarita di jalana harita teh.
2: Ah, pikaresepeun naon naon teh jana? Paling-paling oge mangihan lutung. Entong jana ah.
1: Aduh, salol ya bah lah. Salol bah ngarah teu palasaran.
2: Ih, ku keukeuh jana manya. Ieu teh yeuh, nyi naon deh?
1: Nyanyi cocoh. Tadi ngaran nama cenah eta teh komana ngan sok dicocoh-cocoh we
0: dan hiji mah mur tapi siga nama urang Jawa eta mah nyi mur mah
1: teuing teu apal atuh ieu teh.
2: Aduh ye nyi komana teh nyi cocoh teh jelema keur digawe manehanna teh
1: dibangihan oge moal bisa dibawa ngobrol ye.
2: Ah sawios coba asal ningal we ieu mah moal lami lah kuring mah ieu teh. Ih bet kawas anu keuna ku pelet wae geuningan jana mah
0: pabana kalah ka ngabeleh.
1: Heh kapelet biasa jadi bah lah nu mawi abdi anteur bilih ka sarung.
0: Sulanjana ngahehe.
2: Ih ku keukeuh ari jana nya. Hayu atuh lah yeuh ah.
1: Aduh mohon bah lah mangga atuh lah bilih ka bojeng siang ting ieu teh. Menawi atuh abah oge nyangut engke.
2: Wah. Nyangut-nyangut kena podo lutung meureun model kieu mah paling-paling oge.
0: Pabana bari nuturkeun nu satuluyna mah leumpangna ngarendeng mapa jalan koral ka beulah kalerkeun. Najan panon poe geus rada luhur tapi masih keneh karasa tiris. Maklum atuh di perkebunan pangaruh angin anu ngahiliwir meureunan nyelecep nyiwitan kulit komo beki tengah mah tangkal jengjen paselang jeng tangkal dadap beki kekep kenca katuhun jalan. Hawa teh karasa beki tiris lantaran sinar panon poe kehalangan ku tetangkalan anu karomplok dauna. Atu manuk-manuk recet ting carawit ting arah celeng di dadahan kai saruka bunga dumeh papangih deui jeng panon poe. Pabana katut suranjana jongjon leumpang ngajejempe teu kadenge galuntreng deui tempo-tempo rut

Jalan ciga nuker ngalengut bari nyarane kana tangkal jengjen. Pangaruh anu kurang sare isuk keneh oge geus ngalengut nunutan manor ijromi mah. Anu keur maletik mah cul be teu ditolih ku Mang Ijromi teh. Tongkoh geus harideng ieu. Kitu teh mah nu maletik teh teh da borongan. Moal matak aya anu melencing hayang bae bebenangan kudu gara tol meureunan di garawena. Harita oge najan bari sempal guyon gogonyakan sawareh ngahaleang kakawihan, tapi ari ramo-ramo mah teureureuh narukan pucuk enteh. Tarapisna keranan kawan tugas biasa atuh tukang metik enteh teh. Di antara anu maretik teh ngan nyicocoh anu pangjigrahna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lempangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang yang wanawan wae, Bu.
2: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teh karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio PIS Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an,
1: Pak lah. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes ya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini. Iya.
2: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Gur tapi masih keneh karasa tiris. Maklum atuh di perkebunan pengaruh angin anu ngahiliwir meureunan nyelecep nyiwitan kulit komo beki tengah mah tangkal jengjen paselang jeng tangkal dadap beki kekep kencak atuhun jalan. Hawa teh karasa beki tiris lantaran sinar panon poe kehalangan ku tetangkalan anu garomplok daunna. Aduh manuk-manuk krecet ting carawit ting aracleng di dadahan kai saruka bunga dumeh papangih deui jeung panon poe pabana katut suranjana jongjon leumpang aja jempe teu kadenge galuntreng deui tempo-tempo rutre tatanggahan itenan polahna manuk-manuk anu bangun saruka bunga teu kungsi

Ijromi nuwanana pentasen jalan ciga nuker ngalengut bari nyarane kana tangkal jengjen pangaruh anu kurang sare isuk keneh oge geus ngalengut nunutan manor Ijromi mah anu keur maletik mah cul be teu ditolih ku Mang Ijromi teh tongkoh geus harideng ieu kitu teh mah nu maletik teh teh daborongan. Moal matak aya anu melencing hayang bae bebenangan kudu gara tol meureunan di garawena harita oge najan bari sempal guyon gogonyakan sawareh ngahaleang ka

0: si cokrom ayak itu nanya
1: BMH nyelengkeng
0: jen tei nyanyi cocok jen tei ngelahkan baik pokok nama
1: pok nadai badi dituluikan harita teku ngahaleang
0: komo iya mah corak nama tak sawan budak
1: matak sawan budak borangan dina sesehana nama mihakanya cocok pok na oge
0: meli meli cang kudu peseken ditenen.

0: kudu dikolaningan. Naon cenah ieu teh? Meulina ti suka jadi nya. Teu kudu kagegeringan. Daya jodoh sareng abdi eta geuning geuning eta geuning geuning.
1: Ganeng sia emeh anu naon teh?
0: Atuh da geuleuh geuleuh geuleuh geuleuh geuleuh. Geuleuh geuleuh geuleuh geuleuh.
1: Aduh amuing amuing eta sora mani dadau si jembleh. Meni dadau kitu jembleh sia teh. Alah eta soanten meni karada kitu. Nah sia jebleh, sia emeh jebleh sia teh. Mun hamplas heula atuh kadinya ku parud. Mang Ibro nyorowok moyok di emeh. Tiritu namah males. Duh tadi dipoyokan si Cokrom katelah ku kumisna harita teh. Memang kumis Mang Ibro mah Cokrom bari carang saeutik.
0: Hah, kaya dot maning nong pokona mah kudu kageringan mah aduh. Nya Jang Udin nya. Teu bisa atuh kitu mah.
1: Saha ieu teh? Saha sia teh? Maneh meureunan sia teh emeh lah. Naon teh meni nuding-nuding ka batur moal ka geringan moal lah. Pokona mah tanyakeun ka Jang Udin tah. Ah awewe mah loba gampang lah. Mun teh mah nu hiji ieu merencing nu hiji mang selingkuh selingkuh selingkuh lah. Neangan nu sejen lah. Wah, pokona mah loba awewe mah di kudang kota urang jeung loba nu galeris tibatan nyi cocok lah. Kalem Jang Udinnya, Jang Udinnya. Mang Ibro nyarita deui. Manehna meh deng deh Ka Udin barina oge harita teh kitu. Meuyeum ganas dina eurih.
0: Naon sia teh Ibro?
1: Dengekeun. Kanyeri diwawa deui. Henteu panas, henteu perih. Awewe mah loba deui. Waliwis manuk waliwis ranyungan eukeur dikumah najan gelis najan luis
0: eta emeh eta iro ari rayungan mah cuma
1: tong rayungan lah kalem tah Jang Udin pokona mah teu kudu panas jeung perih lah awak mah loba. Cok jeung Mang Ibro lah urang ini ka kota. Di dieu ge loba tah. Nah, gulukeun jelema nu rayungan nu teu kaop. Aya lalaki sejen lah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayeuna bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
3: Ah biasa we kuling aput bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis

0: Lis, kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah, satosna nuang ieu ngaleut obat ieu, aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Bang?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti badai meser di sabotol banyak. Sa dinten kumaha pap konsumsina?
1: Sa dinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng badai kulem.
0: Kali ngaleut seberapa tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah. Ulah ieu iya, ulah putus asa wae gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
3: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Ce.
4: Tetes mata, tes ma, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
3: Wah, geningan seika siap mah Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui
1: Ganeng si Emeh ada naon teh
2: Atuh da geuleuh.
1: Aduh amuing eta sora mani dadau si jembleh. Meni dadau kitu jembleh si teh. Eta soanten meni karada kitu. Nah si jembleh si Emeh jembleh si teh. Mun hamplas heula atuh ka dinya ku parud.
3: Mang Ibro nyorowok moyok di Emeh. Kiritu namah males. Dubeh tadi dipoyokan si Cokrom ketelah ku kumis nah rita teh. Memang kumis Mang Ibro mah Cokrom bari carang saeuti.
2: Hah, kaya dot maning nong pokona mah kudu kageringan maduh. Nya Jang Udin nya, teu bisa atuh kitu mah.
1: Saha eta teh? Saha sia teh? Maneh meureunan sia teh Emeh lah. Naon teh meni nuding-nuding ka batur moal ka kageringan moal lah. Pokona mah tanyakeun ka Jang Udin tah. Ah, awewe mah loba gampang lah. Mun teh mah nu hiji ieu merencing nu hiji mang selingkuh lah. Neangan nu sejen lah. Wah, pokona mah loba awewe mah teh kurang kota urang jeung loba nu gareulis tibatan nyi cocok lah. Kalem Jang Udin nya. Jang Udin nya.
3: Mang Ibro nyarita deui. Manehna meh deng de ka Udin barina oge harita teh kitu.
1: Meuyeum ganas dina eurih.
2: Naon sia teh Ibro?
1: Dengekeun. Kanyeri diwawa deui. Henteu panas henteu perih. Awewe mah loba deui. Waliwis manuk waliwis. Ranyungan eukeur dikumah. Najan gelis, najan luis.
2: Eta Emeh, eta Iro. Ari rayungan mah cuma.
1: Tong rayungan lah. Kalem Pak Jang Udin pokona mah. Teu kudu panas jeung perih lah. Awak mah loba. Sok jeung Mang Ibro lah urang ini ka kota. Di dieu ge loba tah. Nah, gulukeun jelema nu rayungan nu teu kaop. Aya lalaki sejen lah. Pokona mah kitulah.
4: Bener Mang Ibro lah, cocok lah. Teu kudu leutik hate, Din. Teu kudu leutik hate, Udin. Teu kudu leutik hate, Din. Kanyere mah loba keneh. Awewe loba keneh. Loba keneh. Awewe mah.
3: Mang Emed nu harita teu jauh ti Udin nyakakak manehna oge pada biru ka Udin harita teh bubuhan sarua lalaki atuh da saha nu teu nyelihat teh lamun urang keur babogohan ger kabogoh urang teh tiba-tiba aya ngagoda kunu sejen daek leuwih awewena teh piraku atuh teu nyelihat teh nah
2: aduh kitu komo si Cokrom teh tah bekah liang bujurna asa dipangmeunangkeun ya sok cocok krom sia teh ieu teh
3: bi Emeh nyangangang bari ngadrele ka Mang Ibro atuh ger nu maretik enteh teh sareuri bari nuratrinat kana digeugeukeunana tumerapna ka Nyi Cocoh ukur gudad gadeud tempo-tempo bari babaliuran jeung dudak delek sagala. Tapi Ari Udin mah lain deui. Udin mah ditempokeunana teh kalah ka beuki layu. Cakweum meuli taya pisan ka hegaranana.
1: Lain cenah saha anu ngait nanya cocoh teh Nyi Mur ieu teh. Coba jelaskeun ka Mang Ibro geura sok ka dinya. Saha anu ngaitna Nyi Cocoh teh? Nyi Mur,
3: Mang Ibro kawasna mah panasaran.
4: Hayah. Tong tanya teuing Ibro lah. Mun tanya teuing lah. Moal teu nu di Mang Manor atuh lah. pasti eta nu ngaitna mah da beda tuh. Memang gagah tuh ganteng itu budak titik itu. Ngan cantang tuh urang teh. Kalem jang Udin, kalem. Tong kapanasan jang Udin dah. Da mau atuh eta tuh. Mang Emed na malang harita teh. Diteang kitu nama nya turupanana Mang Ebed teh meneranaker. Siga da mang geus meunang beja ti Nyi Emur atawa ti Udin sorangan harita teh. Lantaran kamari ieu nu nempokeun ti jero bedeng teh taya lianti Udin pribadi. Puguh we atuh, lain deui ngarasa nyeri perihna keur Udin mah. Mireungeuh beubeureuh maneuh, beubeureuh pamangkeut deudeuh. Nyaeta Nyi Cocoh alias Nyi Komanah digoneng deungeun. Bisa majar kumaha eukeur mah Suranjana teh kasebut alona Mandor Ijromi. Manor di eta kebon turug-turug kabayakeunana cenah hiji jago anu kacida pisan hebatna Suranjana teh. Sedengkeun Suranjana sorangan kadua pabana nu ti tadi nyerangkeun tinu Suni lain deui guligahna ngadenge nu sempal guyon gogonyoakan di tengah perkebunan enteh. Tetela pisan nu digeugeukeunana teh Nyi Cocoh alias Nyi Komanah anu aya patula patalina jeung didina pribadinya eta Suranjana. Geus karuhan nempo mah ebreh geuningan dibandingkeun jeung gadis-gadis pemetik enteh anu sajena. Nyi Cocoh alias Nyi Komanah teh geuning pang monyasna, pang mencrangna, pang dontona, panggeulisna we pokona mah tuh di antara anu liana. Terus bae Suranjana teh ngajakan bali ka pabana, lain deui jigrahna. Sajajalan teureureuh Suraseuri Suranjana teh tuluy ngahaleuan tetembangan. Diselang-selang ku ngaheot norotot, mani monyong-monyong be atuh sungutna teh. Saeutik oge maranehanana mah teu eungeuh. Yen harita teh aya anu nyerangkeun tinu Suni anu ngintip ka maranehanana duaan nyaeta ka pabana jeung ka Suranjana harita teh. Basa ti heula teh waktu Aki Gurnita baradami nyaeta babadamian teh jeung Haji Mugni nu maksudna rek ka Joho rek nepungan anu ngaran pabana nya saminggu ti harita. Atuh antara Aki Gurnita jeung Haji Mugni mariang harita teh duaan arinit tapi ngan ukur kapangih imahna cenah ceuk tetanggana pabana jeung Suranjana teh arinit duka teuing ka mana.

Terus disusul nyanya. Tah heuleut sawatara poe ti harita nya diteang deui ka Joho boh ku Aki Gurnita atawa ku kunu lainna harita teh. Jadi harita teh nyahona teh ini teh ti eta patempatan. Padahal apan pabana jeung Suranjana mah ini teh ka kontrak Neng Lasari. Tah kawasna teh terus disusul nyanya lamun bener harita geus apal yen pabana jeung Jana teh ayana di kontak Neng Lasari. Heuleut sawatara poe ti harita nya diteang deui ka Joho. Cape-cape oge wayahna we Aki Gurnita jeung lantaran ngarasa penasaran tea ku pasualanana.

hari tadi. Setengah ribu pohokan ku Haji Mugni teh. Lantaran anggapanana tangtu malabur kajauhna nungaran pabana. Ongkoh deui upama maranehanana ngurunyung deui kalau winanggung tepat di hari wang teuing sugan bae santana jeung jaka kaburuda datang. Tak gitu lain teu bisa. Lain teu jago tapi nginget ke Haji Mugni teh memang geus sakitu kolot nah harita teh geus saroream di dibutan ceuk banahna. Tinggal senangna tinggal tenangna aya nama ibadah kanu maha kawasa. Desa kumahalilana oge santana alias si Bang Brang katut jaka. Temong ngakeredig ninggalkeun lembura Ciparayeun.

0: emut jamu tetes alpa propolis.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis bikin hidup selalu optimis.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
4: Baraya Peace, waktosna mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos, kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meh seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih ka kanapan panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.

0: Ya sampai anda sangkeur renyem
1: mohon
0: dari paregalnya itu jantan abot lah tasatosna mesra alpapomoris
1: alpapropolis
0: alpapropolis alhamdulillah
1: aya karaos
0: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta
1: pami telepat we cen ka punggur teh barareuh pe antenya
0: barareuh ka purma barareuh jam teu ada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya
1: teh
0: salit deui aya matak bade namahan deui nanya nami hande ieu teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
0: Ngagaleuh hiji deui lah.
1: Sakali tetes kamari ngaleut.
0: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabaraha kali sadinten?
0: 3 kali.
1: Mun
0: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
1: Mohon leres.
0: Jadi
1: sadinten 3 kali
0: bade. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
0: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urat tenteh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tana meta kan diceknya tensi darah teh sabaraha namé teh?
0: 150.
1: 150. Tawang kin ngaleutna tanapi bapa endang
0: nya.
1: Mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
0: Oh.
1: Coba ada selungsur ke darah tinggi na bapanya.
0: Entong mamu ya.
1: Ai ngamama ngamang saali.
0: Hai mohon
1: dikirangan.
0: Nya nya nya.
1: Bapa endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapanya.
0: Sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewod no dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, cuma sok pingsan ngewod gitu kita dada, dada di punggung kita kita pas gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak.
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Di ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keuri mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngagaleus bae botol li Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngagaleus tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung eueuh wae ima.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha itu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos dua kali.
0: Nah, Bapak enak asalnya karaos nano ya, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sepertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pasti ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui sareng khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Lu
1: sering gugur.
0: Mohon.
1: Tadi poyang ungat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri kumah asap finish ngewod gitu kita dada yeah, dada di punggung kita itu pas dia gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kalhur, naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ya panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan terus herbal, ya, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop.

0: bener-bener cocok itu. Da kabli pabalas karaos kabli mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu kulit punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
1: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
0: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid ge alhamdulillah.
1: Oh, ibadah lancar.
0: Oh, bener lancar. Keur mah ka masjid ge capek.
1: Oh, kitu.
0: Oh, mah
1: teu. Ayeuna mah satosna konsumsi alpapropolis.
0: Alpapropolis alhamdulillah.
1: Ibadah ge lancar
0: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sareut teh riet, Pak. Udah ngulang sareut, Pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentah kabli meser. Wah, meni berbrak balik tadi tuh.
1: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alpa propolisnya tos seep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Tos seep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
1: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tos seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
0: tilu, dinya. Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiatna.
0: Kaiji.
1: Oh, di botol
0: kaiji, seep kaiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohonnya, ini betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
0: Perubahan,
1: alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya. Cocok ke Alpa Propolis, mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
0: Nah, Ariabli mah cocok sih. Iya ka Propolis itu cocok. Ariabli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu baden. Kos abli baden ka Propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono non wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ini uninga tina nguping tina

0: atas tak konsumsi iya landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki oke tambi lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter teh aya

0: badan rada raosin gitu. Iya raosin inti nama lah.
1: Ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitunya. Saya tos saya probian gitu. Saatos ngaget etang konsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe sep seberapa botol pak?
0: Ayo nanti badai majeng keduanya umum iya mah.
1: Bapak penggunaannya kumaha pak saya dijuntang?
0: Kami abi pribados mahnya ngonsumsina sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli ayah anu pesen kanu sanes kanu mana?

0: lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru.

0: RT 2 RW 24.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
0: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
0: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi ah obo teh te, kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh. Bade obo teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
1: Bapak panjawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
0: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
1: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
0: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung kaparengke aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
0: Nembe sabotol
1: ayeuna teh bade mese
0: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Enjing-enjing genep tetes siang genep tetes bade obo we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
0: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Emang kencing sabi harap bihari deh supaya dos ibadah teka ganggu. Tah gitu aduh. Alhamdulillah mudah-mudahan sing yun gitu di dia mudah-mudahan sing pajeng italanan.
1: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ya teh tos nganggo naon wae.
0: Tah kawin ngapain suka rumah sakit muasa sih nya kontrol ke rumah sakit teh iya teh nuju nyari. Alhamdulillah majeng damang.
1: Amin berada nuju nyari.
0: Mudah-mudahan iyo jantan iyo. Tak kawin sama baru ya tayo ayo ayo nama dikitu-kitu ya tetu patos nyari ting ayan dari nama sakit dikdai jantan kadiyu yuk upaminu juma pahteh aduh pegel keram jantan keram kehanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayana kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyak-nyak tah gitu penginten
1: ibu gaduh pesan-pesan kanggu pendengar Radio Peace.
0: Oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawa sampai kelas abdi mudah-mudahan mangga enggak ngagaluh alpa propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
1: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
0: amin pidoan ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu
1: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Salam.
5: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
6: Abah Juli.
5: Abah Juli teh linggih di palih mana?
6: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
5: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
6: 7 kilo.
5: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
6: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, abah teh teras, gula. Gula netek bukan kagenep 150, abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras, lamung, tukur, abah teh. Panangan oge, abah teh. Janten mararengkel.
5: Abah ayeuna konsumsi naon?
6: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, abah teh namanya sehat satengah, ayah karawasna geningan.
5: Alhamdulillah, kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis, naon wae nu karaos ku abah probihana.
6: Abah teh, sawengi-sawengi teh, tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku abah teh, sekiat nyeri, nyanyautan. Panas, nyeksrek, dinaramo-ramo sampai ante, ka abah teh. Dugikeun ka abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna abah teh terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah antos biasa deui.
5: Alhamdulillah.
6: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, ku seno, rencang lagi dicubitan ku emak, tak ada terbiasa. Ayeuna mah teh biasa dicomot ku panangan abah teh. Alhamdulillah.
5: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
6: Anjing-anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos biasa teh biasa barang damel gitu nya.
5: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
6: Di radio.
5: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
6: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2. Ka masyarakat anu sabudareuna Abah

0: Itunya dirih kita tanu ga lupa nyawat sama dia abah segera ngagalah ya pokrobut kontek cara abah itunya da abah dia gini ya alhamdulillah damai
1: bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana mudah-mudahan

0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.

0: Iya,
1: beli betul. Yang beli yang kedua berarti apa ya?
0: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang iya, barang
1: pakai
0: obat tetes
1: mata.
0: Tes mata ini ada cocok perubahan. Itu ada bayangan enggak ada sekarang udah.
1: Heeh,
0: ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan

0: hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan batas mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
1: Iya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya, Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon

0: Info Alpha.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya, gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya, kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tipe pengguna Jabo Tetes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
2: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
3: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah tongkat ge tiasa aya nama geningan gitu.
2: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau bidoakeun sing terasa sehatnya ibunya.
3: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah

0: Terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplemen

0: penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa, ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu, ya, untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas. Dulu

0: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
1: 4 RT di Desa Bober Ciamis krisis air bersih. BPBD dan PMI rutin kirim pasokan tangki. Pemkot Banjar optimalkan Perda nomor 9 tahun 2023 demi perlindungan pekerja formal dan informal. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Dampak musim kemarau mulai memicu krisis air bersih di kawasan dataran tinggi Desa Bober, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Sedikitnya 4 RT di 3 dusun mengalami kesulitan air bersih sehingga PMI bersama BPBD Ciamis turun tangan menyalurkan bantuan air tangki secara rutin. Wilayah yang terdampak paling parah berada di Dusun Goler Sinarasa dan sebagian Pasir Nangka. Kepala Desa Bober Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan, meski wilayahnya diapit dua aliran sungai, posisi permukiman warga yang berada di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga cepat mengering saat kemarau tiba.
4: Dampak kekeringan itu di posisi dataran atas, yaitu Dusun Goler, Dusun Sinarasa, dan sebagian Dusun Pasir Nangka. Itu yang terdampak kekeringan. Alhamdulillah,

0: pasokan bantuan ini sangat menghemat pengeluaran dapur.
1: Jangan lu cari yang jauh dari sana.
2: Bu, dengan adanya bantuan air bersih gimana Bu tanggapannya?
1: Alhamdulillah.
2: Ini buat apa aja Bu nanti?
1: Di rumah. Masak, nyuci makan jauh. Nyuci mandi.

0: 24 berarti 162
1: kakak ya. Guna mengatasi persoalan kekeringan berulang, pemerintah Desa Beber kini mengawal program jaringan irigasi air tanah dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS demi menjamin ketersediaan air bersih warga di masa mendatang. Masih terkait krisis air bersih, BPBD Kota Tasikmalaya telah menyalurkan lebih dari 1,19 juta liter air bersih bagi puluhan ribu warga terdampak kekeringan di 39 kelurahan. Meski bantuan air tangki terus digelontorkan, warga di Kecamatan Purbaratu mengeluhkan alokasi bantuan yang belum merata, serta menagih perbaikan fasilitas sumur bor yang mangkrak. Penyaluran air bersih di Kota Tasikmalaya kini menjangkau lebih dari 53 ribu jiwa di 134 titik pengiriman. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Budi Martanova menginformasi, dampak kekeringan terparah melanda 3 wilayah, yakni Kecamatan Purbaratu dengan 6 kelurahan, serta Kecamatan Mangkubumi dan Kawalu yang masing-masing mencatatkan 7 kelurahan terdampak. Pihak BPBD pun menyatakan siap terus

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kota Banjar menegaskan komitmennya dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi seluruh elemen pekerja. Wali Kota Banjar Sudarsono bersama Wakil Wali Kota Supriyana menginstruksikan percepatan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perlindungan Tenaga Pekerja. Regulasi yang disinergikan dengan program BPJS Ketenagakerjaan ini dihadirkan sebagai payung hukum yang inklusif. Tidak hanya menyasar pekerja formal seperti buruh pabrik dan karyawan swasta, kebijakan ini juga melindungi pekerja sektor informal mulai dari petani, pedagang hingga pelaku UMKM. Sudarsono menegaskan pekerja merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang wajib dijamin rasa amannya oleh negara.
3: Pekerja adalah tulang punggung penggerak perekonomian. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan perlindungan dalam bekerja. Pemerintah Kota Banjar terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2023 tentang optimalisasi penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja di Kota Banjar melalui jaminan sosial ketenagakerjaan.
2: Melalui skema jaminan sosial yang merata ini, Pemkot Banjar menargetkan penurunan resiko sosial ekonomi masyarakat akibat kecelakaan kerja maupun resiko kehilangan mata pencaharian. Dengan hadirnya landasan hukum yang kuat, Pemkot Banjar optimistis para penggerak roda ekonomi daerah dapat bekerja lebih tenang, aman, dan produktif.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
8: Bapak Oming.
7: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
8: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
7: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
8: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
7: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
8: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
7: Oh, gitu.
8: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
7: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
8: Abdi mah pingsan wae, Pak.
7: Oh,
8: sering digugul.
7: Mohon.
8: Tadi koyang ungat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
7: mohon.
8: Sok ngewaduh dada kita,
7: mohon.
8: Dada teh asap mana nyeri, cuma sok finishing out kita itu dada, yeah, dada di punggung kita itu terus gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
7: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
8: Hampir 5 tahun lah.
7: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae,

gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Iya, Pak.
1: Nguping di Radio UNASKO.
0: Kumaha kaosna Pak Uci, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu.
1: Aina teh hararampang, Pak, badan teh. Aina mah tiis, enak we na, Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
0: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh, Pak?
1: Atos rada hampang, Pak.
0: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol, Pak?
1: Aina teh majeng katilu penginten.
0: Karaos hasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
1: Anu kahiji ge tos karaos, Pak.
0: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Pak.
1: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo alfa propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
0: Muhun, alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
1: Amin, amin, amin, amin. Jamu

Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa
4: teh kumaha? Renyam panas.
3: Mohon teras.
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Atos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun
4: dua
3: mohon.
4: Tahun.
3: Tah ayeuna kan ngaleut landong Alpha Propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bau benjolan?
4: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
3: Terus ayah namanya?
4: Ayah, hilang. Panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah, mati?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
4: Sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang terlandung Alpha Propolisnya kumaha harita pak?
4: Segala karasa, urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas,
3: kontu. Mohon. Sabar alami itu
4: pak? Suur, sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di
3: dieu.
4: Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu yeuh napas nyesek.
3: Sesek napasnya?
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya. Ya. Mohon panginten cobiana ku landong Alpha Propolis bapaknya.
4: Iya.
3: Mohon Bapak aja hatur nuhun ya.
4: Iya, sami.
3: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan waye.
7: Eh, cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Mana kemana cek?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga ayah nungahalang, gitu tah naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
7: Oh, iya atu ce, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heranya. Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes mata. Ini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seik kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
7: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk.

0: cek janten tos-tangtos atuh keamanan anak.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah, di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspamukti, Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ini agak apa Propolis anuka seberapa kali ya teh?
2: Anuka tiluna bapak ayana teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh bapak bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Anu penyawatnya anu?
2: Apungkur mah kantos diponis setruk ringan pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagale alpa Propolis alhamdulillah gitu. Anu maapah nanya tadi na leles katepak angin ge ngagebru saurna ayana mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa Propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya mohon ayeuna mah saatos nuang alpa Propolis mah tos CF2T mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu.

0: Alhamdulillah gitu teh sakinten mohon ka anu sanes kitunya bilih aya anu panyawat sami sareng Rama Abdi nyaeta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfapropolis gitu kumargi Bapak Abdi ge aya karaosna
1: meunang teh saha ye alfapropolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya, Cuk. Cobian gerak. Insya Allah, karaos enakin.
3: Tetes mata naon? Iya, tes, Cuk.
4: Tetes mata? Tes ma? Ah, ini, Cuk. Insya Allah, tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 BCFM Wiluj.

0: para mitra, kaayaan di nagara Amartapura, kumangsa ayeuna lobana hayat anu katrap ku rupa-rupa panyakit. Teu kolot teu budak, teu awewe teu lalaki. Harita loba anu dibawa ka tabib da dokter mah teu kacaritakeun aya di dunya pawayangan. Nu katrap panyakit teh lain rahayat wungkul. Dalah para pangagung nagara oge aya anu ngalaman gering. Saperti Satria Malajang Tengah Raden Gatotkaca. Ngan kulantaran maneh nama kasebutna oge jago anu sakti mandraguna totosane bojana kulit ganti sukma kandange dewa urat kawat balung besi. Dina katerap panyakit oge babari pisan waras. Raden Gatotkaca teh geringna oge ngan ukur dua poe katilu poena mamayu. Harita Raden Gatotkaca keur dina kaayaan mamayu, ari ukur hudang ti inggon mah bisa, ngancan kuat mancen gawe salaku kaamanan nagara. Gawe na teh ngan lajag lejeg we bari sakapeung ku kulutus.
1: Aduh. Naatuh, asa karsel-karsel teuing ieu teh. Tuman sapopoe kaula ngulincer ngaroris kaamanan nagara. Ari ayeuna cicing bae di karaton. Jeung asa loba kahayang ieu teh. Pangpang nama dahareun ti istiis.
0: Raden Gatotkaca harita ngomong sorangan. Bari tuluy harita teh ngadeukeutan kulkas, brai kulkas teh dibuka maksudna rek nyokot cai herang tiis. Ngan hanyakal botol wadah cai herang teh karosong kabeh eueuh eusian.
1: Leuh, aing mah. Naatuh, eueuh cai tiis acan. Eta we kanjang ibu teu perhatian pisan kan keur mamayu teh. Ai, ka mana nyari kanjang ibu? Ibu? Ibu?
0: Raden Gatotkaca nyauran ingkang ibu ngan sigana ingkang ibu nuka telah nyimas Ratu Arimbi teh teu kasampak aya di karaton. Raden Gatotkaca anger lajag lejeg di jero karaton bari haben nyalukan ingkang ibu Arimbi. Tapi sababaraha kali dicalukan teh weleh eueuh anu nembalan. Ngan sigana harita Sora Gatotkaca teh kadengeun kunu jadi pamana nyaeta Purbakesa nu harita keur moyan bari dikungkuyung sarung. Atuh gancang harita Purbakesa teh cengkat tuluy muru alona anu kacida dipikanya ah kumanehna.
1: Halo, aya naon Raden? Nyalukan bae tuang ibu. Tisuk oge ibu hidup teh init kaluar. Majar nama cenah rek balanja ka pasar. Nate nyarios ka Raden?
0: Ditanya kitu kunu jadi pamana, Raden Gatotkaca gancang nembal.
1: Lah, puguh oge teterang badi ka pasar? Padahal mun terang badi ka pasar mah, hoyong eta we dipangmeserkeun rujak taulu. Duh, tos asa muruy we ieu teh. Kacipta ngageleserna dina tikoro bari jeung amis tiis. Cing atuh paman, pangmegatkeun bieti tukang taulu.
0: Purbakesa ngaulang sakeudeung ngarasa heran ku pamenta nu jadi alona. Datara ieu biasana Gatotkaca barang penta kadaharan sarupa kitu. Komo taulu mah? Pangna kitu sabab Gatotkaca teh keur leutik mah kacida pisan sieuneunana ku kadaharan anu ngaranna taulu. Tapi naha ayeuna taulu teh make dipikahayang sagala. Atuh pok Purbakesa nanya.
1: Wahala kadalah Raden. Na teleupat ku kupingan paman teh. Naha leureus Raden teh hoyong taulu? Pan kapungkur mah keur alit bujeng-bujeng ku hoyong adahar. Karek ningali oge kanu ngaran taulu. Pan Raden teh sok ngajerit sieun. Tapi naha ari ayeuna bet ujug-ujug hoyong taulu? Disebatkeun ngidam darah denteh bujangan kene. Pan sok aya geuningan? Awewe anu ka kandungan tapi nu ngidamna teh lalakina Raden.
0: Raden Gatotkaca matana ngadilak ka Purbakesa tuluy kadenya nyarita.
1: Puguh paman, kaula oge ngarasa heran? Na ieu teh ujug-ujug hayang taulu sagala.

0: dangering.
1: Jadi lamun ditawaran dahareun teh nyabungah nu aya. Jing jing jing. Nyeun kueh putuna mah ku kaula bae nya. Aduh papatahan we carana. Sirinting Raden Gatotkaca nyamperkeun Aki Rayut sarta tuluy kakaratak kanapa kakas paranti nyieun kueh putu kaya ning ruas awi sendok jeung cocol.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Sareng emas saha itu namina mah?
4: Emas teh emas Siti Fatimah. Di Cisangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
3: Mak teh karandapan penyawat naon mak?
4: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama tos berobat mah tos ke sana kemari.
3: Ieu panyawa tos sabaraha lami mak?
4: Ti 2008 mak sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh.
3: Atos 14 tahunnya mak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan?
4: Saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos jadi tepangan pokoknya mak tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil gitu anggar wae gejet di nama pahta tetiasa tebih gitu.
3: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
4: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa.

0: 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Meni rajin ke kos rekan wae.
2: Eh, Ce muhun, da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
1: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
2: Oh, iya atuh Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Ah, iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon, iya tes Ce.
2: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
2: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
2: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813

0: Os mios teing Gusti, tegendah di Argosan. Para mitra sadaya, carita anak Ki Rayut, sigana ngondang simpati Raden Gatotkaca Katut Purbakesah. Atuh kontan harita Purbakesah nyarita daria bari ayem.
1: Wahai kajaya, wah. Aduh, tetela Aki Rayut ngabogaan sifat hati-hati. Hormat ka pangagung jeung teu itungan. Tapi pikeun kaula jeung si Alo, moal rek ngalalawarakeun kana kahadian Ki Rayut. Cing Raden, kinten-kinten Aki Rayut teh bade dipasihan artos sabaraha? Mangga eta mah kumaha Raden bae? Emang mah ngiringan.
0: Raden Gatotkaca kerung, manehna mikir kira-kira rek mere duit sabaraha ka Aki Rayut. Sigana Raden Gatotkaca sapamadegan jeung Purbakesah. Anu ngarasa simpati ka Aki Rayut, dumeh Aki Rayut kasup jalma hade-hate jeung hormat ka pangagung nagara. Atuh pok Raden Gatotkaca nyarita ditujukeun ka Aki Rayut.
1: Jadi kieu Aki Rayut, ieu mah minangka pangajen ti pangagung nagara, pedah Aki Rayut kaasup jalma hade-hate jeung hormat ka pangagung. Cing, kumaha mun ku kaula diduitan sajuta?
0: Kepeg teh Aki Rayut ngarenyag kaget lain dikieuna. Matana molotot, sungutna calangap, dumeh ngadenge Raden Gatotkaca rek mere duit sajuta.
1: Punten Gusti Anom, dupi sajuta teh sabaraha nya?
0: Sajuta cerita kituna teh, bari hitungan ramo.

0: dayun kutunya ho teh. Jeung salah denge nu disebutkeun tadi ku Raden Gatotkaca teh rekening kadengina ku Aki Rayud mah cenah raginang.
1: Lain raginang Ki Rayud. Tapi rekening Aki Rayud boga tabungan teh di bank.
0: Tah, mun boga tabungan di bank geus pasti boga nomor rekening. Aki Rayud unggut-unggutan siga nu nyawe ngarti. Teu dilapok manehna nyarita.
1: Nuh, ampun bada luhun Gusti Anom. Aki mah bujeng-bujeng nabung di bank. Gaduh cengcelengan dina bongbok oge. Sakalina hoyong udut teh, sok dicokelan bae.
0: Tah, upami nomor sapatu mah gaduh. Mun teu lepat mah nomor 80. Ngadenge guneum catur Aki Rayud jeung Gatotkaca teu nyambung bae, purba kesah gancang megat omongan.
2: Wahai Gajala. Tos Raden, uyah dilami-lami hawa tos ka Aki Rayud. Ayeuna mah pasihan langsung wae artosna, ulah ngalangkungan bang. Da sigana Aki Rayud mah nu ngaranana bang oge teu nyaheut.
0: Kadenya caritaan paman purba kesah kitu, Raden Gatotkaca gancang ngusiwa kana endong calana bari tuluy ngaluarkeun duit sagepok.
1: Yeuh Aki Rayud duitna. Cek geura mangpaatkeun jang modal usaha. Ulah kagok, engke mah dagangna teh make truk. Itu heula duitna bisi duwihan.
0: Song duit sagepok teh dibikeun ka Aki Rayud, ku Aki Rayud ditampanan bari leungeunna ngadegdeg. Maklum saumur hirup Aki Rayud teh karek harita ngalaman nyekel duit anu sakitu lobana. Aki Rayud siga nu nyawe bisa ngitung duit. Datong borong ngitung duit nu sakitu lobana. Dalah ngitung pulang oge, sakalieun aya nu meuli kue putu, sok leuwihan bae. Lumatak saumur-umur dagangna teh can pernah untung. Sanggeus dirasa cukup mah harita Aki Rayud teh tuluy amitan.
2: Nuh, Gusti Anom, oge Gusti Arya. Hatulemu-lemu nuhun panantos maparin hadiah anu sakieu ageungna. Mugi ulah bosen we pilih isuk pangeto abdi ka dieu deui. Nyamaksad teh. Ini hoyong anawasan tuangin usanisna.
0: Beres nyarita kitu, Cong Aki Rayud nyembah. Dijawab ku Raden Gatotkaca, minangka ngajurung laku.
1: Nyajik gaditu geralumaku. Kade duit 1 juta teh ulah dipake poya-poyanya. Mending oge dipake modal usaha. Ngan ganti usaha teh atuh, ulah kana dagang kue putu bae. Halus namah duit teh, mending dibelikeun kana anak meri. Pan lamun boga meri loba mah, unggal poe teh bisa jalan-jalan nuturkeun meri.
0: Si Rayud unggut-unggutan, satuluyna koloyong indit ninggalkeun

0: ngukur datang ke karatol gonjreng we dibari duit bari jeung teu kudu capih heula. Mun unggal poe kieu nya ai asa kaingetan yeuh karunya ka sobat aing manehna ge dagangna teh eueuh pisan kamajuan unggal poe teh ngan rugi bae jeung rugi. Lekin lapun ah manehna sina datang ka karatol singa aing pasti bakal dibari duit. Beres ngomong kitu Aki Rayu deg kana HP turin lepon ka sobat dalitna.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nage sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati kebanyak.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon, teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya, iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun,
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah henteu bawa benjolan.
3: Ilang, benjolan ilang.
2: Terus ayah ini namanya?
3: Ayah,
2: mohon,
3: ilang. Panas-panas itu ayah.
2: Sesak napas itu ayah kumah?
3: Ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Itu ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat, ada ini namanya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya, sareng senang ngeliat landung alfa

0: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang ngono sih, Mas?
1: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu, rematik, karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
0: Sesek napasnya.
1: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah,
1: sehat.
0: Sehatnya. Ya. Mohon Bang Panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon Bapak aja haturun ya.
1: Iya, sami.
0: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan

0: Bukan.
1: Tessa.
0: Bukan.
1: Ya terus apa dong?
0: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
0: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
0: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.

0: Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
2: Radio Peace Ciami.
3: Radio Peace Ciami.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Para mitra sadaya, saja jalan aki rayut gegereng dengan baik ngomong sorangan.
5: Aduh, asya bahagia ya hirup teh. Ukur datang ke karaton, gonjreng we dibere duit. Mani jeng tekudu capi hula. Mun unggal kue kitihnya. Ay, asya kah ingetan ya? Karunya ka sobat aing. Mani nage dagang nate, uh pisan kemajuan. Unggal kue teh ngan rugi, bajeng rugi.

0: Anda sahanya Nuna kolan kohkol tengah poe kieu ngagarewakeun be batur.
1: Nya keuning Raden, aya nu nabeuhan kohkol wayah kieu. Palang siang aya bancang pakewuh. Cing atuh cobi sauran paman hideup.
0: Raden Gatotkaca satuluyna nyauran ingkang paman. Paman, paman Purbakisa. Paman. Mana jeung matinya?
1: Teu kungsi lila kurunyung harita Purbakisa datang.
2: Wahai kadalah wah, halo. Aya naon? Mang teh keun ngeunah-ngeunah nunutan kalah kagaduhkeun. Aya naon Raden?
0: Cobi dangukeun ku paman. Tengah dinten kieu aya nu nabeuhan kohkol. Moal kitu aya bancang pakewuh, mau ngamuk gajah depa.
2: Janis gajah depa tuh Raden, tapi gajah meta meureun.
1: Nyimas Ratu Arimbi ngadangu cariosan Raden Gatotkaca kitu anjeunna gumujeng. Duh, nya Raden, sanes gajah depa tapi gajah meta.
3: Cing Ayi Purbakesah tingali heula ka ditu. Bisinya aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa.
1: Ya Raden Gatotkaca ngaliak ka ingkang ibu.
0: Tuh, pan ibu oge lepat. Nembe teh nyarios gajah depa.
1: Ayo paman, urang tingali kaluar. Purbakesah nya tujuan kana pangajak Raden Gatotkaca.
2: Nya geuning lo, tengah poe kieu aya nu nabeuhan kohkol. Mangga acuk diestokeun pisan. Ayeuna keneh bade ditingali saha nu nabeuhan kohkol teh. Bilih nyawe aya bancang pakewuh mau ngamuk gajah depa.
1: Royong Purbakesah ini ti karaton dituturkeun ku Raden Gatotkaca muruk kaluareun karaton. Dua anak harita ngajanteng di pakarangan karaton bari nyidik-nyidik sorah kohkol anu teu eureun-eureun.
0: Bekilah sorah kohkol teh beki jelas kadengena
1: Raden Gatotkaca jeung Purbakesah silih reret. Rentang-rentang ti kajauhan harita teh aya saurang lalaki keur nyunyurung gorobag bari nakolan kohkol nu digantungkeun dina gorobagna. Plong atuh Raden Gatotkaca jeung Purbakesah hatena ngemplong barang nyaho sora kohkol teh lain tangara ayana bancang pakewuh.
0: Beki lila anu nyurung gorobag teh beki deket sarta beki jelas katempona.
2: Wahai kajaya, ai geuning waku.
0: Nanti irahnya manihna pangsiun jeung ganti pacabakan.
2: Ke gorobag naonnya?
1: Purbakesah harita nyoba-nyoba ngabade kira-kira wakuwu teh dagang naon.
2: Cing lo, kira-kira naon dah si gorobag na teh?
1: Raden Gatotkaca matana mencrong seket kana gorobag nu harita beki ngadeketan.
0: Memang tetempuan Raden Gatotkaca teh leuwih awas dibanding jeung Purbakesah.
1: Atuh antukna Raden Gatotkaca nyaho yen si gorobag teh nyaeta kiripik.
0: Geuning wakuwu teh dagang kiripik.
2: Ke, kiripik naonnya?
1: Ari wakuwu, harita geus anyog ka pakarangan karaton.
0: Reg manehna teh eureun,
1: lieuk ka Raden Gatotkaca jeung Purbakesah.
2: Sampurasun, nun Gusti Anom, sareng Gusti Arya. Nyanggakeun sembah rupa-rupa pangabutuh nun.
1: Cek wakuwu ngomong kituna teh bari nyembah. Sigana manehna ngomong kitu teh di papatahan ku Aki Rayud basa ditelepon. Yen lamun panggih jeung pangagung nagara Amarta kudu ngomong kitu ngarah dibere duit. Ari Raden Gatotkaca katut Purbakesah harita silih reret teu ngarti ku omongan wakuwu sarupa kitu. Atuh pok ditembalan ku Raden Gatotkaca.
2: Oi, geuning wakuwu aya naon wa? Make nyebutkeun rupa-rupa pangabutuh sagala.
1: Tuluy Purbakesah mayu.
2: Nyawaku jeung naon maksudna los-los datang ka karaton sagala? Rek dagang mah atuh di ditu we di lembur. Ulah di karaton bisi diusir ku satpam.
1: Waku ngahuleu tuluy nyarita jero hate.
0: Ai, nyana Raden Gatotkaca jeung Purbakesah jadi kitu nya.

0: Pan cek akirayud oge, cenah lamun ngomong kitu teh, engke nasok dibere duit. Bahasan diapi lain ke, waku ngekerung telilapok dey nyarita. Nun Gusti, mugi agung cukup lumur, jembar hampura nu diteda. Abi dongkap kadieu teh sejak seba ka salira Gusti duaan. Mamanawian katampi, ieu kiripik gadung damelan abi, hoyong katuang ku pangagung nagara. Saur akirayud mah, upami masihan tuangan ka pangagung nagara teh, cenah sok dipasihan arto sajuta. Leres eta teh. Ngadenge waku ngomong kitu, Raden Gatotkaca jeung Purbakesa silih reret. Maranehna kaget ngadenge waku nyarita sarupa kitu. Wah, aya kajaya. Cek saha dibere duit sajuta waku. Sok nyanyahoa nyanyah nikah mah. Yeuh dengekeun. Akirayud teh lain dibere duit, tapi tanggungan jeung eusina nyaeta kue putu dibeuli sajuta. Cek Purbakesah nerangkeun ngeunaan akirayud, atuh waku gancang nembal. Tah, maksud abi oge kitu Gusti. Ieu gorobag teh hoyong dipeser si akirayud. Mung upami tiasa mah 2 juta. Da ieu mah gorobag benten sareng tanggungan. Ngadenge waku nyarita kitu, Raden Gatotkaca kerung. Cek dina pikirna waku geus cucungah ka pangagung nagara, make nanawarkeun gorobag sagala. Atuh pok Raden Gatotkaca ngomong teugeul. Kuwu. Yeuh, dengekeun ku Andika. Kaula bere duit gedena sajuta ka akirayud teh, lain haja-haja meuli tanggungan kue putu. Tapi eta mah minangka pangajen ti kaula kana hayat nu geus nyieun kahadean. Satuluyna waku gancang nembalan. Tah, muhun maksad abdi oge kitu Gusti. Abdi teh sejak seba ka pangagung. Ieu kiripik damelan abdi teh hoyong katuang ku salira duaan. Mung saur akirayud mah upami nyarios kitu teh bakal dipasian artos cenah. Abdi oge hoyong kitu. Mulah sajuta teuing atuh Gusti. Upami tiasa mah 2 juta. Beungeut Raden Gatotkaca reup geuneuk rai pias ngadenge carita anu waku sarupa kitu. Atuh kantawang teh harita nyarekan bari sukuna teh tenjerak. Geus gandeng ku. Pokona kaula moal rek barang bere duit sagala. Halik. Ini cari tu. Munah bae, duit. Pon kitu deui Arya Purbakesa harita teh milu nyarekan.
1: Wahai gajaya.
0: Kuwu. Mangeus tong loba omong. Hayo, ini cari tu. Ada wahayang diseret ku satpam. Satpam, usir ye tukang kiripik teu uyahan deh. Cucu mah pisan jelema teh. Rengse nyarita kitu. Teulira dua urang satpam nyamperkeun. Nusa urang mawa pentungan jeung nusa urang deui mawa sisiuk plastik dieusian cai. Sigana mah jangan banjur waku supaya ini tiada tempat. Atuh nempok itu waku jadi soak. Teu anta parah deui ngan drengdeng bae manehna teh lumpat bari nyunyurung gorobag.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Di palih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
2: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
4: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina ieu?
3: Kadua kalina, ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
4: Oh,
3: kitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh taros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saeuna teh
4: panyawatna on manawi
3: panyawatna mah kawitna mah lambung mung sur paripaosna bari ponis teh sarada repot kitu
2: sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina ku aku putrana
3: katingalina alhamdulillah kitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos pantenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
4: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
3: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kempung biang lambung malihan pun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten asim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
2: hatur nuhun
3: enggak sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada data Bapak di manifest Kaval Virgo itu, Pak. Jadi sudah tahu ada data Bapak di situ.
2: Karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit. Itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget.
3: Jabar Now edisi Rabu 16 September diantaranya mengenai KPK lakukan operasi tangkap tangan di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. TKW asal Sukabumi hilang kontak 2 tahun, keluarga minta bantuan pemerintah. Duka mendalam keluarga korban kapal Virgo 8, keluarga Cirebon harap-harap cemas segera ditemukan. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam dialami keluarga korban kapal Virgo 8 yang hilang di perairan Laut Jawa asal Kabupaten Cirebon Selasa siang. Korban yang merupakan tulang punggung keluarga dan hendak bekerja di Kalimantan masuk dalam daftar manifest penumpang kapal yang terbalik pada Minggu dini hari kemarin. Keluarga berharap korban segera ditemukan dalam kondisi apapun.
4: Ade Tursinah dan anak-anaknya hingga Selasa siang

0: freelance, bergerak, mencari informasi, menggali informasi, dan alhamdulillah sudah ada perwakilan keluarga di sana untuk terus memantau. Dan kami dari pihak desa juga ikut terjun langsung, terutama memberi kabar kepada pihak-pihak media.
1: Musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran Kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban.
2: Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
3: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada, bahkan lebih.
2: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan.
1: Keluarga Ida, tenaga kerja wanita, TKW atau pekerja migran asal Kampung Cimahi Girang, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, berharap pemerintah membantu menelusuri keberadaan Ida yang sudah 2 tahun hilang kontak.
4: Ida berangkat ke Damam Arab Saudi pada awal Januari 2023 melalui seorang sponsor dengan visa kerja. Selama menjalani kontrak kerja, komunikasi Ida dengan keluarga di Sukabumi berjalan lancar. Namun, keluarga kehilangan kontak dengan Ida setelah perempuan tersebut menyelesaikan kontrak kerjanya pada 2025. Suami Ida, Amir Mahmud, mengatakan istrinya masih berkomunikasi dengan keluarga selama bekerja di rumah majikannya. Setelah keluar dari rumah majikan, ia tidak lagi memberikan kabar. Amir tidak tinggal diam, ia berupaya mencari keberadaan istrinya dengan berbagai cara, termasuk menghubungi sponsor yang memberangkatkan Ida ke Arab Saudi. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Amir juga mengaku tidak lagi mengetahui keberadaan sponsor yang sebelumnya membantu proses keberangkatan Ida. Situasi tersebut membuat keluarga semakin khawatir, terlebih Ida meninggalkan dua anak yang kini tumbuh tanpa kehadiran seorang ibu. Amir yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan juga terus berusaha memenuhi kebutuhan kedua anaknya sambil menunggu kabar mengenai keberadaan istrinya.
5: Ya lewat orang-orang Cianjur, sponsornya udah keluar dari rumah, dari sini gak ada kontak sama saya, udah kontaknya 2 tahun.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong. KPK menyita uang tunai senilai 106,3 miliar rupiah dalam perkara ini.
6: Suasana kantor ATR BPN Kabupaten Bogor pada Senin siang terlihat normal. Sejumlah warga masih datang untuk mengurus berbagai administrasi pertanahan. Sebelumnya beredar informasi yang menyebut sejumlah pejabat di lingkungan ATR BPN Kabupaten Bogor terjaring operasi tangkap tangan KPK. Informasi yang beredar juga menyebut sejumlah pejabat telah dibawa ke gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta untuk menjalani proses pemeriksaan.
7: Tim mengamankan sejumlah 17 orang, di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya. Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Barang bukti diantaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan falas yang dibungkus, dikemas dalam box, kardus ataupun koper, sekitar 20-an koper. Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah.
8: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
1: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Meski sudah mulai menipis, kepulan asap masih terlihat di lokasi kebakaran lahan seluas 2,2 hektar di Jalan Rereongan Sarupi, Kawasan Punculut, Kelurahan Cumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Kawasan yang terbakar sejak Senin malam 14 September 2026 merupakan lahan kosong yang digunakan untuk pembuangan sampah dan material bekas bangunan atau berangkal.
4: Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdamkarmatan Kota Bandung, Sony Bahtiar mengatakan, titik kebakaran itu berada di bawah tebing dan kepulan asap masih terlihat sehingga petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pemadaman. Sementara itu, kobaran api di area tersebut dipastikan sudah padam dan tinggal dilakukan pendinginan dan dipastikan tidak ada bara api yang tersisa. Lebih lanjut, Sony menambahkan untuk menangani kebakaran tersebut sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan.
5: Memang sampahnya kering karena ini musim kemarau sehingga ini merambat ke lahan yang dipenuhi juga dengan alang-alang ya, sehingga api sangat cepat untuk merambatannya. Memang objek agak sulit ada di bawah tebing. Sambil juga kita mengantisipasi jangan sampai ada timbunan gas metan dari tumpukan sampah yang cukup lama.
4: Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang meninjau langsung upaya pemadaman kebakaran di kawasan Punculut tersebut mengatakan, kebakaran lahan yang sudah terjadi lebih dari 24 jam tersebut berdampak ke warga sekitar kawasan Punculut. Tercatat ada 19 orang dinyatakan menderita ISPA akibat menghirup asap kebakaran.
6: Belum tahu penyebabnya, tapi kemungkinan besar karena tumpukan sampah di bawah sudah sangat banyak, jadi ada timbunan metan, ada percikan api sedikit, itu kemudian apinya memang nggak yang besar banget gitu. Sudah hampir pasti semuanya terkena asap yang 19 orang.
7: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
8: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Kul kamari keludat cuman narimang sabra ajrih ningali pamur nalendra watak wantosan nalendra sakti mandra guna pun julia papa pangan nikah sentak sengor watak

0: abdi Gusti nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti ku unyuk panjenengan. Ya. Diterima Senopati.
1: Sumuhun.
0: Kali nanti kita tunjuk sumangga ya teh aya pikir saya naon paduka. Senopati lan pati.
1: Ulah.
0: Purwa diaturan lagi sa perkara kula ngahaturkeun sono.
1: Nuhun paduka nuhun.
0: Nuhun Gusti, dipikasono keneh gening. Una. Kadua na ti eta. Kula teh aya maksud anu tangtu. Sa perkara dua perkara.
1: Ari saperkara na kaula teh meunang beja yen ieu kaayaan nagara katarajang panyakit giring sore paeh isuk jalma-jalma anu aya di nagara
0: loba anu korban kitu kaayaan nangeuna nagara kudu kumaha ka rayi. Hiji nagara kaayaan sarupa kieu kaduana atunaha ieu hate. Campur aduk ieu hate mikiran nagara jeung mikiran kula hayang kawin.
2: Rupi-rupi
0: kaula teh sabenerna keur katarik kataji ka pati-pati ku hiji istri. Pujastuti atana piendang Pujastuti putra na panita Pujasarwa.

Aya bagja nu taya papadana Senopati. Syukur bagja kumbayangan kula menang beja. Yenye panyakit bakal leungit wabah bakal ilang tapi kudu ditunggalan ku sirahna Batara Kresna urang jeung Ramani. Malahan kaula dek pakaulan moal ku nulian di teangan anak lintang tiku kaula sorangan. Deudeuh Kresna. Jigana waktu ieu maneh bakal putus riwayat.

0: kumayangan mana beja si Sitogok?
1: Sumuhun Gusti. Malihan Sep 300.000 abdi nyogok nagih ka Sitogok.
0: Digantian kukulae.
1: Nuhun paduka cantik Komar. Komar mana?
0: Komar bodor teh anu beke gini. Iya. Anu jangkungna teh 2 cm setengah.
1: Nuhun paduka, nuhun paduka.
2: Letik awak gede jasa.
1: Iya, letik awak gede jasa. Kurang paneglang teteh. Ibu nama.

0: Bapak nanti Cirebon.
1: Bapak di mana?
0: Lamun nini nanti Teleum. Oh, ya. Patih.
2: Taulan. Paduka.
0: Dina lebadi kula dek ini maehan Kresna dek netek beungna si Kresna, tapi syarat anu mutlak keur maneh sarerea.
2: Pangnyokot kene ta awewe. Anu aya di pasantren Tutugan Gunung Parasu putrana Panita Pujasarwa.
3: Ari ngaranna teh Dewi Pujastuti.
0: Pati-pati kula balik ka dieu mah wah sirah Kresna kaula teh hayang langsung oleng panganten komo bari jeung kaula teh hayang langsung bulan madu. Hee kitu rayi.
2: Ginanya batur mah geus usaha teh langsung bulan madu.
0: Ari aing ngabalik usaha teh datang ka imah teh bulan alaeun. Timbalan paduka sae.
4: Kula dek ini pati siapkan ewala dia balan penta kasih Pujasarwa pimitohan. He penta eta Pujastuti supaya bisa kabawa kumane kan iya tebenang di penta paksa cing bisa kabawa.
2: Timbalan paduka amit kundur paduka rampung tahu tutas pangandika kiadi
0: bulan
2: urang ini
0: saya abdi gusti badai nyawasan pancen nalendra hunyuk sumangga hamid
2: amit paduka iya ada paduka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupin mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana we gitu Pak berobat?
1: Teu acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa lah tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada mau kenaon Pak
1: resep dawa yang golek gitu
0: lain apa demesnya kakangge panyawat naon.

0: Angu kita sim kuring nyangem iya tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring etama tos te ayak rata gitu aja nak mudah-mudahan we bapak-bapak tuboleh da atarpi ibu-ibu urang memungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Punten, nama Ibu siapa?
1: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
0: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
1: iya.
0: Kecamatan
1: Ketanggungan.
0: Ketanggungan, Kabupaten
1: Brebes.
0: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit.

0: ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Sudah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Bang Lus lampahi pun.

supados Arjuna panengah panawa tiasa hingga kapena halum mampa panengah panawa yayi nah hati mana hati yayi asa nogin sang hirup soko mengupa mengudakin kana kanyataan paripaos akang jeng rayi parantos ngawangun lorok-loroning tunggal upama genilan hurupel upama kembang lansari genik na kresna hurupel pranyata Arjuna kembangin narayana sari na dananjaya

ngarasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna. Lajeng ngareureuhkeun tina kasape lumampahna.

0: kadanging sunyayi Arjuna panengahing Pandawa. Memang anjing teh geus teu bisa ditolak deui dulur akang oge akang geus ngawangun loro-loroning tunggal. Tapi kunaon atuh ayeuna teu aya akang asa nogencang nyanyi.
1: Teu wasah kana paangang.
0: Sasat hirup teu wasah kudu paangang akang jeung rayi. Mudah-mudahan we tiasa kapernah ku akang dina waktu anu caket ieu. Barang sang Nalendra nuju raos ngarasakeun nikmatna hiliwirna angin bari ngalamun. Sapratane pun aya nu kakalayangan di satengahing geganah wiati pranyata Prabu Gonayitma saking negara kang

0: oleng panganten eh hayang dihibur eku grup Komar. Deui hiji-hiji anu bisa ngahibur kana hate kula di mana hayang seuri eta pelawak kokota Komar. Lain ku korma eta pi Komar.
1: Kawan. Anah bulah mana ieu nagara Dwarawati.
0: Anu ngaran Batara Kresna aing teu sudi lamun di dunya ieu aya jama anu boga gelar Batara. Sabab eta anu bakal jadi gangguan ekaman kana maksud kula. Ceuk basa legeg mah saingan berat yeuh. Ngomong kula luar tina tetekon. Ken bae yurikna geus di akhirat. Barang ieu Prabu Gondayit mah ningali kahanap aya anu ngaburinyai kana socana hiji cahaya ti handap. Si horeng ieu teh berlian anu diangge ku Batara Kresna anu kasorot ku panonpoe Malik kaluhur cahaya na katingali ku Gondayit mah. Ayo. Boa-boa itu dihandap aya merah dalima.

0: Boa eta pimilikeun kula. Sugan wae ceuk meja cenah lamun emibana eta merah dalima. Kula bakal leuwih nanjung hirup. Cenah mah lamun asli merah dalima diancromkeun kana cai eta cai bakal beureum. Tapi dah kaula masalah jancannya ka eta mare merah dalima tapi beungeut kula geus beureum ti heula.
1: Merah ajadi.
0: Atuh sugan wae lamun kaula ngambilik eta merah dalima e beungeut kaula leuwih beureum.

harus natong poprotot. Mane melotot dianggap lucu ku kaula. Mane eta tamulak cangkeng legek mane dianggap cucu ku kaula. Lucu dianggap nong nong. Abong dedem. Ada dibikin apa muat atas silah maneh kesna. Gondayit ba. Iya pula. Lamun nya maneh lalaki langit. Atawa lalaki anu pindu ku pangarti. Lalaki anu pindu ku ilmu jemar ku panalar. Lalaki langit totosan bujan kulit. Coba-coba. Urang pada kok begalan pati aduh telu ampar tiga urang padanya kalau sabuk bilang tatu iya kresna apa kon wani marang aku bangsa orang wani dening apa kulanang kue lamang maju aku lanjut bangsa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten uhun langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciami.
4: Radio Peace Ciami.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: si karesna diarungkeun ku kulae panrojo wa tegeping ragrag teh si bangsat wajah. Lajeng wae sang Nalendra Prabu Batara Kresna emut dateng Purwa Daksina.
1: Purwa
0: marawiwitan Daksina marawekasan emut kana pusaka cakrau Daksana lajeng maksa dipun lepas anu ditujukan kaya Prabu Gondayitna. Gondayitna orang-orang yang bakal putusakan jiwara kandira kejama pusaka ku cakra.

0: rekening teh sapira maneh teh?
1: Data mayet.
0: Gun mayet mah? Boga awak masih kene hipu wani eta kumelenan bari jeung dek ngalah nyawa kaula. Bangsat. Duh, rayi Arjuna buahku ieu rayi di rogahala.
1: Hampir sama ceh.
0: Palang siang. Ye cakra nu sakieu cep kana ti corona. Nya. Teu sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami dagingna limpuh deui malihan ieu Prabu Konayit Pajangira tangi. Yeah.

0: si karasna eta ucang awe syukurna najong gado untung letah aing teu keur nolong. Mun seger ngalong letah aing moal teu pegat kagenset ku dua huntu luhur jeung anak.
1: Terampu mana teh?
0: Karasna maju

0: nasti kersa yang tumampara kapihelaan ieu Kresna ditengel ku aji pancasona anu dipibanda ku gondayit mah. Aduh gondayit mah, ampun kaula.
1: Iya.
2: Hadir ku.

tanah kasa dapat pilayakan duanya dua papasangan pulau wetan ke dua kaler berang peting awewe lalaki halodong iji jeung sajabana.

0: si Gonayit mah anu teu manak melayang ti gegandawian. Ulah kaget Kresna, barang Kresna ngaret ka pengkeureun aya Batra Indra. Aduh, keningan nyete pangersa ti sawarga kaulanun.
1: Iya kula, lumatak teu gesing, hati-hati. Tayeuna anjeun geus salamet, si Gonayit mah anu geus kumelayang di gaganawiati lain dina harti manehna geus eleh tapi cing hati-hati. Anu geus kanel, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui.

0: Anu wadah kitu margi sanes ka kaula wungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nuhun.
1: Ieu wadah anjeun mah gerak ini teh kaitu ka kenali sada copot Anoman perpancana suta. Yen eta Anoman anu bakal bisa nyangkalak ieu anu ngaran si Gondayit mah.
0: Kitu pangresa.
1: Ieu.
0: Tepi nu damel amit pangresa.
1: Los, kula geuning pulang ka sawarga.

Cenah dewa mah waspada permana tinggal weruh sadurung winara. Sugan ngadenge karena corowok nakula. Sang dina kaur

0: Paman Arjuna, lukut naun negara Wilbukin yang jadi bodas dada antel karena bumi buluan belut jangjangan orai. Putra Gatot Kaca mawa kawangsul ka nagara. Sigupami Paman Arjuna tajan kapan naku Putra Gatot Kaca paman. Sanajan di mana bae, aya dina laklakan naga Gatot Kaca bakal milarianan.
1: Tulung, kula tulungan.
0: Sora naon ieu?

0: Yakin ia jalan minta tolong ye. Tapi jika na ia jalan mati ahli seni.
1: Beda ya.
2: Budayawan.
0: Atau budayawan.
3: Budayawan.
0: Buka ulah disampurkan yakin ia surat datang na tirinya. Yakin angin anu kadia datang na.
2: Angin mengantarkan.
0: Angin anu mengantarkan ia surat. Ya. Di leuweung eta jiga na.
4: Lanjut. Katut kaca nyirorot kayalah spring dan salah. Raden Katut Kaca ngajug-jug datang na sora.
0: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileug kabeungkeut ku areuy bari jeung kocak dengek.
4: Geuning dewa tewas

0: bedolan iare-iare ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu gondayit mah dicanak kahanap. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejligkeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna. Sadayana istuning cager anu taya papadan teu aya tilas-tilas.
1: Aya kitu. Wih.
0: Semah kapi hatur kahunyuk pangarsa dewa.
2: Sebenarnya pengawa kaula teh lain dewa.
0: Sanes dewa
2: lain.
0: Teu mungkin tapungu ieu yakin anjeun tiasa ngamah jumantara.
2: Lain dewa wae anu bisa ngapung gigining papatong bisa ngan lain dewa.
0: Ya. Laras, laras, laras, aku kitu teh mah, laras. Jadi,
2: aula manusia.
0: Oh, manusia nu kuna sabara taun yuswa?
2: Dianap keneh ka ulah.
0: Bakal di aku anak atawa napi adik ku kaula. Nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha?
2: Ngaran kaula Gatot Kaca. Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
2: Iya.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
2: Entu mah kejeung danyakeun ngaran hadinya.
3: Sae.
0: Rupina eta ngananna tina hana caraka?
2: Eta mah urusan kaula.
3: Tina magamatna.
2: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh gondayit mah.
2: Gondayit mah.
0: Laras,
2: urang mana?
0: Kula ti nagara Karang Kencana.
2: Karang Kencana.
0: Laras.
2: Karang Kencana teh.
0: Ya, nagara kajinan.
2: Jadi anjin bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
2: Naon anu jadi marga antaran? Anjin pangenyelap dina aur cucup bari jeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu manah kula ragrag dina nyelap dina eta haur cucup.
1: Nyelap rayem.
2: Nyelap dina haur nongnong aya naon?
0: Haur cucup.
2: Oh, haur cucup. Dina haur cucup. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
2: aya mitina kabawa angin naon atuh?
0: Ai kaula teh oko begalan pati jeung hiji jelema.
2: Hiji jelema.
0: Iya.
2: Ai kitu.
0: Iya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
2: Kresna mana?
0: Ai Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
2: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jalma?
3: Tepira.
0: Tepira kaula teh rek menta sirahna.
2: Rek menta sirahna
0: tepino
2: sirah naon
0: sirah Kresna
2: edon nakeur naon
0: kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumalan ceuk hiji kolot kudu ditumalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
2: Aduh ieu geuning musuh wa Batara kaula yakin ieu dosa musuh kolot diterungan ku kaula.
0: Ari ajeun wawuh jeung Kresna?
2: Lain wawuh deui eta teh uwa. Kaula ka Batara Kresna teh uwa.
0: Oh jadi ajeun dulur?
2: Ora kapindo gawe.
0: Ya kabeneran lamun ajeun dulur pernah uwa. Keung karumasaan kumaha engke cingpang neuteukeun ku ajeun sugan benang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
3: Pirang ka gonggong barayaan.
1: Sirah-sirah.
2: Ngomong ka mana karep abong leta teh tulangan bibir teh diweungku dibebekeun bibir teh ku aing edan
0: kalau molotot maneh ca
2: ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal digebluskeun di kana haur cucuk dibeungkeut tisya.
0: Kurang ngajar Gatot Kaca naon di teleso teh
2: kurang ajar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas.

0: sama
1: ke Pak? Dokter ke puskesmas, tapi asa dacan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeng lemah.
2: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
1: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Host Cokro.

0: tegas ditu geus jangga ku anjeun apasan.
1: Acan da kaula kaburu ka bawa angin, aya angin. Ca.
0: Modar sia. Heh. Kaula bakal ngapeuleusat ti kaula.
1: Acan. Gatot Kaca geus jiga sagede papa.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: mi'an. Ya tadi hiji guha aya anu nujung walah tapak teu aya sanes Arjuna panengah Pandawa anu parantos sataun lamina. Ya Arjuna ngolah tapak mamrih ilmu panemu jampe kalayan pamake anu ditungguan ku Semar ngababakan di salebakeun anak ieu guha. Semar Astra jingga dawala
2: jang
3: ulan
1: cing kakang siling kan ya kecucu
3: mangga
1: cing takol suling teh jang

0: Syukur Ujang Ewon, heung nuhun Ujang, cager ilaing cu.
1: Alhamdulillah aya pangesto wa. Aya pangesto.
2: Heh, cager.
1: Sumuh.
0: Eta nu dipenteh ku wa cu.
1: Dia ge wa we teu baros wa kumaha damang kula? Wa kumaha damang?
0: Anu mawi wa teh teu acan wangsul ka nagara Amarta, ucu nampi pansen nya eta jajab. Nah, nah sia jalan surikeun.
3: Wa damang, cu.
0: Aing geus kolot masalah dedengean nya ucu. Aing dedengean ua, ua teh cenah keur di mana ieu teh kitu?
4: Tamis ua damang cenah kitu.
0: Heuh atuh pang bisa ngomong ge cageur meureun ucu. Ya teh geus geus dedengean ua mah geus kolot ucu.
4: Lajeng geun dewon
1: mangga tu walajengkeun kumaha teh
0: wae. Heeh, nya eta geus sataun wae teh teu bisa wangsul ka nagara.
1: Margina kumaha kulan? Naha geuning?
0: Jajah pangaulaan, sedengkeun ai initna teh ucu tanpa heh wawartos heula.
4: Ngari wangkeun.
0: Pasti we dedeupeun anu dilemur mah ucu.
1: Mah teu atuh bari kitu mah.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong nya Ujang. Da ieu teh sanes ngandung harti keur kapentingan pribadi ieu teh kareka kapentingan balarea. Dunungan setiap tiap dunungan ua aya maksad tatapa model kieu teh kareka kapentingan balarea.
4: Aya udagan nya we.
0: Aya udagan nya eta. Heh pikeun ieu we ngajawab tangtangan anu bakal datang. Sabab upama tanpa dibarengan ku ilmu panemu jam sampai kalayan pamake de kumaha atuh ucu lamun mulai nagara teh nya Ujang
1: tenang eta kurang wa
0: tak kitu nu mawi kuat dirojong Ujang
1: sakedahna bari
0: ku ya geus tahu wa teh ngabakan ngaliwet ngaliwet di dieu teh ucu
4: buluh pedah nya
1: segala mekel
0: ditumpangan ku peda liwet teh cu
4: kucuran
0: dikucuran ku air keras apongan atuh sia make ngajak ngomong kucuran tak itu cu
1: keras keras
0: kamana ka, akan silai
1: nah nama teh kayaknya kapali tongos ya
0: lamun teu salah tang tu bener itu Ujang
1: mata kurang
0: poe iya teh setahun pas tapak nak pangaulaan teh ucu
4: tepung tahun nyawanya
0: keras tekarasa Ujang tekarasa Ujang geus setahun wa teh aya di tempat teh heuh atuh ayeuna mah cu urang nepangan seses ua we jah
4: nu di mana teh
0: anu di kulon nu di wetan nu di kaler nu di kidul nu di mana we
1: sabudeureunna
0: sabudeureun ieu Jawa Barat nya ucu atuh utamina mah ka Bapak Haji Sidik sareng Ibu Hajah Nining ti Jono anu sok nya kitu mekelan we ka ua teh
1: geten
0: geten cu tak kitu Ujang sing atuh menta lagu ena jah alah nah teretetkeun sulingna jak.

0: nyepukin cangkeng masa kita wehnya, ucu?
1: Nuhun jang.
2: Saya aja lagi geuning wae teh lah.
0: Oh, geuning barisa kenehna kol, syukur jang. Pecu kakang seling ka dieu kitu jang.
2: Mana si Akang teh?
3: Acara wawancara teh nya.
2: Akang.
0: Euy.
2: Engga itu di sahur tong.
0: Heh.
2: Di sahur ku bapak
0: itu. Alah, dek geura. Segala rupa pasualan oge nu penting mah. Ngeunah we hirup di mana-mana ge nya euy.
2: Iya atuh. Aduh. Di kampung geus Gumasep.
0: Ai dewek mah hirup di mana-mana ge moal oleh gumira sabab naon? Naon? Ingat kana keterangan di mana wae maneh ayana di mana wae jeung keur kumaha wae asa salilana eling ka Gusti nu kagungan. Di dinya urang bakal betah. Tuh.
2: Duh eta di kitu.
4: Beda gumira ge mah nya ngini asa kitu.
2: Sudah boga duit we ceurian.
0: Halah, odong.
3: Euy.
2: Kumaha? Apa-apaan dong?
0: Lain dewek boga batu ali euy virus.
4: Ali ti mana?
0: Oh, lamun si lain percaya kana batu ali ieu.
4: Kumaha kitu teh?
0: Siling bakal beunghar euy.
4: Ah, bohong si Akang mah.
0: Itu make bohong segala.
4: Meureun mah rek beunghar ge di dinya heula.
0: Oh, da aing mah teu percaya kana batu ali ieu.
4: Eh, maju.
0: Ada ampun euy. Deuh, aing. Kemana si Dawala euy?
2: Ngagunya dong.
4: Ya agul bagalis gitu-gitu.
0: Nyaon?
2: Agul.
0: Apa dewek teh geus ngagrup ayeuna mah?
4: Saha? Di mana grup di mana?
0: Jeung grup lawak 4 sekawan. Oh. Di antaranana wae Haji Komar.
2: Sadir.
0: Ginanjar. Deri. Eman. Bisi siling dek nyunatan budak euy tanggap euy. Empat sekawan da lawak teh.
2: Ya, beres
0: Kang. Heeh. Naon?
2: Empat sekawan.
0: Grup glamor aya di Bandung pimpinan Odong. Eh pimpinan Mang Atang.
4: Atang Warsita
0: teh. Atang Warsita teh ya.
4: Anu penek teh nya Kang.
0: Anu penek ning. Sarua jeung Komar penekna mah. Alah, ka mana si Dawala euy?
2: Cing dong teh antan teh eta.
4: Dawala. Dawala, ka mana Dawala cenah yeuh sahur.
5: Kuat kacongah kitu Odong eta mah.
0: Lain caca kakara asup pasti sodong geus songah ka aing.
4: Heeh. Asa-asa. Alah,
2: ka mana Dawala?
5: Kuat teu make nada pisan Dawala, ka mana Dawala?
2: Rorowe Kang rage gurumu.
0: Lain dek, dek diajar mandi dek euy.
2: Diajar
0: mani. Karamani ka karam. Oh, da unggal mani de ka lauk teh ngararambang kabeh.
2: Aipangna kitu.
0: Heeh, teuing kunaon meureun baju aing mah ki racun terus.
3: Mabok we nya.
0: Lamun dek mani aya jampena dileu.
4: Heh?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Adus nur sukma mulia. Ngenteng cahaya ngaraksuk. Hurip pangeran suci ati waras diri nur suci kang bersih gumilang cahayaning Allah. Nu metu hurung cahaya rasul nu metu ti kudratullah sir sirullah sir sih kudratullah. Ya Allah ya Rabbi.
5: Milik Allah.
0: Kejebur mani. Komo lamun manina kuci panas mah molotok ya.
2: Kita golak mah.
0: Alah. Heh, cing euy. Urang eta
2: bahar
0: lain teh tarucingan belegok
4: naon ngaliwet naon ngaliwet
0: urang ngaliwet cing
2: urang balik naon
0: alah
3: beres eta urang teh urang naon
0: heeh
3: urang balik tuh.

0: Lah.
1: Geus Kang Aceng urang naon bener ge urang.
0: Lain euy. Ha? Urang naon cara nu bener ge teh? Eta sinen teh sebenarnya urang teh.
2: Anger ae dua.
3: Anger ae dua.
0: Anger dua.
3: Dua ae anger.
0: Sok ah, urang Cianjuran. Surupanana pindahkeun ka nu gede. Nena nung dadung didang do didang dading
3: hebat Cianjuran bisa
0: deke segala bisa tuh
3: motekar jaman
0: kita ayo dina sini mah kudu segala bisa coba dati warung sini mah numenta iya di ladangan numenta itu di ladangan numenta duit mah ulah deng dong
1: dong
0: dong dong dong dong dong dong dong
3: dong
0: gunung gunung dah.

0: Mapaesan Kota Bandung. Lain bagja dewek teh euy. Ngawilujengkeun ka Bapak Yogi. Bapak Yogi teh nyaeta Bapak Gubernur Jawa Barat ayeuna kenging ka percantenan luncat jadi Mendagri.
1: Menteri dalam negeri.
0: Nyaeta Menteri dalam negeri. Ngan dewek mah aya kamelang. Kapungkur mah Bapak Yogi waktu janten Gubernur Jawa Barat. Unggal janten gubernur dua periode dua kali. Dua kali merek baju seragam ke dewek. Kapandayagan. Tak ayeuna janten menteri dalam negeri. Nah kira-kira na emuteun keneh ka dewek kitu. Oke ngawilujengkeun ka Bapak Tri Sutrisno. Bapak Tri Sutrisno teh ayeuna janten wakil presiden. Nya eta bade duet sareng Bapak Presiden Soeharto. Baka sareundeuk saeger saparipola. Nya eta dina ngemban timbalan ti nagara. Nya. Eta ngemban penderitaan rakyat. Ngalaksanakeun naon rupa hal pangwangunan jangka panjang tahap kedua. Nya. Mudah-mudahan cing sukses.

0: kalir gunung, bulah kulon gunung, buah aing digencet ku gunung.
1: Oh, iya kan lebih bahaya yang lain. Patut deh, ini yang aku salameten.
0: Gunung, gunung. Dewek teh guru di Ibu Komariah. Di Ibu Eish Komariah. Ayo Ibu Eish Komariah teh putrana Agugum Gumira.
2: Sanes putrana.
0: Putrana.
3: Kalian sangang teh.

0: Sinen yang suling
1: yang dahar
0: lain ya sinen gede gemung ya
2: mata kararabi gitu.
0: Oh, oh. Gunung gunung sok

0: Kata malin belik-belik. Kota Bandung.
1: Lain genggerongnya cek kumaha ditanya.
2: Ya kalau kabaran hakan wae.
1: Jadi ijot-ijot teh teu angeus teh mempatahan budak teh.
0: Setuntas. Oh,
1: setuntas.
3: Kalau pegang nisik.
1: Ampun euy.
2: Ah, minantuna wae.
1: Kota Bandung. Eta sakit teu pirage?
0: Belik, belik.
1: Cing cucuk-cucuk, cucuk-cucuk.
2: Cucuk-cucuknya.
1: Cing cucuk.
0: Bira ku urang Garut teuing nya.
1: Bira ku urang Garut teuing mah. Cok. Mapaesan Kota Bandung. Cok cok.
4: Mapaesan Kota Bandung.
1: Badami jeung sinen nu tadi sia mah.
0: Badami rek rempuk aing.
1: Rek rempuk aing sia mah. Sok aing rempuk kuduaan sok.
2: Kana rewa nya kakak rewa nya teh. Ning rek rempuk
5: teh geus nagi.
4: Dirempung.
1: Geuleuh aing geus nyeluma ge jeje. Heeh.
0: Eleh, sokong urang sokong jong. Heeh.
2: Dipenta hadiah lebaran beung ngarempuk teh.
1: Lain lamun nek menta hadiah lebaran ka Bapak Budi.
2: Oh iya.
0: Pasti atuh.
1: Sareng ka Mas Adi.
0: Di pasien MR
2: kamu. Aya MR
0: putuh
1: MR-nya. Hah, bada ringung aing hirup duh.
0: Wa kabul masian waktu semenit deui.
1: Nyaon.
0: Wa kabul masian waktu.
1: Untung ngajago sia ka wa kabul teh dileu. Eh. Eta teh dileu. Urang ditu urang malangbong.
0: Eta teh.
1: Aduh, ilmu na jero dulu.
0: Jero eta teh dah. Sukana urang malang mang mulung.
6: Bejana jadi banar kana kabur.
1: Badar Syai. Heeh. Alah. Lain euy. Sono kepadana setia nih. Oh,
2: heeh. Mm. Yeah. Bageur
1: bapa mah. Yeah.
0: Bageur padana mah.
1: Heeh, bageur padana mah euy. Heeh, sok urang bere.
3: Ngarekan.
1: Alah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam motel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
8: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
7: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
8: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
7: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
8: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
7: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
8: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
7: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
8: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
7: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
8: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
7: supaya tuntas nya panya.
8: Mohon, mohon.
7: Mohon. Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
8: Ti Babakan Nasol.
7: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Mohon pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu teteh.

0: Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Alah, woi, pulang.
4: Mau Kang?
3: Oh, urang teh euy.
4: Naon teh Kang?
3: Urang selaku manusia anu hirup di alam dunia,
4: ari kitu kumaha?
3: Diwajibkeun ikhtiar.
4: Tenang.
3: Nya.
4: Apa ikhtiar mah kumaha?
3: Model dunungan dewek ayeuna nuju ngolah tapa.
4: Itu.
3: Nya eta nyuprih pangarti, ngudag pangabisa pigeusaneun ngajawab tangtangan anu bakal datang. Dina mangsa anu bakal datang teh dina jaman teknologi anu bakal leuwih canggih.
4: Ha eta.
3: Jadi urang teh haruslah ditunjang oleh pendidikan-pendidikan.
5: Jangan terlena gitu.
3: Jangan terlena. Jadi di dieu teh mungkin hirup anu mandiri.
4: Ya.
3: Ya. Siapa pula mun hirup teh mandiri? Wah, silakan.
5: Harus adaptasi dengan situasi.
3: Haruslah kita itu beradaptasi dengan situasi.
4: Oh,
3: ya.
4: Eta.
3: Kita cek deh, oke.
4: Situasi.
3: Model dewe.
4: Betakan.
3: Bisa nanyarita kitu teh sering dewek teh audensi.
4: Oh. Audensi, audensi.
3: Jeung dunungan-dunungan anu geus palalinter.
5: Lamasakeun bodoh.
3: Lamasakeun urang hirup bodoh.
4: Gaul.
3: Jadi lamun eta pinter di aku, engke na kabalinger.
5: Takabur.
3: Takabur.
4: Teh. Takabur.
3: Matak leuwih ti heula urang teh kudu balik deui kana kabodohan.
5: DPDP.
3: DPDP handap asyor. Lamun urang hirup kitu bakal dimulyakeun. Ya, wa Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Angin lah. Ya. Bukan macam Yahudi teh. Celilana ujugria jeung takabur sedangkan ujugria jeung takabur maka pangeran anu baris ngahina pinana. Jo nya cing teh. Kalau ujugria sangalakan pak. Kitu cek teh oge. Okay.
1: Guruna mah tos siakan.
2: Tinggal make kopeah we atuh matong ditek.
0: Ana sia taruna ka ing teh bina-bina cuing.
1: Kari maling kopeah we tah.
2: Heeh. Kari maling kopeah jeung sorban. Ai sorban ka mana teh ka? Heh. Sorban ka mana tara dipapakeun?
0: Palid kamari euy.
2: Di
0: inyem ku haji ku Pak Haji Sidik di inyem efek teh palin nepi ka aya laguna sorban palin nya
2: aya teh riwayat sorban dihakan domba kumaha
0: teh geus kada ah engke mana karep paling ngomong teh
2: oh disangka babak urusan pandai ku domba nya kan hei nyempe
0: kamana sida wala heuh
3: gerawan
0: adina atuh balik naon ulu itu si eta sugan teh jauh
2: hidup celeuh
0: ai sugan aing cangcorang siling teh nolo
2: ari pek mam
0: heeh irung si laing
2: adoh nikmat
0: dunia lain eta aing ngot ai akang ngocoblak jeung saha teuing da dina hate aing ngerecok
2: asal loba batu baca otaknya kan ya
0: tah kadengnya kusiling ya tante tante berarti di jero hati dewek
2: gaib
0: dia jero hati dewek teh rupa-rupa ayo nupege ayo ucap betul ayo ngeburileng
2: ayam jeding ayam nupeto
0: tau bentong mau makan petos ya
2: ayam nupohang ya
0: lain ay kuring ngimpi pung lakun tunu luhur kumaha
2: ya agor itu kan nepihan listrik
0: ayo sila ngimpi pung lakun tuh kucuk oh kudu nanya ke dana ke wakabul nah da wakabul mah pung lakna nyaan lain ngimpi aduh ampuh ini gusti tomat lain oi lamun diukurkan manjeng negara-negara dengenya negara urang kaitung urang mah negara subur makmur gemari pahate nyaan oi
2: tentrem ayem
0: oh pek tah dewek ngadenge berita di negara Bosongot.
2: Eh,
0: Bosnia mun ayo eh. Di negara Bosnia cenah kaum muslimin wal muslimat ayeuna teh ditingker.
2: Oh, dikepung.
0: Dikepung. Kudu gadeuleuhkeun. Teh jadi urang teh kudu kumaha di dieu urang ngadoa. Mudah-mudahan dulu-dulu urang cing salamet, cing aya dina kakuatan, cing aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Tah. Sajabana ti perang teh di negara Batur mah aya angin gede.
1: Banjir,
0: angin gede. Eta angin. Sajabana ti turun salju teh angin.

0: Ya di tengah-tengah garis khatulistiwa. Dah salah cing mah. Nama ke salah. Da lain eta. Naon? Sabab di nagara urang mah ngabogaan jamu tolak angin.
1: Bener jadi ditolak tang datang teh.
0: Jadi memeh datang teh geus ditolak heula ku jamu.
2: Jangan kalian nyingkat teh.
0: Aduh, ampun si Mojong. Nyong, ah, ngelari itu syarat. Nyong, tu ngagidi gadis saya juga budak ngora, awe awe lelaki gitu.
1: Tidak sama aja orang si anjur.
0: Mama, tu, alah, ohnya, awe awe cekuring mah.

0: Oh.
1: Dah wala ke dia?
0: Oh.
1: Bapa Semar ke dia? Lain dah timbul lagi awak kejadian jelema di ledek jurik awak. Tu aing betul percaya. Dah wala ke dia? Siapa dia ke dah wala ke dia?
2: Dengan
1: teh. Ya, awak timbul lagi jurik, no jurik. Dah wala ke dia? Dah wala ke dia? Dah wala. Buru-buru lompat ke cintarik dah wala.
2: Jangan tadi.
1: Ya, cek dek, oke. Dah tetap pesion. Lah, siapa lah? Jelok siapa? Nah, orang cek dek. Daun caw, kukuring di bedol. Menyiasur anak itu. Ya, cek dek. Dah laki, apa ya, baik? Hei!
2: Siapa tu?
1: Saha? Duh, budak ngora, oi. Nyaro ya, ya budak ngora.
3: Pertengpangnya.
1: Bejaan dunungan, oi. Napa rantes juga? Tadi abdasna oge. Padi anter ku dewek. Dunungan ini teparantes tepat setahun, tapana teh. Ari hasil tapana naon, urusan dunungan teh lain aing.
3: Tong sok hayang nyapana urusan dunungan.
2: Dunungan.
1: Aya naon, po? Dan aya naon? Aya murang kali sih nonoman. Di mana, Jang? Iya, sih. Amuy.

0: Ia pujas tata rayi nade pujas tu titi pasantren tutugan gunung para suputrana pujas sarwa. Bingahan utaya papad anak kasrano glian suwiji sinatria. Gunirah kangen nika.
1: Aduh.
2: Nah teteh budak titi tadi unggang rekomong nyebut aduh.
3: Kan jadi ciri
2: khas. Bukan
1: rasa.
2: Meren unggang rekomong diciwi teteh.
3: Oh. Tinggal bakat. Ada. Juaya masalah.
0: Wilujeng tepang kau lanun satria. Nuhun satria nono manti mana anjin. Kaula teh titutugan gunung parasu tinya ti palih wetan kahalangan ku ye gunung kaulanun
3: titutugan cenah teh
2: nya. Di lebakeun gunung palidinya teh aya lemur
0: eta teh pasantren.
2: Luh. Sakajana ada bade ngaos kacu ah. Iya, ngos layang.
0: Duh pisalira teh saha kakasih nun ngaran kaula teh Arjuna saha Arjuna dupi panglingihan kaula teh ti Madukara nagara Amarta dupi ieu
2: ngendakeun ieu hin Robi Darwis teh ieu yeuh
0: dupi ieu kasepuhan saha
2: bayi tabung cicing siapa sih jebret ke kuing puguh dah jete main galah ke jebret
0: dupi eta
2: abdi pulan
0: saha
2: tiraku teuninga kana wajah anu kieu sering geuning abdi main sareng ebet ka Darusman
0: main naon
2: main keleci coba tong dagang kulkas ka dieu di leuweung mah eueuh nu meulihna kulkas teh di leuweung
3: tong maksa kenting
2: mah tong maksa kenting maneh watir aing mah karunya kana kurungan
1: rasa bewek mah
2: da moal anu leuwih ti si Ibi ngabodor mah
1: acara salam nyana
2: teh teh heeh atawa ebet ka Darusman
3: bila salam
2: alah ai kuringnya iraha dek aya milik atuh cing pangneguhkeun naon aya milik ke urang teang heula we naon udah asling deh kemis kemis dalapan sing urang pencet dalapan ya tid nah gampang ngejempe blum blum blum blum blum blum blum blum gudu nama gitu cece
3: hari imah urunya ngarep
2: lain ho rejeki kuring kira-kira na iraha menang tuh si udah pencet hula yuk
3: cing
2: tuh ari heureuy bisa geura. Ari dihaja-haja henteu. Dewek teh nunungan gampang ieu teh. Tah, jadi oh cilaka euy. Anda belum beruntung.
3: Om Kusman siapa dia
2: teh? Oh. Cicing kuy siapa dia di depan? Pak. Hai Bapak. Betul naon? Cuma aing ah 7. Tah ieu 7 Pak yeuh. Wah, silaka Pak. Anda akan digantung. Cucung isya. Aduh, ampun. Cicing po. Kapan ieu teh aya tamu anu wajib ditanya ku urang bisi aya kaperluan ieu mah ngadundung dangdang ding ding dangdang
3: bisi ge mah bang beung
2: ngadun bang bang bleung bleung kitu kuy siapa dia teh sih
3: cing nama sama

0: Aung kuas kusman
1: dikaryakan tetap sekali
0: tarik kaula kira-kira na iraha bakal mulang dupi agan nyebut tonton awan Senen cing Senen teh opat cing opat yuk saya jempe agan berarti berarti agan teh tiis jadi naon-naon
2: dupi teta ge acan.
0: Kumaha kira-kira na cepot tah dung dung dang ding dung dang ding dung dang ding tilu kali tuh agan teh bakal kenging jodoh ah nah siap ka mana karep
3: eleh eta mah kuis siapa lagi
1: mau ini sapi aja kan kami tahu kan yang jelas mau
0: eta mah kuis siapa yang akan dipecat. Aisyana naona di teh ayat cicing cicing jika mangih karewas anjin durusuhan satria tapi no damah kaulanu asa bingah kaulatia anu taya papadana naon sababna ningali abdi teh teh bingah teh hari bunga na anjin tena wires kuping kakasih salira teh Arjuna hari kitu kaulah teh nampi pancen tikang jeung Rama wireh kedah munut tulung teh ka pangresa Arjuna anu di Madukara tulungna palay aya milik kuy siapa dia
4: sanes mang
0: bilih-bilih
4: di kampung kaulah di pasantren teh ka sumpingan tamu ti nagara Karangkensana patih sareng senopati utusan ti nagara Karangkensana pun lancik Endang Pujastuti sasati lamar sanaos alimun oge pun lanceuk ayeuna teh dipaksa-paksa jadi nyuhunkeun kaputusan ai saur Kangjeng Rama teh nyaeta ngantosan rakana nyata salira sasat diangkeun raka ku pun lanceuk oge ku kaul di aku lanceuk lahir batin nyuhunkeun tulung pikeun ngahinarkeun eta dedemit-dedemit ti nagara Karangkensana dugi ka ngaruksak seueur masyarakat di padepokan diruksak kaulan pangesa di mana eta palih wetaneun ieu gunung tutugan parasu kaulan nun
0: ajeuning paingan ceuk akabe bakal menang jodoh dewek jiga nu bakal kawin mah
1: akang kitu
0: biasana mah hese masih lain geus ganeng ka mana karep kira-kira sabara jauh tidi
4: pangresa
0: kana opat jameun rupina tidi mah upami muter kapalih dinya kapalih kiwa ayo atuh Kang Kakang Semar
4: sae nun mangga mangga mangga
0: ih kanjeunan agan manusia teh kedah nulung kana butuh nalangkan susah ngajetin tilem ngahudangkeun kana labu mere kana daek tah abdi daek dibere agan sia montong ka mana wae sia teh cepot ngomong teh ayo ka urang samya lumampah Kakang Badranaya
4: saya mangga
0: di mana hideup Pujastata
4: paling ditu mangga urang sareng-sareng kaula kala nun
0: pot dan gonewa jeung panahna bawa buru-buru bali mana sih di luhureun batu di kaula neuneuna anu dibungkus ku lawan bodas aya oge lawan hejo eta mah comro atuh cumun saya lainnya ku ngabala lodor kabeh jelema teh ho daragang kulkas nya ayo pos hayo

0: tingali juragan Arjuna aya mapah teh dungkleung tercrek crek cing turutan ieu mah pakumbleu pakumbleu we ti baheula anger pakumbleu pakumbleu bangdung tangkleu ah nasya teh tuturkeun aing geus. Tinggalikan dewek ayam lempang satria.
1: Bapak semua

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Dipalih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo

0: konsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panten anu utami nama daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sorup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis 102,4 FM. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya Bis, waktu sudah mempingkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Check this.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ka abdi doakeun sing teras sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunan vertigo mah gitu. Sakanten

Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak teh pentas deui, tuur nyeri teh aya gitu anak teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha ite namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teda mengnaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya mah dijari ke nyari tuur, kawit nama kangkeng ke ayah, nama tos kata.
1: Tos sehat. Tos mohon, tos sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya, ikut gitu, na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya, konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina, udah mah, minyak kuranana, sa dinten, tilu kali, sakali teh, lima tetes.
1: Nah, Bapak, uninga Alpha Propolis di mantan, Pak.
2: Beredo.
1: Pak Uding, aya pesan teh kanu sanes, kanu mana ayah. Mungkin ayana nuju ikhtiar, berjuang, sami sepertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jamur tetes alfa propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yosua 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayo nama sakinten teras.

0: Pak Atos Eut Pak Popolis. Alhamdulillah khasiatna ke anggo pisan. Mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kasaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jam 12 Pak Popolis. Ibu janten tambah sehat, rezeki tambah lancar Bunya.
0: Amin, amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, baraya pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi, lima di antara yang terbesar. Beliau mendapat gelar Kalimullah, artinya rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita maklum bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam, beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir. Sampai di zaman pemerintahan Ramses II, yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir akan menghabiskan, menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya. Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Orang-orang tua dari Bani Israel dikerjakan secara paksa membangun bangunan-bangunan mercusuar. Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh. Orang tuanya disuruh kerja paksa, bayi laki-lakinya dibunuh dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini. Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi. Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya dari pengetahuan umum. Namun bagaimanapun disembunyikan, kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam. Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa. Masukkan anakmu ke dalam satu peti, hanyutkan di sungai Nil. Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Dimasukkannya bayi Musa ini ke dalam peti, ditutup rapat, dihanyutkan di sungai Nil. Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil. Adapun peti ini kemudian hanyut dibawa oleh arus sungai Nil memasuki istana Fir'aun. Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun melihat peti hanyut itu, diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi. Manakala peti terbuka berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil, sangat gembiralah istri daripada Fir'aun. Diusulkannya kepada suaminya agar bayi laki-laki tadi diambil saja, dijadikan sebagai anak angkat, dipelihara dan dibesarkan dalam istana. Fir'aun menerima usul daripada istrinya. Maka sejak saat itu dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah nak Musa alaihi salam di lingkungan istana Fir'aun laknatullah alaih. Begitulah ia memasuki masa remajanya, tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun dengan segala fasilitas yang serba cukup di dalam istana Fir'aun, sampai pada masanya di mana ia kemudian menyadari bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir, tapi berasal dari keturunan Bani Israel. Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana, ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar, satu dari keturunan Bani Israel, satu lagi dari orang Mesir. Musa membantu orang Israel ini melerai perkelahian, tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi dan memang hebat, sekali pukul mati. Saudara-saudara, tidak sengaja Nabi Musa itu, hanya memukul memberikan peringatan, tapi mati. Ini disembunyikan oleh Nabi Musa, tapi bagaimanapun disembunyikannya, akhirnya toh tahu. Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasat, jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku, ahli nujum di istanaku, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kekuasaanku, memusnahkan kerajaanku. Jangan-jangan ini orangnya. Sejak hari pertama menemukan bayi Musa, Fir'aun sudah punya firasat ke arah itu. Tapi karena kalah oleh desakan istrinya, maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sehingga akhirnya oleh karena perasaan bersalah ini, Nabi Musa melarikan diri. Melarikan diri dari istana Fir'aun setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel. Melarikan dirilah Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir menuju negeri Madian. Di dalam pengembaraannya, saudara-saudara, di satu lembah, Nabi Musa ketika itu belum menjadi nabi. Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat. Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan. Rupanya adalah pengembala-pengembala kambing yang akan mengambil air dari dalam sumur. Mereka berdesak-desakan, berebut karena sumur cuma satu yang ambil air kelewat banyak. Di antara desakan-desakan orang itu, Nabi Musa melihat dua orang wanita, kakak beradik, minggir saja, tidak ikut berdesak-desakan. Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi. "Kamu sedang apa di sini?" "Kami sebenarnya ingin mengambil air." "Kenapa tidak ikut berdesak-desakan?" "Itulah soalnya, mereka laki-laki semua, gagah perkasa pula. Kalau kami ikut berdesak-desakan, bagaimana jadinya kami? Biarlah kami mengalah, menunggu sampai mereka selesai semuanya, baru kami akan mengambil air." Mengertilah Nabi Musa bahwa wanita kakak beradik ini demikian halus akhlaknya, gak mau berdesak-desakan sama orang laki. Budi pekertinya sedemikian luhur. "Tungguin aja dah, ntar juga beres. Kalau semua udah kan pada minggir, kita gak pakai berdesak-desakan." Saudara hadirin, menyadari kodrat kewanitaannya, sehingga berdesak-desakan itu saja sudah dianggap bisa mengurangi citranya sebagai wanita. "Biar dia ngalah aja, tungguin ntar juga rapi. Bukan malah ikut ngerangsek." "Enak nih berdesakan sama orang laki nih, lumayan nih." Pintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa, pemuda Musa, untuk menilai akhlak daripada wanita itu tadi. "Oh, kalau kamu nunggu begini aja lama," kata Nabi Musa. "Sudah, sini saya tolongin." Diambil embernya, Nabi Musa ikut berdesakan. Karena Nabi Musa memang kuat badannya, gak lama sudah dapat air. Sedorkan ke sana. Si wanita segera tahu bahwa pemuda ini begitu baik budi pekertinya, mau menolong orang yang dalam kesusahan. Akhirnya, "Bagaimana kalau kamu ikut saja ke rumah saya,

dalam perjalanan si wanita ini berjalan duluan, Nabi Musa di belakang. Kemudian Nabi Musa bilang, sebentar, saya duluan, kamu belakangan. Kenapa? Rupanya angin nakal bertiup menghembus pakaian si wanita sehingga memberikan gambaran yang agak jelas tentang warna, bentuk, postur badan si wanita itu tadi. Sekarang Musa yang menunjukkan budi pekerti yang luhur. Gak mentang-mentang ditiup angin, nah mumpung nih. Rezeki nih, kapan lagi nyari yang begini? Ya? Jadi dua-duanya sudah menunjukkan satu akhlak yang sangat luhur. Dan manakala sampai di rumah si wanita kakak beradik tadi, diceritakanlah halnya bahwa dia ditolong oleh seorang pemuda, inilah orangnya. Sangat bersukacitalah hati orang tua kedua wanita itu tadi. Lalu usul si wanita tadi, "Pak, kita kan di sini banyak punya kambing, enggak ada yang bantuin gembala, Bapak sudah tua. Kalau ini orang kita minta tinggal di sini saja gimana, Pak?" "Ya terserah kamulah." Akhirnya Nabi Musa tinggal di sana, menurut satu riwayat 18 tahun ikut mengembalakan kambing. Dan orang tua tadi tidak lain adalah Nabi Syuaib alaihi salam, yang pada akhirnya kemudian Nabi Musa dikawinkan dengan wanita itu tadi. Setelah berumah tangga, Nabi Musa ingat kembali bahwa ia sesungguhnya keluar dari Mesir karena menghindarkan diri. Bahwa kaumnya Bani Israel hidup di Mesir itu tertindas di bawah rezim kekuasaan Fir'aun yang zalim.

Saya tidak boleh menari di bangkai di atas bangkai saudara saya. Saya tidak boleh tersenyum di atas penderitaan saudara-saudara saya. Saudara-saudara saya Bani Israel merintih di bawah penindasan Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Diceritakanlah hal ini kepada mertuanya. Wah, kalau pakai bahasa mertua, saya mau kembali ke Mesir. Untuk apa Musa? Untuk menyelamatkan saudara-saudara saya Bani Israel yang masih dalam cengkraman kezaliman rezim Fir'aun. Saya harus membebaskan mereka. Ya kalau memang itu tekadmu nak, berangkatlah. Bapak mengiringimu dengan doa. Berangkatlah Nabi Musa bersama istrinya. Sampai ketika beliau sedang istirahat di satu lembah, dari kejauhan beliau melihat ada api menyala. Beliau berkata kepada istrinya, "Kau tunggu di sini. Tidak lama saya akan kembali. Saya akan menghampiri api itu." Berangkat Nabi Musa ke arah api menyala tadi. Makin didekati makin terang sinarnya. Sampai kemudian terdengar suara, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddas tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha." Wahai Musa, akulah Tuhanmu. Bukalah terompahmu

0: maka hendaklah engkau hanya beribadah menyembah kepada-Ku. Ini umum, saudara. Semua rasul yang diutus Allah, inilah ajaran prinsipnya. Anallah, la ilaha illa ana. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain Allah. Semua rasul membawa ajaran ini. Oleh sebab itu, bukan hanya sekadar percaya kepada Tuhan saja yang penting. Sudahlah, pokoknya kan percaya kepada Tuhan. Iya, Tuhan yang mana? Sebab kalau sekadar percaya kepada Tuhan, rasanya semua agama percaya kepada Tuhan. Begitulah, orang Hindu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan menurut mereka Trimurti, Wisnu, Shiva, Brahma. Orang Buddha percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kecil Hinayana, ada Tuhan besar Mahayana. Orang Majusi juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan dalam pandangan mereka ada Tuhan kebaikan namanya Ahriman, ada Tuhan kejahatan namanya Ahura Mazda. Orang Nasrani juga percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan kata mereka dalam bentuk Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus. Ini semua Tuhan dalam pandangan mereka. Jadi kalau sekadar percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Itu yang prinsip. Itu yang prinsip. Sebab salah kita dalam mempercayai Tuhan, kita akan terjebak ke dalam penyakit, kalau tidak kufur, syirik. Dan dua-dua itu bapak moyangnya dosa.
1: Radio Peace CMI.
2: Radio Peace CMI.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Begitu Islam menyelamatkan kita masyarakat manusia. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kamu sembah itu hanyalah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Dan itu tidak lain adalah Allah yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yang laisa kamitslihi syai'un. Ia tidak beranak, ia tidak diperanakkan, dan ia tidak bisa diserupakan dengan apapun. Dialah Allah itu. Begitu wahyu yang diberikan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Yusuf, bahkan kepada Musa alaihi salam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Aku Allah. Maka kepadakulah kamu hanya menyembah. Ini wahyu yang pertama turun, sudah berisi tauhid. Jadi hakikatnya agama Yahudi, saudara, adalah agama tauhid. Agama monoteis, agama yang mengajarkan hanya ada satu Tuhan untuk seluruh alam, dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu syahadat orang Yahudi bunyinya begini. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ini syahadatnya orang Yahudi. Itu perbedaan bahasa Suryani Ibrani dengan bahasa Arab. Kita Isma, itu bahasa Arab. Dia Shema. Isma, Shema. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ahad Echad. Maksudnya jelas, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Yahweh, kata mereka, Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Esa tunggal, tidak beranak, tidak diperanakan. Kalau masih beranak, masih diperanakan, jangan Esa disebut, sebab dia masih berbilang. Dan Maha Suci Allah daripada sifat berbilang. Jadi asas dari seluruh misi yang dibawa oleh Rasul yang 25 itu sama, tauhid inti ajarannya. Setelah tauhid, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku. Jadi salat pun diwajibkan kepada Nabi Musa. Cuma teknisnya yang berbeda. Bagaimana salat di zaman Nabi Musa, bagaimana salat di zaman Nabi Sulaiman, bagaimana salat di zaman Nabi Muhammad. Prinsipnya sama, salat, teknisnya yang berbeda. Di zaman Nabi Sulaiman, konon salat itu tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, diri saja. Makanya Nabi Sulaiman itu

menurut riwayat meninggalnya dalam posisi berdiri. Artinya apa? Dalam keadaan sholat beliau itu. Bukan diri ngejedek kayak kita nungguin bus. Bukan. Berdiri dalam kondisi sholat. Tapi yang jelas sholat itu setiap nabi. Hanya teknisnya saja yang berbeda. Jadi ini sudah apa akidah dan syariat. Akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan lain selain aku. Ini kan akidah. Yang kedua, wa aqimis sholata li zikri, syariat. Dirikan sholat untuk mengingat aku. Inna sa'ata atiyatun, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang. Ini juga sudah urusan beriman, percaya kepada yang gaib. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Setelah mendapat wahyu ini, turunlah perintah Allah kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Sekarang Musa, berangkatlah kamu menuju Fir'aun. Ia telah melampaui batas. Berangkatlah kamu ke sana Musa, hadapi Fir'aun, sampaikan dakwah ini. Ia telah melampaui batas. Innahu tagha. Ia telah berlebih-lebihan. Nah, saudara-saudara, jadi dua fungsi sudah. Kalau pada mulanya Nabi Musa berniat kembali ke Mesir hanya untuk membebaskan kaumnya Bani Israel, sekarang malah bertambah. Tidak hanya sekadar itu, malah lebih utama adalah menyampaikan risalah, menyampaikan misi kerasulannya, menyadarkan Fir'aun, menegakkan tauhid, mengembangkan syariat. Bertambahlah tugas Nabi Musa sebagai pejuang bangsa, juga sebagai mujahid, pejuang agama. Pada mulanya sebagai pejuang bangsa tuh. Artinya Nabi Musa ini kembali kepada Fir'aun di Mesir, tujuannya tadi kan cuma untuk membebaskan Bani Israel kaumnya. Ini pejuang bangsa. Tapi di tengah jalan ia mendapat wahyu, berangkat kau kepada Fir'aun, innahu tagha, ia telah melampaui batas. Sadarkan dirinya, canangkan tauhid, sampaikan syariat. Bertambahlah tugasnya. Lebih daripada sekedar pejuang bangsa, ia juga pejuang agama, pejuang tauhid. Dwi fungsi. Kadang-kadang ada pejuang agama tapi tidak pejuang bangsa. Kadang-kadang ada pejuang bangsa tapi tidak pejuang agama. Nah, saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, idealnya ya kedua-duanya. Ya pejuang agama, ya pejuang bangsa juga. Mendapat tugas seperti ini, apa permohonan Nabi Musa alaihi salam? Beliau berkata, qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud biha uzri. Ini permohonan Nabi Musa ketika dilantik menjadi rasul. Diberikan tugas, berangkat kau ke Mesir, sampaikan risalah ini kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Apa permohonan Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan hati saya. Wa yassir li amri, mudahkan urusan saya. Wahlul 'uqdatam min lisani, buka kebekuan lidah saya. Yafqahu qawli, sehingga mereka mengerti apa yang akan saya bicarakan. Ini kondisi dasar. Memulai satu perjuangan dengan persiapan dasar. Apa permohonan pertama? Israh li sadri, lapangkan jiwa saya. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang itu penting. So, kalau kita menghadapi musuh dengan jiwa yang sempit, kita sudah kalah sebelum perang. Menghadapi musuh dengan jiwa yang lapang artinya masih berharap kalau dia mau mengikuti ajaran ini. Jadi pada tahap pertama itu datang bukan sebagai orang yang mau membasmi, tapi sebagai orang yang mau menyelamatkan. Ini perlu jiwa yang lapang. Sebab dakwah Nabi Musa itu kan pertama menyadarkan Fir'aun dulu. Nanti akan kita lihat setelah disadarkan dengan kata-kata, tidak kena juga dengan bukti berupa mukjizat. Masih bandel juga. Musa mohon supaya dikirim bencana. Masih enggak mempan juga, habislah urusan. Jadi ada tahapan, tahapan-tahapan. Sesuai dengan
kemungkinan Fir'aun bisa menerima. Sama juga bayi. Bayi itu kan kalau baru lahir ke dunia, brol, kasih susu emaknya dulu. Gedean dikit, bubur. Gedean lagi, nasi uleg dah. Udah gede betul, nasi. Udah gede banget, jengkol jijelin. Jadi ada semacam tahapan. Kalau begitu lahir dikasih jengkol kan habis. Peringatan dulu. Setelah peringatan, bukti berupa mukjizat. Dihadapkan dengan sihir, menang mukjizat. Masih tidak mempan juga, teguran, dikirimkan azab, dikirimkan bencana. Masih tidak mempan juga, sudah ditenggelamkan oleh Allah di lautan merah. Itu akan kita ceritakan kemudian nanti. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa, ya Allah, lapangkan hati saya menghadapi Fir'aun ini, Fir'aun CS, Fir'aun Haman dan lain-lain. Dan jangan lupa Fir'aun itu cuma ya hakikat, tapi juga simbol. Hakikatnya memang ada yang namanya Fir'aun itu. Simbol karena Fir'aun selalu berkembang di setiap zaman, di setiap tempat Fir'aun selalu ada. Cuma liciknya Fir'aun ini, kemana dia pindah, ke situ dia ganti nama. Orang sering lupa, padahal isinya Fir'aun. Namanya bisa Hitler, namanya bisa Mussolini, namanya bisa Stalin, tapi isinya Fir'aun. Kemana dia tinggal, di situ dia ganti nama. Simbol dari kekuasaan yang terlepas dari kontrol iman. Simbol dari kekuasaan yang menyebabkan orang lupa diri dan lupa daratan. Dan sebenarnya mah Fir'aun mulanya cuma raja tuh. Raja doangan dia. Cuman kelamaan jadi raja, kagak mau turun-turun. Akhirnya dia menganggap tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Apalagi ketika Nabi Musa datang mengajarkan ada Tuhan lain, yaitu ada Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Lah Fir'aun sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan karena kebodohannya sebenarnya, tapi karena gengsi kekuasaannya. Nah ini, gengsi kekuasaan ini sering menyebabkan orang overacting. Fir'aun bukan bodoh, bukan. Fir'aun bukan tidak tahu kalau Musa itu benar, tahu. Fir'aun bukan tidak ngerti kalau itu mukjizat, sihir kalah, tahu. Tapi gengsi kekuasaan. Gua kan raja, masa di depan rakyat tunduk sama Musa, gengsi dong. Cobalah lihat, gengsi kekuasaan sering membuat orang mau menginjak-injak kebenaran, mau membohongi hati nuraninya sendiri, mau membohongi kolbinya, hatinya. Padahal itu sudah, orang kalau sudah hatinya sendiri dibohongin, apalagi orang lain, sudah manusia paling kejam itu. Cuma karena gengsi kekuasaan saja. Gengsi kekuasaan kadang menganggap remeh kecil Nabi Musa, kadang merasa besar di depan rakyatnya, tiba-tiba harus tunduk kepada dakwah Musa. Ntar dulu, ada apa sama Musa, dia kanyut gue nyengangkat. Iya toh, peristiwa di Sungai Nil itu, karena aku yang jelamatin, aku yang besarkan dia di istanaku. Gengsi kekuasaan sering menyebabkan orang overacting. Bukan karena kebodohannya, dia tahu itu benar, tapi dia berat untuk mengikutinya. Kenapa? Gengsi kekuasaan. Inilah watak.

0: prerogatif daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau menghadang, no problem. Kalau Allah sudah memberikan kemudahan, satu dunia orang mau mendatangkan kesulitan, enggak ada gunanya. Wa yassir li amri, mudahkan kiranya urusan saya ini ya Allah. Karena sudah terbayang oleh Musa, pertama faktor psikologis. Bagaimanapun Fir'aun itu kan bapak angkat sendiri. Ya orang kalau nasihatin orang lain barangkali enggak terlalu jadi beban moral. Tapi kalau sudah menasihati orang yang pernah mengasuh dan membesarkan dia, itu kan beban moral. Sulit posisi ini. Apalagi kekuasaan mutlak berada di tangannya, tentaranya gagah perkasa. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusan saya ya Allah. Lapangkan hati, mudahkan urusan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Permohonan yang ketiga dari Nabi Musa setelah minta dilapangkan hati dan dimudahkan urusan, wahlul 'uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidahku. Satu riwayat menjelaskan bahwa Nabi Musa memang agak gagap kalau bicara. Riwayat lain menjelaskan bahwa beliau agak sedikit cadel. Tapi yang jelas, minta agar dibukakan kebekuan lidah. Ini mengandung satu pelajaran. Bahwa cara menyampaikan sesuatu akan sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang baik, kalau salah cara kita mengucapkannya, salah cara kita menyampaikannya, jadi tidak baik kesan orang. Ini soal ucapan. Soal hati itu Allah saja yang tahu. Tapi kan orang sebelum tahu hati ini, omongan yang didengar, tingkah laku yang dilihat. Maka ini yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Misi risalah ini berat. Menyampaikan pesan ilahi ini tidak ringan. Kalau salah saja ngomong, akan timbul kesalahpengertian. Oleh sebab itu, wahlul uqdatam min lisani, bukalah kebekuan lidah saya ini. Supaya lancar bicara untuk menyampaikan yang hak, menghancurkan yang batil.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga.
0: Cara kita menyuguhkan sesuatu sangat menentukan sesuatu itu sendiri. Saudara datang ke rumah saya, yang saya suguhkan cuma segelas teh pahit dan singkong goreng. Tapi kalau dengan kata-kata yang menyentuh, enak didengar telinga, enggak berasa tuh singkong goreng. Sebaliknya yang disuguhkan makanan mahal, mewah, lezat, caranya kasar, omongannya enggak enak didengar. Makan dah sikat habis ini, gue tahu lu lapar habis ini. Rasanya biar lapar juga nahan juga gitu. Apa itu? Bukan makanannya yang tidak enak, bukan kita enggak doyan, bukan, caranya itu loh, caranya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan kata yang tidak baik, akan timbul, oh Islam kok gitu ya. Nah ini yang tidak diinginkan oleh Nabi Musa. Wahlul uqdatam min lisani. Kita begitulah dalam kehidupan ini, kadang mendengar satu ceramah bisa berurai air mata, bisa

sekarang udah setengah jam, baru seperempat jam ngomong, udah rasanya udah kayak 3 jam. Kita udah membisikkan, udah dah. Wahlul uqdatam min lisani. Targetnya apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami. Tentu lawannya agar mereka tidak salah ngerti, agar mereka tidak salah paham. Sebab so, kalau misi ini diterima dengan salah paham, dakwah tidak nyambung. Maka ini doa banyak dibaca, diamalkan oleh orang-orang mimbar yang sering pidato. Lapang hati melihat kerumunan orang banyak tapi enggak dakdikduk, enggak kena demam mimbar. Udara dingin tapi keringat baju basah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu permohonan yang selanjutnya daripada Nabi Musa alaihi salam, waja'alli waziran min ahli, dan jadikanlah bagiku seorang pembantu dari keluargaku. Siapa? Harun akhi, dia tidak lain adalah saudaraku Harun. Usdud biha uzri, akan saya limpahkan kepadanya segala beban-beban yang saya derita. Artinya orang berjuang perlu teman, enggak bisa sendirian. Enggak bagaimanapun hebatnya kita, kita tetap memerlukan bantuan daripada orang lain. Sendiri memang lebih baik daripada berteman orang jahat. Tapi berdua lebih baik daripada sendiri. Bertiga lebih baik daripada berdua. Makin banyak makin baik. Untuk satu persoalan yang besar,

soal, sebab beban hati itu akan berkurang kalau kita ada tempat kita bercerita. Nah, saudara-saudara, berangkatlah Nabi Musa ke Mesir, kemudian mulai menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun mendengar Musa datang kembali, kemudian terjadilah forum dakwah itu. Apa kata Fir'aun? Musa, kamu kemana saja? Saya pergi ke Madian. Apa yang kamu lakukan? Begini, begini, begitu. Kamu melarikan diri? Pada mulanya iya.

banyak aja masih kelaparan. Di mana Tuhan? Tuhan saya bersemayam di aras tempat yang sangat tinggi. Hei, Haman, kata Fir'aun kepada perdana menterinya, bikin menara yang tinggi. Bikin rakyat kerja paksa lagi, bikin menara tinggi, naik Fir'aun ke atasnya, melepas panah dari atasnya. Menurut satu riwayat, panah itu ditangkap oleh malaikat, ditubleskan ke ikan, lalu dikembalikan lagi kepada Fir'aun dalam kondisi di mana panah itu berdarah. Dia tangkap lagi oleh Fir'aun, turun ke bawah, pidato di depan rakyatnya. Hei, liatin, Tuhan Musa udah saya panah nih. Mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dengan segala macam dalih Fir'aun mencoba mengingkari dakwah Nabi Musa alaihi salam. Baiklah Musa, andai kata kamu benar, apa buktinya? Tuhan mau apa? Kamu sanggup menandingi tukang tuang sihir saya? Insyaallah. Ayo kumpul tukang sihir, kumpul. Kumpulkan tukang sihir, dilepaskan tali-tali kecil, berubah jadi ular mengejar Musa. Musa oleh Allah difirmankan, lemparkan tongkatmu Musa. Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat Musa kemudian berubah menjadi ular besar yang menerkam ular-ular kecil tadi. Habis itu ular kecil ciptaan tukang sihir Fir'aun. Begitu hebat mukjizat yang diberikan Nabi Musa. Dan Fir'aun tahu itu mukjizat. Tapi dia ingkar juga. Tidak mau beriman. Sudah nyata bukti, sudah jelas saksi, dia tetap ingkar. Akhirnya Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Wahai Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya zinatan, segala macam perhiasan, wa amwalan, dan segala macam harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Rabbana liyudillu an sabilik, semuanya hanya menyebabkan mereka jadi sesat dari jalanmu. Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah binasakanlah mereka di dalam hartanya. Wasdud ala qulubihim, tutuplah pintu hatinya. Fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Sudah dibuktikan dakwah baik-baik tidak mempan, bukti berupa mukjizat tidak kena, sampai dikirimkan teguran berupa berbagai macam bencana masih tidak juga beriman. Akhirnya Nabi Musa memutuskan, kalau begitu menyelamatkan kaum dululah. Kaumnya Bani Israel dibebaskan dari perbudakan, dibawa oleh Musa keluar dari Fir'aun, dari Mesir, dikejar oleh Fir'aun. Dalam pengejaran ini sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah, buntu depan laut, belakang tentara Fir'aun. Maju ke Cebur, mundur ke pergok musuh, enggak ada pilihan lain. Dalam kondisi seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa, lemparkan tongkatmu ke laut hai Musa. Musa melemparkan tongkatnya ke laut, terjadilah mukjizat. Laut terbelah, jalan muncul ke permukaan laut. Lewat Musa di jalan itu, Fir'aun terus mengejar. Ketika Musa sampai di tepian sebelah sana, Fir'aun masih di tengah jalan. Laut menutup kembali, hilang itu jalanan. Fir'aun dan seluruh tentaranya tenggelam di Lautan Merah, mati. Pada saat kondisi seperti itulah Fir'aun dalam keadaan menghadapi sakaratul maut, napas cengap-cengap, hampir putus di leher, berkata dia, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini mah saya juga percaya dah sama Tuhan, percaya dah sama Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat maut, kemarin kemana mas? Sudah gini hari baru mau percaya, terlambat. Terlambat. Akhirnya Fir'aun mati. Mati, tapi badannya utuh.
Allah berjanji, wa kadzalika nunajji

0: yadaika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kami selamatkan badanmu Fir'aun agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudah kamu nanti. Fir'aun mati tapi badannya selamat terdampar di tepi pantai oleh rakyat Mesir. Wah, ini raja kita nih, raja kita, ketemu hidup mati. Kemudian sesuai dengan tradisi raja waktu itu, dimumilah badannya, diawetkan, sehingga sampai sekarang jenazah atau jasad daripada Fir'aun ini masih tersimpan dengan baik di museum negara di Mesir itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada riwayat perjalanan dakwah Nabi Musa ini, bahwa dakwah menyampaikan risalah memang bukan jalan lurus dan licin bertabur bunga di kanan kirinya. Dakwah menyampaikan pesan agama, jalannya berliku, berbelok, menanjak, menurun, banyak onak dan duri di sekelilingnya. Yang paling makan hati adalah apabila sudah berdakwah kepada penguasa yang zalim, seperti halnya Fir'aun ini. Bagaimanapun ia punya kekuasaan, ia punya tentara, ia bisa menghitamkan yang putih, ia bisa memputihkan yang hitam. Kalau bukan iman yang jadi landasan moral dalam perjuangan, orang mudah frustasi. Kalau berdakwah kepada rakyat kecil, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada para pengusaha, resiko kurang. Kalau berdakwah kepada kelompok-kelompok yang tidak memegang kekuasaan, resiko kurang. Tapi kalau sudah kelompok memegang kekuasaan yang tersinggung gengsi kekuasaannya, disitulah resikonya sedemikian besar. Ini yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi yang dijalaninya dengan tabah, dengan tekun.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kebenaran memang bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, kebenaran sama sekali tidak akan bisa dikalahkan. Buat sementara dia bisa ditekan, tapi lambat atau cepat dia pasti akan muncul ke permukaan, dan kebenaran jugalah yang akan tampil sebagai pemenang. Sebenarnya kurang apa Fir'aun? Kekuasaan mutlak berada di tangannya. Seluruh menteri-menterinya adalah pendukungnya belaka. Rakyat dipaksa untuk takut dan taat kepadanya. Dia adalah kekuasaan tunggal di Mesir. Sementara kaum Bani Israel berada di bawah penjajahannya, penindasannya, kesewenang-wenangannya.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan
1: bahkan ketika Nabi Musa sudah menyampaikan dakwahnya, Fir'aun malah sempat mengungkap jasa. Musa, kamu kok sekarang bisa begitu? Enggak ingat ya dulu, kamu hanyut di sungai Nil, istri saya kan yang angkat. Saya yang besarkan di istana saya. Kok sekarang kamu bisa ngelawan saya sih? Ini biasa. Apa jawab Nabi Musa? Kenikmatan yang kau berikan kepada saya belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada kaum saya, Bani Israel. Jangan kau menyangka Fir'aun, kalau saya kau bikin senang, saya lalu akan mau mengkhianati bangsa saya sendiri. Tidak. Sama sekali kesenangan yang kau berikan kepada saya tidak akan menutup mata saya dari kondisi yang dihadapi oleh kaum saya, oleh umat saya. Mereka tersiksa, mereka menderita, mereka merana. Haruskah saya lupakan mereka cuma karena saya sudah tinggal di istanamu, engkau yang membesarkan? Padahal kau pun membesarkan saya bukan karena kemauanmu, desakan daripada istrimu. Jangan ngitung-ngitung jasa Fir'aun. Andai katamu jasamu ada kepada saya, belum seberapa ketimbang penghinaanmu kepada bangsa saya, Bani Israel. Di situ Nabi Musa menunjukkan sifat nasionalisme yang sangat tinggi, rasa nasionalisme yang sangat mendalam. Kadang-kadang kan orang ya, seperti di zaman penjajahan Belanda, karena diangkat jadi tuan tanah, bangsanya sendiri diinjak-injak. Karena diangkat jadi centeng dikit, dah kumis mbaplang, dah bukan main. Bangsanya sendiri diinjak-injak. Fir'aun mengingatkan ini, kalau cara kita lo gede di sini, makan di sini, segala macam di sini dah. Masa lupa kacang sama kulitnya? Kasarnya mah lo bisa begini nih Musa, nih gue yang ngerawatin lo. Saya yang menjagamu, mengangkatmu dari sungai Nil. Masa sekarang sudah gede begini kamu mau berhadapan dengan saya? Punya pikiran dong dikit kalau cara kita. Mikir dong, mikir. Dulu lagi kayu di Nil, siapa yang angkat? Musa tidak membantah. Betul itu Fir'aun, betul. Tapi apalah artinya semua itu ketimbang penghinaan yang engkau berikan kepada bangsa.

mungkin senyum ceria di atas derita daripada kaum saya. Dengan tidak melupakan jasamu, saya tidak akan merubah pendirian saya. Saya ingin membebaskan penjajahan. Saya ingin membebaskan kaum saya Bani Israel dari belenggu penindasan. Kalau engkau sudah tidak mau mendengar dakwah yang saya sampaikan, tidak mau bertuhan Allah, tidak mau menyembah kepadanya, tetap dengan keangkuhan dan kesombonganmu sekarang ini, okeylah, berjalanlah dengan keyakinanmu. Tapi saya harus membebaskan kaum saya Bani Israel. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itulah jalan dakwah, jalan menyampaikan risalah agama, risalah Islam. Sekali lagi, bukan jalan lurus bertabur bunga, tapi agama memberikan ajaran. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun cuma sekedar satu ayat saja. Tugas ini memang mulia tapi berat. Tugas ini memang terhormat tapi penuh resiko. Ya, kalau menyampaikan asal sekedar menyampaikan, sudahlah, pokoknya nyampaikan percaya syukur kagak udah dah. Bukan cuma sekadar itu, ada semacam tanggung jawab moral. Maka kondisi dasar yang dilakukan oleh Nabi Musa, permohonan yang tadi itu, ya Allah, lapangkan hati saya. Jalan ini penuh onak dan duri, berliku menanjak menurun. Banyak halangan, tantangan, rintangan dan fitnahan. Kemudian mudahkan urusan saya. Menentang kekuasaan Fir'aun bukan perkara ringan. Bukan urusan main-main. Menentang raja yang sedang berkuasa, kekuasaannya mutlak, otoriter pula, diktator murni Fir'aun itu. Mudahkan urusan saya menghadapi jalan ini, ya Allah. Karena tidak mungkin menurut otak. Mana bisa kata kebiasaan, impossible kata rasio. Kalau Allah mau memudahkan, semua jalan akan terbuka dengan mudah. Tapi kalau Allah yang mempersulit, bagaimanapun matangnya perhitungan strategi, taktik, rencana, program, planning, kalau Allah mempersulit, jalan itu akan jadi buntu jadinya. Oleh sebab itu, maka persiapan zahir harus diimbangi dengan persiapan batin. Untuk menegakkan sesuatu yang hak, menghancurkan sesuatu yang batil, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam ini, dan segala macam tantangan dihadapi oleh Nabi Musa. Kau menyampaikan risalah bahwa engkau rasul? Ya. Kau punya bukti? Siap. Apa buktimu? Ini, tongkat dilempar jadi ular, tangannya dimasukkan ke saku baju lalu dikeluarkan bersinar gemerlapan, lebih sinar dari lampu merkuri. Sampai Fir'aun silau dibuatnya bersusun. Sudah Musa, sudah, masukkan tanganmu lagi. Dia tahu, dia sadar itu bukan sihir. Tapi lagi-lagi, gengsi kekuasaannya. Sehingga pantas kalau Nabi pernah bersabda, afdalul jihad kalimatu haqqin inda imamin jair. Jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Tapi kan berat, saudara. Sulit. Apalagi kalau belum apa-apa udah ngeri. Udah, jangan.

terpisah antara kita dengan orang yang akan kita sampaikan kebenaran tadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka terasa benar relevannya doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang benar itu benar, berikan saya kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bahwa yang salah itu salah, berikan saya kekuatan menghindarinya. Kenapa? Orang sering tahu bahwa itu benar, tapi tidak berdaya mengikutinya. Seperti Fir'aun, tahu bahwa Musa itu benar. Abu Jahal, Abu Lahab juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar. Abraha juga tahu bahwa Nabi Ibrahim itu benar. Namrus juga tahu Ibrahim itu benar. Tapi mereka tidak berdaya mengikuti kebenaran karena gengsi kekuasaannya. Kadang kita tahu bahwa itu salah, salah itu. Tapi karena dilakukan oleh orang yang punya kekuasaan, kita lalu tidak berdaya menghindarinya, malah terjebak ikut-ikutan salah. Lalu menghibur-hibur diri, sudahlah, sudahlah, tak ada gading yang tak retak. Bukankah dengan demikian kita sudah melegitimir kesalahan? Tahu bahwa itu benar dan mampu mengikutinya, itu nikmat. Tapi tahu itu benar.

Islam itu benar. Tapi semua yang tahu Islam itu benar, maukah mengikuti ajaran Islam? Tidak. Tidak. Semua orang tahu kalau judi itu batil. Hatta penjudi yang paling kakap pun mesti tahu kalau itu batil, itu tidak baik. Tapi dia tidak berdaya untuk menghindarkannya, terjebak ke dalam penyakit itu tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudara kaum muslimin

0: bangun rumah sakit, dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia makmurkan majlis taklim, dia santuni yatim piatu. Waqala innani minal muslimin, seraya berkata, saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Menyerukan manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dakwah bil hal kata orang sekarang. Kemudian mereka pada akhirnya berkata, kami adalah sekelompok orang-orang yang sudah berserah diri kepada Allah. Segalanya diserahkan kepada Allah. Lahirlah kedamaian rohani, ketegaran pribadi, ketentraman batin di dalam dia melaksanakan tugasnya. Kalau tidak, maka nanti. Ya, itu orang kan gua ajak baik-baik, nyuruh sembahyang, gak apa gua dimusuhin. Dipikirin, kurus dah. Ampok aja dah. Maka nanti. Soal orang mau beriman atau tidak, itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya sekedar penyampai. Tugas Rasul hanya sekedar penyampai. Kalau dakwah sudah disampaikan, metode sudah disusun, pendekatan sudah baik, tapi orang tidak lalu tidak mau beriman, Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya peringatkan. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tegur. Kalau toh tetap begitu juga, sudah saya sampaikan, ya Allah. Di sana ke lapangan lalu tumbuh. Jadi dengan kata lain, kita hanya berusaha, hidayah adalah di tangan Allah. Oleh sebab itu, kita ini termasuk yang bersyukur telah mendapat limpahan hidayah ini. Kalau kita lihat Fir'aun CS termasuk Haman, Perdana Menterinya, dan seluruh bala tentaranya, kurang apa? Mereka lihat mukjizat. Mereka saksikan kebesaran Allah. Di dunia juga mereka sudah dikirim bencana, teguran kepada mereka, entah tidak juga beriman. Dan strategi Nabi Musa, mula-mula dialog, diajak ngomong, diajak bicara, diajak mikir, tukar pikiran. Allah itu begini-begini, oh tidak bisa, iya begini-begitu, masih tidak percaya juga. Dibuktikan mukjizat, tongkat jadi ular, tangan bisa mengeluarkan sinar, masih ingkar juga. Keluar doanya nih, doa yang ada dalam surah Yunus ayat 88-89, Rabbana tmis ala amwalihim, ya Allah cukup dah, seruan sudah disampaikan, peringatan sudah diberikan, mukjizat sudah mereka lihat, tapi enggak juga mau beriman. Buresin aja harta bendanya dah, habisin dah. Dikasih perhiasan kehidupan dunia. Innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan, dikasih harta kesenangan dunia, bikin sesat, habisin aja dah. Wasdud ala qulubihim, hatinya empat aja empat dah. Udah dipatri, udah enggak mempan apa-apa. Sudahlah ya Allah. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim, rasanya mereka memang enggak bakal mau beriman kalau belum lihat azab yang sangat pedih. Dan memang setelah timbul tenggelam, napas mau sekarat, baru beriman. Terlambatlah sudah. Nah, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana akhir daripada perjalanan Nabi Musa ini, insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran tinu mobil weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui. Terasek eta dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh, teu kiat dugikeun ka

0: Bapak saatos na nganggo Alpha Propolis, kumaha karaos na ba?
1: Alhamdulillah, ayun na teh, ganteng sagala rupi. Bujeng kadupi dameleun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
0: Muhun alhamdulillah.
1: Namane Obet, tilu dinten panyawa teh atos ararisal duka ka mana da.
0: Pak Umid, CF seberapa botol ayeuna, Pak?
1: Kurang 6 botol ge cacan. Iya, cacan CF.
0: Jadi tos karaos siatna panya.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Kumaha konsumsina, Pak?
1: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
1: Mun si abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
0: Hatur nuhun, Pak Umid.
1: Amin.
0: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
1: Alhamdulillah, amin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hampir tiga pintu lebat mah.
1: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
0: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge so kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebatan teh. Pami di lebatan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik meunang naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng disaseun ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol. Nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
0: Alpha Propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana mah teh. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minta orangnya tadi insya Allah sehat doi.
1: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju

0: diikhtiarkeun ku alfa propolis. Okay. Kumaha Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah sabotol kita jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak, saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Ringannya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku Bapak mah dina sampean mah kuit mah nyeri wae nyeru dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitan mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus saya
0: alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak
1: munda sami darah darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seger perubahan anak
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali Pak
1: sementara wisma ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi Bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pa konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku Bapak nya, mangga Pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu kebianlah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya mudah-mudahan Bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jam.

0: sampean pengen ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo peraranas perarangkeul terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Obat abdi mah besok ngagales tiga di apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya ya karaosna eta gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaluh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh spektas deui, tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
0: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
0: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
0: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon mohon. Aya ibuna ieu.
0: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam, ibu saha itu namina, Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teda mengnaun kawitna, Bu?
2: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumaha karaosna, Bu?
2: Kenapa ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa, harampang, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panjang atau seberalami, Bu?
2: Ayam 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
2: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke, nyari tuur, kawitnya, mah. Sangkeng kaya nama
1: tos sehat bunya. Mohon tos sehat bunya. Mohon.
2: Ya.
1: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya, ya Bu. Pak Uding iya konsumsina kumaha pas di dinten?
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Terima menyaksa kuranana sadinten tilu kali sakalina teh imet tetes.
2: Bapak Uninga Alpa Propolis di Manten, Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes, kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Mangga, Pak.
1: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupan ka sapertos abdi, sobiana ngagaleu Alpa Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpa Propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udingnya.
1: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayah lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge teh teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kaena mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ka rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tah kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya Bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cirutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hari Raya. Sedang mendengarkan 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Kulo geningan jana. Ya.
1: Papa nang akan tabang paritu boleh ngagakak. Killer kabeh hareup. Matohir jang suha kena rompokeun we tilu rada anggang. Memang kitu kenyataanana. Santana kapan kungsi diragragen ku Suran Jana. Sedangkan Jaka diragragen mutlak ku Pabana. Komo suha jeng Matohir mah tacan sakum halilana. Dua nana taya nu mangga pulia.
0: Waduh, ieu mah hayam kabiri wungkul atuh. Hayam kabiri wungkul Jana.
2: Nyapa lah. Hayam lama wungkul ieu mah aduh. Naon euy datang ka dieu sia berunaha? Hayang coba ieun jajatan jeung aing. Aduh nepi ka mana sia ilmu teh jeung aing ya.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sareng radang paru-paru.
5: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocok.
5: Di dada terada rocok nya.
6: Mohon, mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
6: Opat sasih.
5: Opat sasihan ya.
6: Mohon.
5: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
5: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
6: Mohon.
5: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah.

0: sarang singkuruwuk na aya, perih na aya, ai tos ngaleut rada lami mah teu aya nyamirangan
1: kitu. Rada ngirangan. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
0: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karaos ku ibu ayeuna tah?
0: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
1: kitu,
0: kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru nya. Tak saran sedang ngaleut randong alfa propolis, alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran tuh bu.
0: Mohon kanggo kanu gaduh penyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian.
0: Cobian we ku ngaleut alfa propolis.
1: Mohon. Hatur nuhun ibu mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Meni rajin ke kosrekan wae.
6: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
5: Eta Ceu, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Ce.
6: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
5: Wah, geningan seueur kasiatna Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
6: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace FM.
10: Radio
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: maneh nang ngahurup itu ning Sinatria Santana mah rantran ningali memang Suranjana keur ngalawan si Suha harita teh. Sarajan si Suha memang geus katingali nang ngajajar kapaehan, tapi Santana tetep Sinatria maneh nama harita teh.
1: Aduh, mantong kaya dulur ngaing dulu, mantong kaya dulur ngorang siap kurang ajar dulu.
0: Ujuk-ujuk kadengnya ayak anu nyorowok, mana horeng si Suha teh itu nyorangan, tapi ayak baturna anu ngaran Mantokhir urang abi lega. Memang ngapangna si Suha aya dininya oge keur nganjang ka manehanna keur mimiti hoghag oge. Manehanna teh geus aya di dinya babarengan nyenol, malah diukna babarengan ngareneng der nepi ka galunganna. Mantokhir ge pipiluun cengkat harita teh nyerangkeun teh jauh. Numatak barang mirengah si Suha jiga anu rek disapisankeun teh puguh we lain deui ngalenyapna. Bari amarahna mah teu bisa dicaturkeun deui. Manehna nepi ka ngagorowok sarta langsung ngacerat nyamberkeun peureupna ka Suranjana.
1: Aya aturna geuningan cucunguk teh. Sugan teh eueuh baturna. Aduh, ieu mah yeuh.
0: Suranjana bari rikat ngabalirkeun sirahna cerat ka belah kencah sarta paparahna mah rek ngakempurkeun peureupna kana iga burung lawan. Orokaya gerakan dampal suku Mantokhir lain deui kesitna. Ngaheat dihanap sarta teu bisa disingkahan deui, cedak ngahanca gado.
1: Aduh, setan teh sia.
0: Suranjana ujug-ujug ngakerok tapi najan kitu manehna runcat bari ngalego tegigireun Mantokhir bari nyebrutkeun peureupna anu katuhu kana iga burung Mantokhir harita teh.
1: Cedah.
0: Ayeuna mah Mantokhir peunang sarata disusul tepus ku tonyokan harita teh.
1: Tuh.
0: Keuna kana carehan beulah kenca beunang digedrig.
1: Aduh. Waduh topat. Waduh aduh. Ya aduh. Kiki kulo sambil mau nyengsol begini
0: sabot gitu. Mantokhir ngalengak ka tukang peureup kenca Suranjana geus kacebro deui kana hulu angan. Mantokhir babalongkengan bari ngaburusutkeun eusi beuteungna bukur cenol kaluar deui teu beda ti buruy ka saatan harita teh.
1: Aduh. Nakunaon si Leng Dedeh ha? Anjeun teh gableg panyakit saraton. Montong teuing udara ador atuh baraya. Yeuh ha.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas teh di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya minya.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Iya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
4: 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Nah pikeun ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu. Ya,
3: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
3: ada rantai panas angentenya. Oh, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Teras. Oh, pami rematik mah?
4: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
3: Lorong kujutan pangintenya.
4: Iya. Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tak.
3: Mohon. Sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
4: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
3: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis satu acananya. Mohon satu acana kan anu karandapan panjawatnya gitu. Tas sareng sena ngaleut kumaha tau
4: raos we
3: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu aya cenanya
4: nya
3: leungit cenanya ka babu cenanya
4: nya kamari meni eda teh karaos teh.
3: Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
4: geus teu tiasa malanan kalau ieu tos sing kusial.

0: aja apa dia teh singkarenyun
1: mohon
0: asa digerihan ya teh teh asa cocogan gitu
1: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya
0: alhamdulillah ya nate
1: sabar kali saya dinten ngeliat teh teh
0: tilu kali kemari mah
1: kasuk
0: iya teh teh ayo namanya teh teh semeningan
1: alhamdulillah mohon sabar teh teh ngeliat teh kemari
0: tilu genep teh teh segini sedintennya sekali ngeliat
1: genep tetes.
0: Tetes
1: tilu kali pangintennya
0: ya.
1: Tilu kali?
0: Tilu kali.
1: Oh berarti
0: mohon mohon sare
1: berarti 18 tetesnya sedinten
0: enjing-enjing gitu
1: mohon mohon hatur nuhun Umi mudah-mudahan sing engal damangnya
0: amin
1: mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Akhirna si Suhang ngoceak sirana ngalengak bari panuna budal buncelik nu saterusna ngakeubleuk ka tukang sarta ngaceucer teu inget di bumi alam alias kapaehan si Suhat teh harita teh. Sedengkeun santana terus ngabandungan anu lumangsungna kajadian eta teu wani manehna ngahurup istuning sinatria santana mah. Rantran ningali memang Suranjana keur ngalawan si Suha harita teh. Sarajan si Suha memang geus katingalina ngajejer kapaehan tapi santana tetep sinatria manehna mah harita teh.
2: Aduh. Mondong kaya dulur ngaing deuleuk. Mondong kaya dulur ngorang sia kurang ajar deuleuk.
1: Ujug-ujug kadenge aya anu nyorowok mana horeng si Suha teh henteu nyorangan tapi aya baturna anu ngaran Mantohir urang abi lega. Memang ngapangna si Suha aya dininya oge keur nganjang ka manehanana keur mimiti hoghag oge. Manehanana teh geus aya dininya babarengan nyenol malah diukna babarengan ngareneng der nepi ka galunganana. Mantohir ge pipiluun cengkat harita teh nyerangkeun teh jauh numatak barang mireng si Suha jiga anu rek disapisankeun teh puguh we lain deui ngalenyapna. Bari amarahna mah teu bisa dicaturkeun deui manehna nepi ka ngagorowok sarta langsung ngacerat nyamberkeun peureupna ka Suranjana.
3: Aya aturna geuningan cucunguk teh.
2: Sugan teh eueuh baturna. Aduh ieu mah yeuh.
1: Suranjana bari rikat ngabalirkeun sirahna cerat ka belah kenca sarta pabarahna mah rek ngakempurkeun peureupna kana iga burung lawan. Orok kaya gerakan dampal suku Mantohir lain deui kesitna. Ngaheat dihanap sarta teu bisa disingkahan deui cedak ngahanca gado.
3: Aduh, setan teh sia.
1: Suranjana ujug-ujug ngakerok tapi najan kitu manehna runcat bari ngalegot kegigiran Mantohir bari nyebrutkan peureupna anu katuhu kana iga burung Mantohir harita teh.
3: Cedah!
1: Ayeuna mah Mantohir peunang sarata disusul tepus ku tonyokan harita teh.
3: Tuh!
1: Kena kana cereham belah kenca beunang digedrik.
2: Aduh! Waduh topat! Waduh! Aduh! Ya aduh! Kiki kulo sambil mau nyengsol begini
1: sabot gitu. Mantohir ngalengak ka tukang peureup kenca Suranjana geus kacebro deui kana hulu angan.
2: Kopat atuh.
1: Mantohir babalongkengan bari ngaburusutkeun eusi beuteungna bukur cenol kaluar deui teu beda ti buruy ka saatan harita teh.
2: Aduh. Nakunaon si Leng Dede ha? Gableg panyakit sarta salaton ieu. Anjeun teh gableg panyakit salaton. Montong teuing udara ador atuh baraya ye ha. Abapi kurang ajar sih ha. Montong kalaka nya capek deuleuk.
1: Geus teu nolih kanu nyarang sangdina kumisna sebut bae Mantohir narajang deui ka Suranjana.
2: Nusaraton teh kalaka sendak porongos keningan.
1: Suranjana bari seret narik suku na katuhuna. Narik suku katuhuna katukang ngagunakeun jalan luar. Lol peureup Mantohir nyampeuk teu bisa tepi kana sasaran. Sarta deus ku Suranjana disampakeun tengelan kedet anu ngahancap pigeulang Mantohir. Geus kitu hiu deut peureup leungeun eta keneh ngaceprot kana cukang irung.
3: Tuh
2: Nusatuluyna disusul tepus ku kempuran peureup kencana ngahakan kana paripisna matohir. Matohir nepi ke ngagerung bari badana ngagigeg, tapi daya tahanna mah cukup oge teu matohir teh. Ongkoh deui tingkat pangabisana ieu mah jauh aya di saluhureun si Suha. Kukituna pantes upama manehna masih kene bisa ngawasa dirina sok sanajan benang ku tenggelan-tenggelan anu lain lumayan rosakna harita teh. Harita keneh matohir geus teu ngurus dikanyeri ngagentak masakeun loncat ka beulah katuhu bari satengah polah nyamerkeun dampal sukuna. Karena bincurang lawan puguh saletik oge teu nyangka yen lawana bakal kitu pamolahna. Kukituna muna sabah pisan upama suranjana nepikeun ka kapalingan gerak. Nu antukna geus teu bisa disingkahan deui ari jeblod ari galeong suranjana ngagaleong sarta satuluyna disusul ku di kail babajegna nyalain deui akibatna blak bae manehna nangkarak bengkang harita teh.
3: Setan kurang ajar sia.
2: Aduh, waya gini lain nang sana moe tarang dulu. Waduh, terlucu. Jika manyoe si kurang ajar ya. Matohirnya kakak mah panas menjadi lawan.
3: Aduh, kurang ajar sih ha.
2: Surancana na malang bari ngagendak ngorecat hudang celegedeg nangtung nusatuluyna narajang ka Matohir anu maksudna moal mereka sempetan pikeun nyeunghap harita teh. Tapi orang kaya dina seseuhana nama surancana teh lain deui cingeusna. Matohir anu tadi mentasnya kakak seuri manehna teu kaburu sayaga lantaran ngarasa yen musuhna sasat nangkarak bengkang. Tapi lain deui ngaranjugna barang datang peureup surancana rek ngahanca careham rikat Matohir mundur salengkah atuh plos peureup surancana poos teu kena kana sasaran. Geus kitu curelat Matohir nyampeuk bari ngagempurkeun peureup katuhuna anu ngahiyug bangbaraan. Surancana ringes kana pibahayaeun manehna oge rikat narik suku kencana kagigir dina gerakan nyerong harita teh. Plos peureup Matohir poos ukur ngahanca tempat kosong tapi najan kitu ngagentak manehna ngalengkahkeun suku katuhuna sedang peureupna ngapelesur ka hareup ngan bae surancana oge teu cireureun. Manehna ngagentak ngorebat ka katuhun lawan tumerapna ka Matohir ngagentak mapag peureup katuhuna nu disebrutkeun ka gigir tapi surancana teleh kesit ngagentak manehna ngagerakeun leungeun

0: terpocor. Aduh, tobat, tobat. Aduh, semono-semono, aduh, semono-semono, aduh, aduh, aduh, aduh. Tobat, tobat, tobat. Matohir ngegerung, tapi najan kitu rikat maneh na Malik Orokaya surancana geus ngulibet manten pindah tempat ka tukangeunana. Cidak, gempuran peureup ka tuhuna ngahancap punuh.
1: Aduh, buah. Tudu bude bude bela ada bagede kaba aduh.
0: Mantohir ngakerung lamat nakranan harita teh. Tekalisku kitu bedengah Mantohir anu rada doyong kahareup dan taparah deui ngan cekuk bae dambal sukuna ngahanya cungcurungan Mantohir. Abek deui diketik sirahna ngan barang sirahna rek dihancak ku tenggelan kepeng. Mantohir geus ngekedebut manten nangkuban harita teh.
1: Hap, rasakeun si kurangnya. Hap, ya. Hup, ba.
0: Sugan teh moal aya hojahna deui. Naha atuh ari korejat Mantohir hudang. Cebegedeg nyang hareup deui ka nu jadi lawanna nyaeta Surancana harita teh. Manehna teu nyangka atuh. Teu nyangka pamolah lawana teh kitu Walukarna. Sabot manehna keur olohok keneh anak peletok teh bedog nalipotongkeun harita teh ku Santana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan anu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan

0: Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: Tinggal

0: perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah.

0: produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM 102.4.

0: ganaun atau musuh nate bisa motongkan bedog dina sakaligus. Tapi sarajan kitu, Sulanjana aya nanggeus nekad yen arek tutumpuran ijiranana kumaha engke kokituna. Sebrut bae ngasupkeun jurus tutungkusanana. Sulanjana ngasupkeun jurus tutungkusanana, peureup nang hayuk anu datangna patutututur sedang sukuna metana jongrang kana kekemplong. As. Kiasah. Kurang ajar sih, rasakan si abang berang sih. Suku Sulanjana anu ngahlang rek najong kekemplong sakilat kusantana diketig tidak tenggelan kentus kena pisan kena dampal luhurna tumerapna ka Sulanjana jadi engke-engkean.
1: Setan kurang ajar sih.
0: Karasa nyerina lain memengesan atuh, tapi barang mirenge si bang berang henteu ngayakeun gerakan naon-naon. Anak gapuk teh manehna ngarontok ka santana alias si Bang Prang. Leungeun dua nana dipake nyekek beuheung lawan. Puguh eta anu dipiharep nepi ka hayang ku si Bang Prang oge. Sangkan lawanna nambah amarah hayang buru-buru ngarengsekeun patelakna. Barang kegleungeunna dicekekeun kana beuheung santana, santana saeutik badana rada ngareuneuk. Maksudna supaya dengan Sulanjana jadi manteng pikeun ngalengitkeun tanaga ceklanana. Puguh badana jadi rada doyong ka hareup. Hiuk dengeran timpuk ayun si Bang Brang ngahanca tarang baga.
1: Make nenggel tarang baga kurang ajar sia. Aduh, aduh. Untung sia kana teu handapna. Aduh. Ka untung aing kantong cimat aing teu katengel sia kurang ajar sia. Aduh, aduh.
0: Saterusna si Bang Brang terus ngakempurkeun peureupna dituturkeun ku deungeulan kepang ngahanca dua gigir ku dampal leungeun santana anu disangigirkeun ku kituna leungeun Sulanjana sakaligus lesot. Lantaran karasana iga burung asa ting peletok potong. Sabot manehna ngaheungeu sakilat deungeulan kepang si Bang Brang ngajebrot ngahanca dua puhu ceulina.
1: Rasakeun geus apa? Tobat.
0: Sulanjana ngagerok lamat bari badana ngajengkang ka tukang blak bae nang karak bengkang. Ayeuna mah bener-bener Sulanjana teh leungit budi ilang daya. Badana ngan ukur ngajapapang teu usik teu mali ari lain hulu angeuna mah nu mut-mutan nanakeun yen Sulanjana masih keneh hirup harita teh tapi istuning kapiuhan alias kapaehan harita. Res santana ka Jaka. Jaka anu cerita tadi jojoh patelak jeung Pabana. Memang tadi nama Pabana teh dibare omer ku Jaka teh. Sangkan Pabana jadi leungit temah wadina. Tapi sanggeus kitu kakara ku Jaka dikenyot teu dibare mangga pulia teu dibare mingge deui. Saperti harita Pabana nyeplutkeun peureupna Jaka ngan ukur ngorebat dina gerakan tampere mepet. Kulibat kagigirinana Pabana dina ngacilekna malik langsung manehna ngagunakeun teungeulan rawe-rawe rantas ngacidakana pepeuteuyan Pabana nu beulah katuhu. Dacan oge pisa meta ku Jaka geus disusul tepus ku gempuran suduk tunggal anu rek ngicip-ngicip hulu angen tumerapna ka Pabana ngan ukur pisa ngejat ka tukang. Bari tiba baranting senengkeun leungeun katuhuna can bisa digunakeun lantaran masih kene karasa kompera sing sireumeun.
1: Montong ngejat si banci. Hah. Ot kolot kos banci si teh. Montong ngejat. Hah. Tagenan arinya mah yani ka jago. Lain ngejat kitu atuh.
0: Papana teu nemal malah cungas cingeus. Siga anu rek lompat Pabana teh harita teh ka harti kituna teh lantaran ayeuna mah wawanena geus leungit sama sakali ka wanina teh. Ongkoh deui mireungeuh kaayaan anak kukutna nyata Sulanjana geus ngajehcer teu inget-inget di bumi alam boro-boro bisa dianelkeun atuh harita teh. Ari Jaka Surti mireungeuh galagat lawana rek lompat.

Tiga-tiga anurek ngejatuh kituna geus teu kudu mikir dua kali sebut bae manehna naraja ngagunakeun gerakan kalong ampih badan ngalayang saibas dada rasakeun bana hiat bapana lain ngejat tapi ieu mah kalah ka jiga anu kasima ku kituna geus teu bisa disinggahan deui jebot bae dada na peunang digempur ku dua dampal suku jaka sedeng sirahna dihancak ku tenggelan-tenggelan kepang kena pisan kana puhut celi kencak atuhuna. Hup.

naon sia teh? Kolot-kolot mewek. Keur teu mewek teh sia teh. Make jeung mewek sarupa sia teh nyeri, ha? Bana? Ha? Aduh, domat. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.

0: Akhirna pabana ngoceak kedebut bae labuh nang kuban gurimbal malik gogolok-gokan ngutahkeun getih hirup lamaran harita teh. Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda Si Bangbrang Makalangan antos bagian sarajengna. Emut dongeng Sunda Bah Damis, emut jamu tetes alpa propolis.
1: Bayangkan tetesan air yang terus-menerus terjadi mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman serius terhadap kesehatan.
2: Radikal bebas adalah sel liar yang merusak pasangan sel sehat di dalam tubuh. Lambat laun akan menimbulkan penyakit berat seperti tumor dan kanker.
1: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
2: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
1: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
3: Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

0: Oye,
1: Padre, ¿no?

Ya sering mengumpul bongkok marah di malam.

awak disabar dan menilongga tidak akibat nuskan kawasan dari muka paru anu akibatkan para widadari patung jari para dewa patung karosea yaitu yakin bakal ayah hal-hal antrifikar upami kurang dari ikhtiaran dari punya diatur agar limited karya sehari kurang usaha bikin gerim bikin ikhlasan dari muka anu cimbalan

na di teropong dina kasatrenggana alam tunduk gening si horeng si mana horeng pangan yang kajadian di kaki nyata kalau karena

nangaman mungkin mulata ku gede pisan cita-cita nangaman yang akan meninggalkan alam dunia jadi nangaman itu merasa bisa yang

kuburan ibunya. Itu secara sabosan ya kuburan ibunya. Jadi tapa nanti beda di ayana. Lain tapa luar marwah naga samuka. Tapi ayah balik ke asal. Itu secara

0: di pangersam maksat bangsa ini lagi. Panjang rata melaksanakan kahayang nanuman. Parikos temah kurang rawu kurang pangku kurang bagia kun didi kurang senang bulan kahit tempat kasawar kemari loka kurang cenak kumpu mari umpuk karonyok yang kurang sar. Itu kakang Panji
1: amui
0: kaputra kaputra nyanyi-nyanyi dirinya saya
1: kita kan

0: awewe musyola leungit di kaeranu tuh kong maya nama kejo ngayak tega di rumah mayan awewe dicacang sana
1: gitu sana utom tuh
0: cacak tuh dilepaskan semua nasa muka kong maya mau dilepaskan hati gue sampingan luar tidak tetap konsulting banyak tanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana Bu?
3: Suka mana? RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
3: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
2: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
3: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
3: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Dina nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alfa propolis aya probihan teu?
3: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet gitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
3: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alfa propolis di manten Bu?
3: Tinu radio.
2: Ibu murangkalina kumaha ning tinggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa propolis.
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Doa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi, alamatnya
2: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya
1: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis. Oh, satu.

0: udah berabut-berabut dikit, tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebulan sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
0: Empat hari
1: udah merasakan perubahannya.
0: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes air nih,
1: ya,
0: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Itu kusyadi kakang tuan bang, terbisa nolak karang pikar, pansir pekesa. Adi pun kakang barinya senal pihak, anu parantus diliatin ku pangresa. Jalankan kewajiban kang, sanes tenampi kana usul eta oge, salira pangresa ditampi, tapi ye pansir ku jalankan.
6: Mangat Indra, ngulang hayu atuju.
5: Urang beja anu jauh nu anggang ngipun kitu deui. Ampun dawuh tutas pangandika. Mugi angsa damel sapengesa.
6: Beral lumampah junglung

0: karyawan sasak cukang lantaran bikin mulang anuman di jagat raya Pramudita. Bakal menang ganjaran sungsar bisa maya sakma kahayang arantika.
1: Yang ketipati jagat datang warga gana meramuka raja-raja nuaya di dalam

satuju seueur oge anu henteu. Nanging jelaran parantos pancen tiang motipati jagat nata sadayana teu aya anu tiasa nolak kana eta pancen. Kebat lumampah.

0: ulur saking sawarga mane loka budak tatawa anu disesepukeun ku sinarata maksad ngalah nyawa anu mang perbancar suta
1: ulah eta
0: anu tatapa di Gunung Maliawan dina gua kukituna ujung hingga para juata malah sangat juata perlu

0: jeung kapercayaan.
1: Allah ieu.
0: Yen sok upama anu manantunkeun jagat raya pramudita yakin angkara murka bakal ngagedean.
2: Aya oge anu ngarepkeun dunya ribut wae. Ku kituna parantos jadi hiji kajadian di jagat raya pramudita.
0: Seueur durdar di jalan keneh para sea. Kitu kaayana nya nu pasiat nu satuju sanggeun teh.
2: Kacarios
0: di nagara Dwarawati Prabu Batra Kresna nunjung ngahuleungarga meneng olah mangkat. Ngiemutan ieu kajadian. Barang nuju kitu kasumpingan Prabu Baladewa saking manuhurna. Sumar-sumar manigan tata karsa.
1: Hei! Kresna! Kresna! Ulah kaget ieu Kang Timanuhun.

0: 働く。コイニョン。
1: Segala rugi pasoalan ulah disalahkan awan nafsu. Malgi akibat naon kakak ini hilang.
0: Terang gitu. Jika kau tidak sanggup jadi mataram.
1: Sampai saya nyampean, Raka Prabu mengalihin, cing harus.

0: Iya.
1: Emot atuh geus pupuh batur mandorna pasia kali-kali akan sumpingna ka dieu saranganku. Hawa nafsu. Atuh sami we sareng urang teh kacacana ka bapa pasia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering gugul.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abis itu diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewet no dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asok mah nyeri. Kuma asok finish ngewet gitu kita dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap ya gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukitulah Bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng.
0: Uhum.
1: Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaosnya sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi ente ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Uhum. Ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Jadi mah kamah juga apa capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Ibadahnya lancar.
0: Lancar. Ya? Alhamdulillah lancar. Abah kerima lamun hulang sare teriut pak. Udang hulang sare udang gitunya. Wah puyeng puyeng. Ayo nama. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak kabel meser. Wah meni berak balik tadi tu.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu sep seberapa botol pak?
0: Tilu.
1: Oh sep?
0: Tilu.
1: Oh tilu botol.
0: Nah, yang ayo nate tilu yang ayo aja.
1: Ayo nate badeng kagali seberapa botol ni Pak Oming?
0: Tilu.
1: Jadi kan sep tilu. Ayo nate badeng kagali tilu botol.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming di botol kasabaraha karawas khasiatna.
0: Kaiji.
1: Oh di botol.
0: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah perubahan. Ya ima angot ima ya. Ini langsung awak pak ima.
1: Mohonnya. Jadi di botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Ya. Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis mangga eta mah cocok abdi mah gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
0: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah.
4: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya?
5: Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Pi.
8: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Gitu nyai. Tapi no kak. Jadi di dia kurang sadayana. Malihanan kaulah tinggal rencana pisan nepangan sedang pangresaka. manuraharja. Nanginya kitu rupina parantos ogan pangeran. Terus. Rupina akang anu kedah ka dieu. Ayeuna parantos diparengkeun akang sumping ka hareupeun kaula. Nuhun. Kaula negerakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti nu kagungan abdi-abdi sanaya. Lih. Urang tiasa tepangkeun di dieu, pikeun nyawalakeun ieu pasuhalan.
8: Iya. Aya hikmah deui.
9: Aya hikmah.
8: Iya. Terus. Jadi cara jeung katentuanna teh mah ieu. Hayang apal hayi.
9: Emut sakumaha anu parantos disangemkeun tadi ku kaula?
8: Iya.
9: Yen satiap pancen dewa masalamina geun nyalametkeun. Khusus keur diri pribadi umumna keur balarea.
8: Ya.
9: Tah ieuna kari-kari. Kauninga ku salira pangrasa dugi ka dor dari kieu ka aya jagat raya Pramudita. Nah ieu teh pancen teh dianggap leres. Ku emutan akan atawa kumaha?
8: Yentu. Hayang mah syakur mah yentu.
9: Syakur anu matak dipaseaeun ieu.
8: Lepat salah ieu. Salah bener. Sanajan ti dewa oge.
9: Ai mita salah mah tong dibungkuk ka kitu. Kitu tong dibungkuk. Sakira pianjureun mah, sakira-kira matak picilakaeun mah. Ulah. Nanging upami dasan ka hartos panuhun ulah wakan. Nyanyahanna.
8: Tong ngomong kitu ka cenira da mah. Hayang abseh pikeun teh. Iyo sing urang ngikun ka bisa cocok bodas dalam dijebret ku wartawan Kang. Atuh.
9: Itu kan.
8: Ari pamanakan aing ku aing.
9: Ih, ai kaula mah dek lalajoh heula. Da isalah mah moal pahilikeun bener.
10: Yo kan tenan we.
8: Ai dulu urang panawah mah ye. Nasib lah yuk kuayana pejaknya
9: salah senama panawa ma parantos langkung tipayun angkat ke gunung Maliawan diantawisna Bima Arjuna jeung Gatot Kaca
8: maksud satuju atawa
9: ente maksadna panawa ma dipenta tulung ku jalma-jalma teu satuju kalayan maneh naoge teu satuju kana karta dewa. Malihan di nagara astina ge parantos ngintunkeun satria nyatana Adipati Karna.
8: Pikeun
9: ngajaga Anoman supaya Anoman ulah kaganggu tapana.
8: Aduh, tigaluna ku akanya ye. Kelaran anu satuju kana karta dewa maksudna naon? Jeung anu teu satuju maksudna naon? Cie drewe abe kati ku hayi.
9: Anu teu satuju kana karepna dewa ieu teh manusa-manusa anu teu ngarepkeun aya kakacauan di alam dunya. Alatan leupasna Anoman, leupasna tawanan anu dikerem ku Anoman.
8: Saha dia teh?
9: Dasamuka anu jadi pokok.
8: Sama belum mengincar dasamuka, maksudnya akibatnya?
10: Kita lete.
9: Akibatna upami dasamuka ngencar tina tawanan, nafsu sarakah dasamuka teh bakal nyerep ka masing-masing jelema.
8: Edan kitu nya. Luhur edan atuh. Dan ari pikir-pikir ku Akang cacak teu ngencar oge dasamuka kalakuan jelema geus dalil saena. Lamun geus jelema ayeuna kakung Akang kitu. Sarua.
9: Tapi panai teh kitu teu
8: normal. Teu normal.
11: mata sehat kemana?
8: Oh di sumber dia kang woy kini batara kisar woy kisar woy
10: nampan woy jawa ampun kusti ngampung aduh waduh kata kemujang
8: aduh
10: dari iya mata
11: ah nah tata yang mana
8: oh nyelam mati kesoalan itu aja dia tawa iya
10: tos ulah lepas tri
8: tuh jadi anu satu juma dengar pun ayah kakak cowan anu satu juma
11: iya dengar pun ayah kakak cowan dordar pasnya di dalam dunia
8: ainu maksudna satu juma karena karpna dewa naon
11: anu satu juma karena karpna dewa nepi kaloba jelemanu ini dek mayhan anomante eta teh nu kabita kupang bibitana dewa sabab cina lamun bisa mayhan anoman eta jalma pengandung arti bakal menang anugerah segede-gede nanti dewa
8: ya demikir bisa nanti jelmanya iya tadi akang ngekainya loyo ngekainya tadi oke
11: nah kaimu tuh
8: kainget ke alasan apa nawa naun pang narik ngajaga anoman
11: nya tengarapkeun kana ributan tur karepna panawa teh dumeh panawa aya jasa ka dewa jadi dipenta turung ku jelema-jelema nu teh satu juta dumeh panawa mah seueur jasana ka dewa
8: sugan jeung sugan lamun kitu modal kaoga ya jasa teh baheula
10: geuni
8: kasinggung atuh lamun rumat kana jasa mah lamun dik nyung-nyung gitu akang lo gak berkona ayah jasa ke orang sawarga kenapa murah pola dewa kini murah sahang karena kakresana adara ya lain emek lain omon tapi kakresana kakresana lain samsudi lain karena akang kini murah tapi akang kini adara atau kakresana bahulah tapi kamu nak alukurati nah cinti doho kan kesini ninja siang kasa warga kau rasa warga naun beda anak baik jumpa nama
11: laras jadi pengut akang
8: akang itu satu yuwin pada karmen dewa akang hari ini lah ngajaga anuman bisa mengganggu sama yakin lamun anuman dibawa nyawa anak itu dibayahan eta supaya siasa muka bakal ngencar hancur ini nanti
11: tak iya kan. Nah akang teh bade ngiring kitu ngajaga anu mah.
8: Dek meuli.
11: Tapi sanes sakedik jama anu bakal nyerang kaula.
8: Dipaya ka bapa be. Ewah gigi teh tak kitu baheula. Ewah keun ngaran urang. Teu percaya kalah.
11: Persanten. Nanging upami akang bade angkat ka itu panuhun eta senjata nengala dititipkeun heula di rayi.
8: Nyok. Nah, teh. Bagri dititipkeun aya naon ye?
11: Sanes aya naon margi ditu teh kete seueur jami. Lain ratusan malah ribuan jelema. Ari akang teh pan manusa, leres?
8: Ya.
11: Ari manusa kena ku poho. Kumaha upami lali eta pusaka nengala dahar weh digunakeun batu ari batu teh aja mah teu nyaho sabeledugna teu apa akan nengala ieu akibatna bakal ngancurkeun sadayana jagat raya pramudita si upami eta nengala kaluar
8: rupa-rupa senjata akang mah tuh aya nengala jarak dekat aya nengala jarak jauh ulah aya nu jarak sedang mah geu aya sungguh aku mati
11: nah aya ka Prabu
8: ujug rek geuna mun bae war tina tetekon lah geuting nya nuhun geus ngarti kamu mah teh nuhun
11: kumaha bade dititipkeun eta tanggal
8: biapi akang geus biapi nengala aya akang malugur balak jalakeun tapi titip puasa sejumaah
10: kedah
8: ulasan minyak
11: ieu teh
8: minyak kolonyon
11: Ah, nah, akan lain partosan. Oh, lain miku musti, musti.
10: Musti.
11: Laras-laras ditampi atau ini ngalah dititipkan ke raya.
8: Iya, iya, iya. Akan ngelak ini belum wajar lagi.
11: Kak?
8: Kamaliawan, sahaja jelman, ulik nyokotan oman, ulik maheran oman, akan bagian kehadapnya. Tinggalkan gua kalah. Tinggalkan gisik gua kalah.
11: Persantan, persantan, persantan.
8: Ulah, bahwa lagi akan basah ngamuk dengan kemora
11: ya
8: muni digisi kalau kaya dahan muni ngak itu kemora dimana lagi akan ayuna bakal runta nganturkan ya Duarwati runta ka Maliawan nyak ngiri ngajaga anuman san nu ditutu sa
11: anu ditutu teh Adipati Karna
8: itu orang astina oke mungnya ya ribut mah mung ayah kakacauan mah ayah kasihun
11: iya gitu
8: iya pernah mulia senjataan mati akang deh
12: aduh
8: sahan kurang astina ada ke pesen pesen dengan jarak dekat
12: langanan
8: timan urat ya kiriman senjataan payu akang dekat senjata iya ya lumayan lah jadi puter jadi payu akang senjata iya tapi ini putih batu dari kawan untung iya
11: untung
8: iya dong menyatu atau
11: hidup masalah
8: iya iya akan deh miang ini
11: kepino kakak
8: restu iya
11: mudah-mudahan ayah dina penang tinggungan gusti anu kagungan kakak dina sahabat tinggung mampah tur dugi kaitu tecing ditetapkan ayah dina rahmat serang kitru gusti
8: amin iya ayah kaya iya
11: kepino mana pilu cengwaya tupang rasa upami pada akan
8: iya amin akan deh. Thank you.

0: Tepino.
1: Akang luar itu dah gitu.
0: Mana wilu jeng kakang masuk kiri pina kalau di pengker bakang.
1: Dongkap kaca meliawan.
0: Kakang Prabu, ayah datang.
1: Wilujeng, rakatnya.

0: Aduh, robot ilah ini tu. Rupa-rupa pengalaman hidup, oi. Di dia saya ingat kena zaman pagar betis, oi.
1: Gitu kan? Akalnya pengalaman pagar betis.
0: Oi, cacing di lewung dia, oi.
1: Itu kumakang.
0: Wah, ngapa ini dengan pasien dari lewung?
1: Gitu, akang sibuk.
0: Ih, sibuk, oi.
1: Nyanyanya, kumata, kang.
0: Kusbali, nunggulan jelma dia.
1: Aloh, percaya.
0: Anu ngahaja maksa di kagain kena nomen.
1: Gitu, Kang.
0: Tapi ada dipikir bulak balik. Dia baik oke jadi kapawa ribut.
1: Iya, malepat, Kang Atul.
0: Naon, kasyang tukang aja di pekak ini.
1: Kada bilayana naon, Kang lah.
0: Naon maksud jeng tujuan anak yang wati-pati batar guru jagat nata.
1: Ya, siap deh, Kang.
0: Pira kuen kita salah mani.
1: Iya, pira kudoi,
0: Kang. Dia baik oke mikir.
1: Ya.
0: Dawa yuk. Hah? Yo,
1: ayah jadi kerudung.

0: Aturan Kang.
1: Nyuhun euy.
0: Damang Kang.
1: Mujuh.
0: Nyuhun Kang jadi yang wae dagang malah.
1: Aduh, nepi ka wayah kiwari hirup dewek euy.
0: Kitu kumaha Kang lalampahan ka ieu teh?
1: Eureun di ditu ribut di wetan.
0: Ya hay kitu Kang.
1: Eureun beulah wetan ribut beulah kidul.
0: Ribut-ribut beulah kaler teh Kang.
1: Eureun nu ribut gempa bumi maceuh.
0: Hay loba kajadian nya Kang nya. Para rodel.
1: Eureun gempa bumi nyabarakan kereta api maceuh.
0: Kitu dideuna. Eureun deui nya Kang.
1: Angin topan.
0: Angin naon Kang?
1: Angin puyuh.
0: Lini malini akang para gunung.
1: Uyuh. Aduh. Dunya, dunya.
0: Obat Kang.
1: Bejana cenah dunya teh geus tobro setanana naon teh? Lapisan oson.
0: Lapisan onyon.
1: Heeh. Buah-buahnya hidunya. Oh, dunya. Janganlah meninggalkan aku. Aduh. Kalau dunia habis tidak ada apa-apa, aku diam di nanaun.
0: Aku celemut.
1: Ah, nak. Kira aku aing kudu ka planet Jupiter.
2: Apal.
1: Ya mah geus ngapal bae di jurnal cakole.
0: Planet cuma ati.
1: Aduh. Ampun deung euy.
0: Molah mun teu benar deui. Keur naon di nya Kang?
1: Aing keur mikiran jelema aing. Keur mikiran jelema. Ku aya nagana meramot.
0: Ramot kitu.
1: Nyao siling geuna meramot.
0: Nagana ramot teh Kang.
1: Perintah dewa.
0: Oh teteh.
1: Jadi sing saha jelema nu bisa maehan anoman.
0: Nya nya nya teh.
1: Baga meunang ganjaran.
0: Ceuk geuna meramot.
1: Ceuk geuna meramot.
0: Matrasa Kang tadi.
1: Suri nyangkut kana masalah ibadah hirup.
0: Oh nya nya nya patak-patak. Jang
1: si horeng si mana horeng.
0: Nya
1: hirupna manusia di alam dunia teu beda ti kajadian waktu-waktu ieu nu kaalaman ku dewek pribadi.
0: Kitu. Kumaha eta Kang?
1: Lamun dititenan mah.
0: Nya nya nya.
1: Nyun sebab sebab jelema loba nu init ningalkeun imahna maksud eta tumut ka dewa tapi anu eusina bakal pijelakan
0: salah dieu Kang ye
1: kabuktian
0: kumata
1: jelema nu rek hayang meunang ganjaran ti dewa init ningalkeun anak jeung pamajikanana dek ngageungkeun anoman anoman can digeungkeun manehna geus ribut pada neungeulan di jalan
0: nih ah nya ye
1: anu diudakeun ku dewe.
0: Atuh ka hartia ka dieu teh.
1: Dipikir dimulak-balik ku dewe. Heuh, piraku.
0: Hah? Naon teh wa?
1: Ha piraku ayeuna dewa mah geujeung ditah cilaka saha.
0: Mah ngajongklokeun ka mana?
1: Sebab anjuran dewa mah. Salilana ge nyelametkeun.
0: Ya,
1: biasana.
2: Dari dulu sampai sekarang.
1: Dari sekarang sampai dulu yuk. Iya. Bedi tuna tuh.
2: Misil ke misil.
1: Ayo nanti misil ke.

0: makaang mo. Yalaw mga ayun na, dekinit nga gayin ka na naman ko ayang naganyaran. Jadi taat na kadewate, singoreng manay natin karap ka naganyaran. Ayan o ni Pamri.
1: Ayarahan na na.
0: Ayarahan na na.
2: Misil na yun niya, misil.
0: Ayun na, di pikir di mulang balik di kudil nyangkut ka na masalah ibadah. Mode je lemah, anu kerasa ku dewek mau ngomongin batur. Kareto iya dewek, daik sholah.
1: Nyak.
0: Daik jaka. Daik puasa. Ku hayangna dihapuskan ke syawarga. Anak itu meren sholat jeng jaka puasa dewek teh. Ngarepkan ganjaran atau dicukur kenceng pangga butuh.
1: Nah iya, kak.
2: Bisa nalpun kadinya.
0: Sedeng. Ken.
3: Aduh. Jadi kumaha.
0: Ibadah ke pangeran teh kudu ikhlas jeung ridho.
1: Ya bener kak.
2: Janganlah memakan.
0: Jangan ada pandangan satupun untuk
3: kumaha
0: mendapatkan pahala. Sebab itu mah sudah menjadi ketentuan setiap-tiap jelema benar dan soleh yakin.
1: Yakin.
0: Akan selamat dunia dan akhirat.
3: Ya pasti kan.
2: Menurut
0: sudah menjamin. Jadi ada dipikir di bulak balik lain anu matak bakal ngajamin asyukna ka syawarga cicingina ka limatan deh. Lain sholatna, lain puasana, lain zakatna wungkul. Tapi si horeng geuning ikhlasna dina sholat, ikhlasna dina puasa, ikhlasnya ridona dina zakat.
1: Gitu nya kangnya.
2: Reah mana?
0: Tuh. Jeuk dewek geuning.
1: Nah bener kang.
2: Kalau tinggal pakai kopi aja.
1: Nyatu.
2: Jika mau balik.
0: Ayinan dewek. Lamun teh mah ngajalankeun sholat dulu. Dina waktu sholat dewek. Lo bapak minta ke pangeran.
1: Nya.
0: Da beureum beungeut atuh. Geura mah geus beureum di tadi na
3: geura bagus ocoy ya Kang
2: teh. Gigeuneuh nya Kang.
0: Beuki geuneuh we aing.
3: Pasti kita teh Kang.
0: Lamun dewek sholat ayeuna ditukeurkeun jeung bangga pucuk.
3: Kenal kulit beungeut Kang teh.
2: Amit-amit.
0: Amin. Ya. Sak seter.
3: Ah. Sak.
0: Yo.
2: Tidak dibenarkan.
0: Jadi, atuh lamun kejawanya teh anu dipikir bulak-balik heueuh.
3: Kok mah kata ku batak.
0: Naon make mikiran batur?
2: Liur-liur.
3: Da kangge buka pikiran.
0: Da dewek oge. Pikiranna. Heueuh dewek oge pikiranna batur. Hah? Di tengah dia kamu kan. Dewek milu gelut, grebek milu nengelan jelema teh karti kering dana.
3: Kabaud, kabaud akang ieu beda ye kabaud.
0: Umut ilah ilah.
2: Ngambur-ngambur tanaga.
0: Ayeuna dunungan dewek dek mertahankeun kana kahayang dewa, grebek.
3: Teu baruguna teh.
0: Lain teu barugu dengekeun mun.
3: Di rumah tah eta.
0: Hudik pertahankan dewa sedangkan anu maksa jeng anu nahan itu bakal dimulakan hal-hal terpikar.
3: Ya pasti nanti gitu kan.
0: Sedangkan ributan teh hal lain seketika bakal rugi.
3: Malah anak yang
0: sedangkan kita itu janganlah sekali-kali mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain.
2: Ya. Yang sekonyong-konyong.
0: Ya bisa dikomprom itu gitu ganti.
3: Wah nah. Jadi kopi ya teman.
0: Iya. Kabawakeun lieur euy. Ngan ku lantaran dunungan we bari jeung ngajak ka dewe piraku mah kajeng kudu baha.
3: Mah ngajongkolokeun Kang di piraku ka dewe.
0: Apa salah naon tugas salah ku panakawan dewe teh?
3: Iya.
0: Kudu ngarojong kana nu paham maksud dunungan.
3: Ngadukung.
0: Ngadukung.
3: Iya.
0: Ngarojong. Iya. Tuh. Supaya sukses. Tapi dah tekad na oge dunungan dewek mah embung aya ributan.
3: Oh kitu Kang.
0: Da apa mikir mah asana hade ngan teuing da salah mah terpahili jeung bener eta mah. Eta mah kumaha engke we jadi na heuh tapi kumaha engke oge pikiré ku seuleuy. Kumaha lamun ribut bae atuhkeun bae ribut mah. Da ribut mah meureun da batur aya dewek mah ulah pipin ribut heuh tapi dewek oge da kudu kabawakeun. Aya dewek ngomong jeung saha
3: itu dari akal.
0: Ayo, buat ilah ilah lo. Gusti, nunggu.
3: Ngomong ngomong jeung Pak Sarip ya Kang.
0: Pek. Ayeuna dihubungkeun jeung si Baduyun. Masalah sepatu
1: tuh.
3: Jeung Maharani ge Kang teh.
0: Dewek teh ini ka Prancis.
3: Mata Kang tah
0: di Prancis meuli sepatu.
1: Iya, iya.
0: Dewek akul. Di imah dewek yang di lemur dewek dulu aing boga sepatu luar negeri.
3: Aduh, aduh.
0: Hiji mangsa sepatu dewek teh coplok. Coplok naon naon dina anak teh disebutna teh?
3: Hak,
0: hak. Coplok hakna. Ku dewek teh kulantaran ieu sepatu luar negeri. Hak narik diomehan ka urang si Baduyun.
1: Iya, iya.
0: Datang teh ka Pak Syarif. Cek Pak Syarif bari ngahehe, ieu teh sepatu di mana? Cek urang si Baduyun, cek Pak Syarif. Cek dewek ieu teh sepatu luar negeri ti Perancis.
3: Aduh.
0: Pak Syarif nya keukeuk cenah ieu teh sabenerna mah sepatu buatan kuring, tah tempo di handap. Si Baduyun keneh dileh sepatu.
3: Akang teh cileung.
0: Aduh ampun jeung Gusti Nu Maha Agung. Sok tahu aing make sepatu luar negeri.
3: Kaboker.
0: Mata kaboker. Mata teh oge manfaatkan produksi dalam negeri.
3: Ya.
0: Jadi kita itu harus memanfaatkan produksi dalam negeri itu.
2: Jangan sombong.
0: Apalagi di Bojolali. Aduh,
3: bahasa orang mana gitu Kang?
0: Pokoknya mau naik.
3: Kuma-kuma ke tukang.
0: Di Maliawan dia ngajaga nuker capa. Anuman.
3: Ya, bener Kang. Sok baik kita ke Kumira terus.
0: Pokoknya mana dengan pengalamannya, Om kok ingin di lubang.
3: Kumira kudu apa kayak di lubang.
0: Kamu ayina penghijauan di kudu pisan di galakan.
3: Bener jelas Kang.
0: Mangpaat pisannya. Ayeuna lamun leuweung nepi ka gunung panjlakana ka urang eta.
3: Nu rugi urang e Kang
0: tapi. Rugi keneh urang.
3: Jelas. Batak ta kitu.
0: Tuh. Jadi urang teh perlu transmigrasi.
3: Bohong. Bener-bener transmigrasi.
0: Ulah nu beutingana.
3: Aturlah, aturlah.
0: Jadi aturlah jangan sampai banyak, cukup dua anak.
3: Ya.
0: Jadi riap teuing mah kudu transmigrasi. Tuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
5: Sareng Pak Heru.
4: Kulinggih palimana, Pak?
5: Daerah Tegalega.
4: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
4: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Habis sapertos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
4: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pan nu diraos, Pak?
5: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
4: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
6: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya probian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
4: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
5: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
4: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinten?
5: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
4: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
5: Ya kanu ngagaduhan penyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna
4: hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi.

0: tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
2: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
2: Tos 2, 3 sareng ieu, tos 3 botol.

0: Lah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggoan teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata. Kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
1: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
0: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kalresa.

0: nyawat ayah landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayah di radio pis si Amis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai?

0: dan kompeten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Astra jingga kawal menuju Laos Rawasta.

0: Juragan opor baya.
1: Opor.
2: Heus sarua ulah ditu.
0: Juragan bemo.
2: Ulah ditu.
0: Aya leuwih euy nu ngabantuan teh juragan Baladewa. Mesin pindu.
2: Eta kumaha?
0: Oh. Dupi ieu teh sahar.
2: Asa saur dumerah

0: ni lupa duit tu kecil sendiri ni tu. Jangan
1: Suri campur baca awak temu gue yang artikulasi kata kelamut
0: yang kepetan. Uyi yang artikulasi ini, artikulasi ini. Aduh, banyak lagi nalar kita itu. Yang kecil itu
1: sih. So kita pokok dengan Juli tentang artikulasi dan kejadian.
2: Tunggal itu bulingan salah.
1: Bisa kecaplok ke dina cili mau drum belum?
3: Di bawah pohon siapa cacingiran jatuh?
1: Duh, beda. Abdi sih.
4: Tidak ada
1: apa lagi ni. Kalau tiada penanggung tindakan.

Akibatnya juga, yang orang ini dengan orang dekat cangkang dia angkara mulut.

0: salah aja cepot gitu ke mana karang. Cici deh pak. Nah, agak temen jeng-jeng jelek. Tidak ingin bujuran inji. Duh, bocor ini.
1: Dengan keramian.
2: Luar cakang.
0: Duh, bisa itu apa gitu ya. Lu pada ngejaga, bulan itu teh. Dianta Wisna wae satria tumelacak tengah Raden Otot Kocok.
3: Hei, Otot.
0: Jadi, Sahara Otot Kocok. Katiluna Raden Arya Brata Sensei.
1: Katanya serangannya kamu.

0: panas sama panas mau jadi bodas.
1: Jadi panas
0: lah. Jadi cahaya nanti kalau mau kita kayak gitu ya. Kita
1: terang-terang.
0: Ayat harus sesungguhnya. Kau lah dibatik karena berbakar bisa yang harapkan di manusia-manusia bakal maksa. Gaikan anwar kebantaran suta. Cepat. Ayat anu syubin. Karena cahaya yang murka di gilang maruta. Serang Prabu

0: 미안해. 나는 몸을 믿으니까. 지금 시작했는데. 뭐라 했지?
1: 이런 나온
0: 제목 이

Jangan ayah nu maksa pada lepet sing kadieu. Kopi jadi cari kula cekeng cekeng cekeng pada laporan tau heula. Di laporan heula kitu semua jadi kitu. Cain aja maksa di jus. Kakang dipati karena yai. Dupi kakang pala dewa pahing mana palih di kalir yai. Cepot habis ya. Cing wayahna ogi gagasa. Wartosan Raka Prabu Timanura yang ayah menyerobot tulang

Yeşayı. Ayak dua satria mendatangi besi maledam.

Di mana Anuman? Jadi aja dimaksa.

Thank you.

dewa ni kena aku merugikan engkau sih dekat terjuga. Jadi lepas lapun kalau hari ini tiga berapa? Mungkin aku rasa dulu cepat pasian di tajam doi gadon najur kan perahu bala dewa. Perahu bala dewa merontok terusnya ke dengan musuh narikat lagi warakan makin gerakan dina banting ke kiri terus kita tokah dek merokaya perahu bala dewa teh hari narikat tepuk oleh lawan sebaliknya. Akhirnya perempuan dewa nimbukan perempuan patuhuk manorokaya. Itu musuh dan mengarah jaksa muka ngelakuin silah dan ingin menggerakkan

0: Biji dulu ieu cu.
1: Biji naon Kang?
0: Heuh.
1: Naon biji?
0: Ciwa.
1: Wah.
0: Heuh. Apa sih ciwa?
1: Naon ciwa teh Kang?
0: Aci di bawah-bawah.
1: Aduh.
0: Cilok naon teh apa sih cilok?
1: Cilok Kang.
0: Heuh, mata mana yang melohok.

Saya tidak nanyakan gaji, ini gelut juga.

0: Siobhan. Siobhan.
1: Siobhan.
0: What are you doing? What are you doing?
1: Juragan Prabu Bala Dewa ini cek naun
0: kula. Wah ini tampilin beti oleh tiba golong cokmo semula. Hanya ini cangkai ini pahurutkan. Pahurutkan bos. Pahurutkan lho.
1: Sokam ya. Gering mencicin atau dengan kepala cocok yang menikah cok Prabu Bala Dewa. Kau ini tahu mencicin kepala cocok yang menikah cok. Dengan ajis dekat.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Teneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
3: Anu
4: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panepundak pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Saya atas tengah leut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: sebut dikereyeh nyambu yang dikereyeh ngalahkan apa-apa betul yang saya kamat dengan tapi ajakan ya, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat nasaran ibu atau napi panyawat nusanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfapol polis ihtiarna ngalangkungan alfapol polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Ma'aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul. Tapi ayeuna mah henteu ateul kitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abi sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka sekian bapak anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis,

0: dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah syahwat agar

0: luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: Peace FM

0: Siang ngontak nama Kabupaten Anyung je.
1: Halo, ampun mang. Halo, pengobatan kini tuul. Halo.
0: Nak kenal sih?
1: Di babuk.
0: Kusaha.
1: Ban kumane?
0: Ayo, masih ada di babuk punuk kan nyari tuul.
1: Halo, dah ulat dah langsung kena tuul.
2: Khawatir kaya cerikin naon teh.
0: Aduh nya.
2: Pakirung na ke.
0: Jeung bau arah teu sia ceurik teh.
1: Aduh, aing mah lain nyaleh gelut. Aing loba teh nginum.
2: Aing
1: lagi negak.

0: tahun tracking shit juragan baladewa cita belguk.
1: Semoga itu waktu.
2: Ari eta sanu panjang hidung.
0: Dewek ima rut kuman.
1: Juri kuman.
0: Karena kuman lain rut kuman.
2: Aduh, iya borok kuing ulah abus ka dieu mana kuman mah.
0: Kada kuman sia. Mana teh rek hayang hirup atawa hayang pae?
2: Aing mah da hirup
1: jeung dahar.
2: Bagi dahar wae jeung pastina ge bagatan padaksa.
0: Jadi mending naon atuh sia teh?
2: Jing pangnya kekeun euing.
0: Cekek wae ge ku aing.
1: Oke
0: Kang Ijang. Oh da, karunya da. Ai cenah hirup datan padaksa jung. Dicekek wae kuing.
2: Da. Da pintong beung nu dicekekna.
0: Naon atuh?
2: Ye, tetepokan.
0: Mun nya juri pencet tetepokan mah wae pae.
2: Apa nu pae na maneh?
1: Sidak kumpang.
3: Astaga.
0: Habisin.
3: Montong nih rayak. Awas itu lawan ngalot tilhur.
4: Aduh. Ye. Karena.
3: Kalau aduh. Raka Prabu.
4: Cilaka. Dewa itu. Waduh. Teman.
3: Datuk kaca.
4: Rupina langkung tinggali itu dewa. Lungsur tiawang-awang. Ya. Mulai berat mawat kaca ya. Nungun ninggi dateng sandiga.
3: Cing. Rapat kilat.
4: Sayu, anu kudu sasauran poin dewa daripada saya. Akang merumasat terus doy jiji.
0: Atu abdi we sih.
4: Cicing, siap kuyung.
0: Ayo dewa cara kau pakai wae kena naon.
1: Rumah awut wae mas teh.
0: Awut wae cara kau sih ingat. Ingat ke bapa aing dia anu nyangu di belah congo.
1: Itu
0: kan. Mana ingat lapar ya bapa dewa kena je bagian konsumsus.
1: Ayo konsumsi.
0: Bapak dewek metik-tik ku tenang yang ada panah-panah dia teriuk-riuk tegunek ay gunek mengus coba lagi pajar genteng manit nasi panas macam mana pajar genteng jadi herang kuku gunek terus kita mengupahan maneh weh kita mau herang bapak dewek bagian komisi dicongok
1: aduh ini bagul siakang bagian
0: ayo dewa udah datang kudu disuguhan gitu
1: ya komo atuh kan
0: asli ngon apa ayo kebuki dewa naon
1: kebuki dewa apa kan
0: naon
1: Surabi
0: ya ayo Surabi jenis kumaha
1: Surabi itu anupas lagi geningan
0: terus
1: make iya make martabak
0: si ciklet jurik nuki juga
1: ciklet ini nuki itu kan
0: naon
1: ciklet itu anu lonyot
0: yo, si hewan mengkusi kemana wae karang.
1: Nah,
0: anu lojot manusia, manusia lain kan bisa cepuram aja.
3: Allah, ulah kaget, malah dewa karena katut kasar Arjuna.
4: Jiji, nyalakan kaya jadi pati karena.
2: Wirausra imas saya haturkeun ka kakang Dipati Karna kang sasauran ka Parjua Tamarasanga.
4: Teu bidok.
2: Unjuk sumangaraji.
4: Iya, alus. Dolang.
2: Abdi.
4: Oh, sabar.
3: Ulah kaget, Pak.

0: sayang, Asep karena diterima.
1: Waya dalam Gatut Kacaya, semau ngarasa namanya.
0: Nuhun, nuhun Kasep.
1: Putra, waya dalam, iya.
2: Prabu Baladewa di Madura.
0: Nuhun Baladewa, nuhun. Cari.
1: Iwan, iya. Makanya kenyi, jadi patikan lah.
0: Ayus, tak Prabu Raiwa.
1: Iya.
0: Semua aturan rawus. Agnuhun, nuhun, nuhun.
3: Di abdi kita kantun, ayy. Dawala cagirnya, saya.

0: maneh ka mana nya?
1: Biasa we ngaliwat palih tongos.
0: Bang Nunun.
2: Hei, Indra. Bayu Wisnu. Oke, Surya. Kaulah Nunun.
0: Nunun ini.
2: Ya, ya, ya. Turun. Hey.

0: Krishna Bai Adipati Karna Prabu Baladewa Arjuna Lan Raden Gatotkaca.
1: Astra Jingan Dawala
0: kaget sumping dewa sedengken ieu pisan anu dipikaingis kusadayana.
2: Oloh ieu ieu jat.
0: Sumping narasinrada kawuh para dewa sadaya. Kumirakan ngandika. Kaladung. Yang wayah dalem adipati karna ngahaturake semahung arsana maya semah wayah dalem ini dampas sampean pengesai yang sadaya.
3: Wah. Nuhun karna nuhun. Wayah dalem oge
0: tekantun Prabu Baladewa.
1: Nuhun Baladewa.
3: Nuhun Baladewa. Wayah dalem Gatotkaca.
1: Nuhun ca kasep.
0: Nuhun rumping. Wayah dalem iyang ngaturkeun semakung arcana maya.
3: Nuhun Arjuna.
0: Wayah naon yeuh? Cipino nyaman.
4: Wayahna.
0: Ieu wayahna. Wayah kieu ngahadirkeun.
3: Geus cepot. Hayu geus seureuy teh. Dicabok sia.
5: Tinggang nya geura.
1: Ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh.
3: Dawala nuhun dawala.
0: Kieu sabenerna kasep. Heuh.
1: Katempo kukula paburisatna jama-jama anu ingis kurisi rempan ku kaayaan.
0: Tapi nu dame pangersa
3: leuwih ninggi. Dah, nun tepinu tamiruyang.
1: Jadi yakin ieu teh teu kuat nandangan kasaktian harari hidup sareat.

0: Juri.
1: Nah, si Sri Waya.
0: Lagi nyinggir dari
1: Jurgen Prabu Baladewa yang
2: dina deket jeung Prabu Baladewa cingui.
0: Harus kasih ku Kang.
2: Sini sing di pulau Joten. Najis dekat.
0: Kerang bolotot tadi ne.
2: Ya Prabu Baladewa mah beda cuy. Yang urang mah harani Prabu Baladewa mah lotot, aing urang mah harani mah rada sipit.
0: Nah, kamare mana buaran?
2: Ampun ih.
3: Tak itu eta cuy. Jadi karena Baladewa Arjuna Gatotkaca
1: daun
3: ulah wani-wani nentang kana ieu kaputusan raja.
1: Ngerti.
3: Nampir bunuh laksa ketika pingahan pangeresa.
1: Timbal.
3: Sawiyasra ka Prabu kapan rai anu dipersantenkeun sasanggo.
1: Aya nya poho. Terus tuh. Ngarabayana ka pomat. Ulah kasong ulah kolong
3: tapi no dama
4: nyari tanah karena
3: oh iya Raka Prabu Baladewa pun ten pengresa
4: kumaha ngarti sarerea
1: ngartos iya ngartos iya
3: tapi no dama ngartos iya tapi no pengresa wayah dalam dipati karena ngartos karena nalupi kardauhan pengresa anang paralun malung kasukun meninggalin di pamrih kapunten andi tetap
0: olok gitu takkan terumah
3: awan kapi uyu pangresak sakumaha anu parantos disaur kenemeku pangresak yang teh iya kedah wai anuman perbancara suta di canak nyawa
0: olok iya
3: di pertipat nang badan dialihkan di jagat raya Pramudita kalau jagat Surulaya

0: Va viraos kaula. Sakomanu parantos isaurken kue yang tadi, rehing kita parantos serika putusan ratu laras. Kedah sote. Eyang. Parentah di dewa diturut upami eta parentah teh matak maslahat tur matak bawa karaharjaan ka nagara sangka masyarakat.
1: Selamat teteh cenah bukerna.
0: Kedah sote eta kaputusan dewa dilaksanakeun upami eta kaputusan teh matak jadi dede pamageuh kana kamajuan bangsa sareng negara.
1: Di matri bisa nembere.
0: Anang.
1: Aduh. Aduh. Gila-gila teh mati. Lah enten teh.
0: Syukna di pati karma di kejoe.
1: Bakat-bakat.
0: Perteng teh bujuk. Anong. Cicing cepot cicing
1: sebuyung ditinggalin lene
0: ya Kang Mas bala dewa aing molotot teh ka aing dicacah di maraban teu kada ka dewe bari duit tara ngamuk terus-terusan
1: bari tara ngamuk
0: kita nya Kang buka panon molotot teh leuh lamun teu pasiksa ku cicing atuh cepot cicing maneh cepot abdi
1: tarang buka
0: tong lobat teuing heureuy maneh cepot
1: tong lobat teuing uyah
2: iya won ngalawan
0: dinungan dewek dewek
1: bakak
0: ngamuk geuning geuning
1: kumaha mak
0: di juragan perempuan dewa penting ya ngamuk ke dewa ini timpu pelocot
1: ya kumaha ngamuk neka
0: aduh
1: kumaha
0: jebut ulah lo mateng garam
1: udah nyamal
0: sebab ya syamal teh tepat di ladu cicing cepot cicing jika syah jika
1: bekam ya bekam kan
0: dah namun ku juragan anu ngatut kaca ayah wibawaan syah ya power ayah power power di kepret cik syah tuh tung baru ku tampilin aku pelotot nao gak ini matak puring kak jadi lipu
1: boleh tembak wai kalau tinggal di wai kang
0: cinta ngeri wai itu cepat
1: aku tengah jadau pisah wai
0: jadi hiu. Cincin.
1: Tadi saya dicopot aduh ampun.
0: Aduh. Juragan Arjuna nanyakan ke dia.
1: Baca rakang tak betul.
0: Mendul buat cik.
1: Kang atau tahan ini kita ingin makan kang teh.
0: Cui itu kata hajat dan ini hajat. Dengan ayo ingat. Nanti juga dengan itu.
1: Anu keluar kan kena anu ngambil.
0: Siapa cem yang mana?
2: Kecakan hasil
0: pelan. Kumaha bete karena sumu. Kedah sote kaputusan dewa dilaksanakeun upami eta kaputusan teh matak jadi dedel pamakeuh kana kamajuan bangsa sang negara. Nanging upami eta pamarentah atanapi parentah ti dewa. Eta kaputusan ti dewa yakin si maksud nak matak nyilakakan ka masyarakat matak mawa kamunduran bangsa jeng negara atuh eyang bujang-bujang kaula anu kasebatna satria dalah rakyat letik oge anu dipasisian atuh kakungan hak sareng kawajiban pikeun menerkeun kana eta kaputusan panuhun eyang bawiraos wayadal awan kapi unjuk eyang panuhun ulah jadi benduman tuh etawe karena jadi kita ngomong aku dimanja adik panuhun eyang ulah jadi bendung kita sok secepot masuk di lewihan wae panuhun ya

0: Udah jantin benol. Cicing ceput. Dah ngerti siapa ada ya. Cicing jenah lepot.
1: Cicing ngajuin.
0: Alus karena. Alus. Sebenarnya yang oge kitu pisan sakumaha anu geus dicaritakeun

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami atuh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah tinggi
3: geus teh aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit sareng
3: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes teh?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sareng wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur
8: ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin,
7: ya,
8: amin.
7: Gitu. Oh, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat,
8: amin.
7: Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Bapak mau kemana?
11: Mau ngopi ke kedai sebelah.
10: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
11: Kopi apa, Bu?
10: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
11: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
10: Ah, Bapak.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan, Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
13: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: Radio 102,4 Radio Peace FM.
14: Sarankan ku hidup kae yang bete, kugus dicaritakeun kae yang bete yakin. Tok, ayo caritakeun eta kalau aman. Karena wajar-wajar caritaan eta anu bijieun atikan. Wajar. Tapi karena cingingan Andika. Cingingan anjeun. Geus teu bisa ditolak deui malahan bakal aya mamarana lamun Andika kekeuh peuteukeuh mertakeun ieu pasualan.
15: Mah kitu mah kabuh.
14: Ngerti? Teu pina damel pangsa nanging cing hawatos we aya teh yakin cacah-cacah. Sumana si dasar katengan syar kaya jagat raya pramudita parantus ieu kaya sokomo upami supada sadukangan syar langkung syar ayeuna milik di luar-luar negara
15: jumlah abdi oge asa kedik-kedik oge sanes cicing di kampung sok meser silat kabra kabar meser malaja
14: naon cepat
15: mun sok maca kitu

0: pantulan, pantulan.
1: Pantulan-pantulan dina nyebarna lapisan kosoi.

Thank you.

Thank you.

Kumaha dia dari Osaka.

Yumakşak ayarlar para değil, yana kabul akışan.

Yeah.

Bye.

Okay. Gajah nanti dewa akan kata ini. Kesukaan harus

Thank you.

Keep fighting.

Hey!

jadi karena ulah itu pekerja pakai kacamata anjing kali ini. Kacamata ini akan bicara jalan kali ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyamat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, yang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka geduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah.

0: dan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga

Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng Bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aye kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aye-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah.

0: Samping. Mm-hmm. Ayo tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
0: Abi 50-an pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang kita konsumsinya kumaha pak sadidinten?
0: Tilu kali sadinten teh. Enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang uninga ti manten pak jamu tetes alfa propolis.
0: Ayo kawit nama abi ge kirang percantanya pak mung rarencangan. Mm-hmm. Ayo ngupingkan tina radio seri. Tapi rencangan kan cina ngangguku iya ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
0: ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
1: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah Pak Dadang ayah pesen tuh kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat seperti bapak mudah-mudahan dia bisa inspirasi mangga pak.
0: Ya tuh kanu sanesna kanu panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegaralehnya pak.
1: Mm-hmm.
0: Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah bapak hatur nuhun karena kesaksiannya. Pidoan abinya pak mudah-mudahan saat
0: amin amin mohon.
1: Polis bapak jangan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimanan, Ibu?

0: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
0: Keluhan panyawatna abdi gula sarang trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
0: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
0: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras lieur puyeng tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
0: Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
0: Propolis, alfa propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
0: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatos eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
0: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu?
0: Mohon alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
0: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
0: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana Bu alfa propolis?
0: Radiopis, mohon tina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
0: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
0: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos alfa propolis, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi alfa propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bunya.
0: Amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jakarta.

0: Miss.
1: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Kaos jantan kumaha kaos napa?
1: Aduh, nyesek wae pamitulina tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna abah ieu panyawat tos sabaraha lami terus pengobatan tos ka mana wae bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali. Rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Iya panyawat tos sabaraha lami bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh tos laminya. Mohon. Tah kukituna abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya bah. Tah saat tosna konsumsi alpa propolis kumaha karaos ta bah?
1: Alhamdulillah nya raoseun lah kitu. Nya sareh aya probihane robih we lah kitu sagala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten ya bahnya. Mohon kita saranti abdi bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ihtiarkeun bahnya. Tur nuhun bah, pido ati abdi abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung.

0: Kadir koyang unggap sesak jadi sesak teh kecapean teh katidinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung gitu. Unduk nyeri.
1: Mohon.
0: Sok ngewedoh dada gitu.
1: Mohon.
0: Dada teh asap mah nyeri nyeri kumaha sok finish ngewedoh gitu eta dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita eta kos geuy. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap teh kitu.
1: Terus aya eungap omingnya.
0: Nah,
1: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
0: Hampir 5 tahun lah.
1: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
0: Ka dok. Sareng ka herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
0: ya,
1: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ihtiar nganggo herbal naon?
0: Bapak propolis drop.
1: Ayeuna mah Pak

0: Ayo na kumaha masih kena karaoke sesekna.
1: Ayo mah masih kena tapi teh mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Oh di badan lancar.
1: Oh benar lancar. Tadi mah kamah juga pak capek.
0: Oh gitu.
1: Oh
0: macam ayo nama saat atau konsumsi
1: alpaprofil. Alhamdulillah.
0: Ibadah kita lancar.
1: Lancar. Alhamdulillah lancar. Oh bener mah lamun hulang sar teriat pak. Udang hulang sar udang gitunya. Wah puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi. Iya nya. Mentak abli mesin. Wah, mending berbalik balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang lain aja tilu, yang lain aja.
0: Ayo, nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: dinya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas khasiat lah.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol.
1: Kahiji saya, kahiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, imangot nih, ya. Ini langsung awal Pak Ima.
0: Mohonnya. Jadi iya, botol pertama saya perubahan Pak Omingnya.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok Ari Abdi mah nya. Dugan kitu aya sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok Abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anak sepintas deui tuur nyeri teu aya gitu enak teh kan sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueur sok mules teu aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
2: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampean teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, geuning.
3: Nah, kawitna mah digali geus nyeri tuuh, kawitna mah sangkeun ka aya nama tos
1: eta. Tos sehat. Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu. Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak? Pak Uding aya pesan teu kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa sapertos abdi, sobianana galeu Alpha Propolis di radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda

0: Dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Saat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaosna?
3: Karaosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaosna gitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha kana salira tuh Bu?
3: Kana salira upamies nyereri sarang singkuruwukna aya.
2: Mohon.
3: Perihna aya.
2: Leres.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karaosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Ma Aini. Panah saha namina?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo tes Ma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme satengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes Ma Aini kuma apa karaosna
5: siapa nanti tos nganggo tes Ma Aini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo

0: anon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring we meser tes ma aini alasan gini anu tadi entos ngegeblek oge tiasa jadi jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
1: dengan pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba

hubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak tu nyobian kat dia. Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Tekan awak
3: biasa sok pijet,
2: pijetan. Enam hante, gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningat di manten bapak.
2: Tidak dia
1: cara nganggeina kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
2: Bapak menten seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya aina tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
2: Amin, amin.
1: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan saya, Ibu Teh.
3: Ibu Sartona.
2: Alamatnya, Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama Nukarawas, sate acana ngalikin Alfa Porpolis.
3: Sate acana ngalikin Alfa Porpolis.
2: Nukarawas
3: na lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Saya atas tengah leut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu.

0: tugas bu di kereunya bu yang di kereunya ngaleun apa-apa betul aya saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleun apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur urang sadayana mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah bu. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tes mata ini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
7: ketiga
6: botol ya.
7: Iya.
6: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
7: iya.
6: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: bu ya,
7: iya.
6: enggak mengada-ngada ya bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata. Ah ini.
6: Ya. Untuk informasinya, assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang

0: Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
2: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29.

0: Nah, ini selain puyeng?
1: Ya, sahur nama sahur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki. Status nama alpapropolis saliti itu nonton saliti.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabar botol pak?
1: Atau sabar botol nutos saep mah?
0: Bapak tos kemana wae? Penyawat ieu vertigo, vertigonya pak?
1: Oh, tos kemana wae? Ke dokter, ke puskesmas. Tapi asa tiacan aya nu cocok nya ku alpapropolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeng nama.
0: Alhamdulillah nya pak. Ting sehat wae nya panya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya.

Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat.

0: juga tuh. Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papapapahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu adamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW 2, Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
5: Kaosun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade mese ka botol katilu.
5: Katilu, supaya sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaru si Cosa transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi teh sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi teh di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Jantan maksana kumaha malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngam-

0: yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak?
0: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
1: mata.
0: Tes ini cocok berubah. Itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
0: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mata ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Iya.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon kalau
1: mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae jantan mapah ge kedah ngangotongkat bae gitu jantan bingung aduh ya kedah kumaha mawi sok dietan bae dipayang gitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah gitu jantan ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tak tiasa barang damel gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna aya karaosna aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun
0: ten sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah baru nyari tak ayana ten nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setah mun gaduh atas mah hoyong besar deh tah gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin pisannya ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
0: Naon berada nuju nya?
1: Mun dada ieu jantan ieu tak kawin mah bareh ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyari teuing aya nyari nama sakedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk informasi

0: hati-hati, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
1: Kena debu nih, dan gatal lagi.
0: Coba mana lihat.
1: Tuh,
0: kan merah.
1: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
0: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
1: Aman gak nih?
0: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kalau kita renungkan sejenak di pagi hari ini, tentunya dalam kita menjalankan sebuah aktivitas dan juga kehidupan sehari-hari, ada banyak hal yang kita terima, ada juga kita dapat menggunakan, menikmati, lalu juga melanjutkan aktivitas yang kita jalani, sahabat MK, tanpa sempat kita memikirkan bahwa semua itu sebenarnya adalah nikmat yang Allah berikan. Ini tentunya kita dapat berkomunikasi ataupun juga berbicara dengan orang lain, kita dapat masih Allah izinkan untuk berpikir ketika menghadapi sebuah permasalahan, kita dapat belajar mengambil dari sebuah pengalaman dan juga bisa menggunakan tenaga yang Allah hadirkan untuk kita dapat pergunakan menyelesaikan berbagai aktivitas dan juga tanggung jawab, sahabat MK. Tentunya mungkin hal-hal tersebut terasa biasa karena sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Padahal ketika kita mau tentunya merenungi dengan benar, sahabat MK, dan juga memperhatikannya, ada begitu banyak alasan untuk senantiasa kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah. Nikmat tentunya tidak selalu hadir dalam bentuk sesuatu yang baru ataupun juga yang besar. Terkadang nikmat itu justru berada dalam hal-hal yang sudah lama ada dalam kehidupan kita, sahabat MK. Maka mari kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah dan juga menjadi hamba yang senantiasa lebih peka terhadap apa yang Allah titipkan. Jangan sampai kita sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sementara begitu banyak nikmat yang sudah Allah hadirkan untuk kita, terutama di pagi hari ini. Takutkan siksamu. Alhamdulillah, sahabat MK, senang sekali kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang alhamdulillah kembali mengudara di edisi Kamis pagi di tanggal 17 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai di pagi hari ini dan tentunya akan membersamai selama 1 jam ke depan untuk nantinya kita menyimak bersama sajian ilmu yang akan disampaikan dalam 2 sesi, sahabat MK. Di sesi pertama kita akan menyimak sajian ilmu dihadirkan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Lalu di sesi yang kedua bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Bali. Tentunya juga kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dimanapun Anda berada di pagi hari ini, untuk juga ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa terbaiknya, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Di tempat Anda seperti apa dapat Anda sampaikan? Dan Anda dapat langsung kirimkan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Kurang bersyukur. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan selain dapat Anda simak langsung sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio, Anda pun dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MKFM yang tentunya dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda cari dan juga ketikkan MKFM. Dan dapat juga Anda manfaatkan di pagi hari ini beberapa media sosial kami yang tentunya kami siarkan langsung juga, diantaranya melalui YouTube MKFM yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, serta juga di TikTok dan juga Instagram di @MKFM Bandung. Di hatiku
Anda pun dapat menyimaknya sahabat MK di beberapa wilayah yang dimana ada beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambung siarkan siaran di pagi hari ini yang tentunya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan dapat Anda langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Semula sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang tentunya saat ini sedang menyimak, sebelum kita terhubung bersama guru-guru kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan tentunya. Perjuanganku, mihnahmu. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar

0: memilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MG sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Segala dosa yang
0: Alhamdulillah sahabat MG, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama tentunya di sesi yang pertama ini yang akan hadir membersamai ruang dengar Anda sahabat MG.
1: Bila kenangkan kaharmu rasa
2: Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, maha mengetahui.

alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang maha mendengar segala sesuatu, wahai Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Lindungi pertemuan ini ya Allah dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf ya. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Sebentar, punten-punten sebentar. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik. Di Australia sekarang sudah memasuki musim semi ya, jadi sudah mulai tidak dingin dan sejuk ya. Dan sudah mulai bunga di mana-mana, tapi uji

cuman mampir sebentar. Tidak semuanya sangat penting ya, walaupun baik, tidak semuanya sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Asr ini ada 4 hal yang sangat-sangat prioritas dalam mengisi waktu kita. Kita coba ulang kembali ya. Nanti kita akan juga bahas kenapa kita merasa kok belajar agama sudah tapi akhlak tidak terlalu cepat perubahannya. Nah, kita coba lihat ya bahwa inti dari masalah itu kan sebetulnya 2. Kenapa kita kenapa akhlak kurang cepat perubahannya? Intinya 2. Orang kurang bagus akhlaknya penyebabnya hanya 2. Intinya itu 1, lemah dalam pemahaman agama. Nah, ini penting dipahami ya. Jadi, kalau orang lemah di dalam memahami agama, yang dimaksud di sini tentu agama Islam ya. Kalau orang lemah dalam memahami agama karena dia tidak belajar, atau belajarnya salah niat, atau belajarnya tidak sungguh-sungguh, walaupun tinggal di pesantren, walaupun sekolahnya sekolah di kampus Islam, tetapi kan Allah tahu niat dan tahu kesungguhan hambanya. Jadi kenapa orang akhlaknya bisa kurang baik? Karena lemah pemahaman agama, dia tidak belajar, atau sedikit belajarnya, atau dia tidak sungguh-sungguh dalam belajarnya, baik niat maupun belajar memahami. Ada yang tahu, ada yang paham, beda ya. Kalau tahu itu dia asal dengar tahu, tapi kalau paham itu buah dari kesungguhan dalam belajar. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh ya kita tidak paham. Orang yang paham itu akan lebih punya energi untuk mengamalkan.

nafsu itu ngajaknya kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Dan yang kedua ada pembisik, yaitu setan yang memang Allah ciptakan dalam bentuk jin dan manusia, yang memang mengajak, membisiki kita untuk mengingkari Allah, mengingkari perintah Allah. Begitulah. Nah, orang yang lemah jiwanya kalah oleh yang dua ini. Jadi walaupun dia tahu agama, tapi dia kalah oleh bisikan nafsu untuk tidak mengamalkannya. Kalaupun mengamalkan, kalah oleh bisikan sehingga dia ujub, merasa paling soleh, paling baik, paling berbuat. Atau dia ria amalnya demi dinilai orang. Atau dia menjadi sombong, merendahkan orang lain. Nah, ini terjadi karena dia tidak bermujahadah, ada ujub, nanti dia dengki juga kepada hamba Allah yang lain. Jadi dia mengamalkannya itu niatnya jadi salah. Karena untuk ikhlas ini tidak bisa langsung, harus ada mujahadah. Nah, jadi kalau kita simpulkan sederhana adalah belajar dan mujahadah. Ini paketnya. Jadi kalau sibuk belajar tidak ada mujahadah, tidak bisa juga. Tidak bisa juga karena nafsu dan setan tidak menginginkan kita belajar. Kalaupun udah belajar, tidak menginginkan kita beramal. Kalaupun beramal, tidak menginginkan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya hidup ini tidak ribet-ribet amat ya. Intinya seperti dalam surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Demi wasa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Kecuali orang-orang yang amanu, satu, beriman. Nah, ini para ulama menyampaikan, kalau sudah mendengar kata iman, itu artinya kita harus punya ilmu, artinya harus belajar. Jadi waktu kita ini intinya adalah untuk belajar. Itulah sebabnya ayat pertama juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kita semua ya. Nah, Rasulullah pun bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Jadi ini mutlak harus kita pahami bahwa waktu kita yang paling utama itu pertama adalah untuk belajar. Sekarang kalau kita tidak tahu, bagaimana kita bisa mengingat yang tidak tahu? Bagaimana kita bisa melakukan yang tidak tahu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Maka hukum belajar dalam Islam adalah wajib. Dan belajar yang paling pertama dan utama adalah belajar mengenal Allah. Ini ada beberapa teman-teman yang sempat diskusi, mungkin sekarang sedang menyimak, ini kisah di luar Indonesia. Kenapa ya ketika kami bersemangat ini, para orang Indonesia yang tinggal di luar negeri bercerita, kami semangat ingin membangun masjid, kami semangat ingin punya masjid, tetapi kok lambat laun kami jadi sering kurang akur, tidak enak, suasana jadi tidak enak, apalagi ketika sudah mulai dibangun, makin udah jadi, ada yang jadi tidak akur. Kenapa? Masya Allah, semoga semuanya niat baiknya diterima Allah. Biasanya penyebabnya, kalau mau membangun organisasi, membangun aktivitas, yang sibuknya itu adalah fokus kepada masjid, fokus kepada kegiatan, fokus kepada bangunan. Padahal yang penting dari organisasi dan

0: dari aktivitas, dari kegiatan atau membangun masjid. Yang penting itu adalah jadi sarana dekat dengan Allah. Bukan masjidnya yang terpenting, bukan kegiatan yang terpenting, tapi kedekatan dengan Allah. Dan ini hanya terjadi kalau mau belajar. Jadi beberapa kelemahan kita itu sibuk dengan keinginan, sibuk dengan target, sibuk dengan cita-cita, tapi belajar mengenal Allahnya ini tidak sesemangat kepada fisik bangunan. Ini yang sering jadi masalah. Kenapa mengenal Allah menjadi hal terpenting? Ya, bagaimana bisa ikhlas kalau tidak dikenal Allahnya? Gini sederhananya ya, bagaimana ingat Allah kalau Allahnya tidak dikenali dengan baik? Bagaimana bisa ikhlas? Bagaimana bisa syukur? Bagaimana bisa sabar? Bagaimana bisa tawakal? Bagaimana bisa ridho ke takdir kalau tidak mengenal Allah? Tidak bisa. Semua perilaku baik itu sumbernya adalah berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Kalau orang sudah yakin Allah maha dekat, maha melihat, maha mendengar, maha mengatur segalanya, maha menakdirkan segala sesuatu, pasti beda. Pasti berbeda. Ya. Nah, jadi wajib belajar. Tidak bisa tidak. Dengan niat yang betul-betul ingin takarub kepada Allah. Ini tidak bisa tidak. Kita lemah ilmu, pasti lemah iman dan lemah amal. Nah, yang kedua, kesibukan kita itu wa'amilu sholihat. Surat Al-Asr. Jadi kesibukan pertama kita adalah memahami agama, memahami perintah Allah, mengenal Rasul, mengenal Quran. Itu kewajiban kita yang pertama, karena tidak ada yang lainnya kalau tidak ada yang ini. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu tadi, mujahadah. Jadi kegiatan kita itu adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari jadi amal soleh. Kunci amal soleh itu dua. Satu, niatnya ikhlas, dan yang kedua caranya benar. Jadi kita jangan risau ya tentang rezeki, karir, tentang apa yang kita inginkan. Karena sebetulnya semua itu sudah ada dalam jaminan Allah kalau kitanya disukai Allah. Kalau kitanya benar-benar imannya bagus, kemudian berusaha amal, maka disebut kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Jadinya kita, kesibukan kita hari-hari itu sesudah belajar adalah meluruskan niat dalam melakukan apapun dan sekuat tenaga yang kita lakukan yang disukai Allah. Dah gitu, perkara rezeki, karir, tetek bengek lainnya nanti ikut ya, nanti akan diberikan oleh Allah pada waktu yang paling tepat dengan cara yang terbaik. Tidak akan kemana-mana, karena yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita takuti juga, yang kita cemaskan, semuanya Allah sudah tahu. Semuanya ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, dan tidak akan pernah terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Tidak akan terjadi, tidak bisa. Kalau Allah menghendaki, wa iyuridka bi khairin fala radda li fatih, pasti ketemu. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dicegah. Pokoknya kalau Allah menghendaki kebaikan bagi kita, itu mesti akan terjadi. Dan juga musibah. Kalau Allah menghendaki terjadi sesuatu pada kita, maka itu pun pasti terjadi. Dan tidak tertukar ya. Kalau Allah menetapkan sesuatu untuk kita, pasti ketemu. Kalau Allah tidak menetapkan sesuatu untuk kita, tidak akan ketemu. Ini penting ya. Jadi walaupun deketan, tidak ada ketukar-tukar tuh ketentuan Allah itu tidak ketukar-tukar, tidak meleset. Nah, apa tugas kita yang ketiga dalam mengisi waktu? Tawasobil haq. Nah, ini penting. Jadi waktu kita itu yang ketiga adalah untuk saling berwasiat dalam kebenaran, atau menurut para ulama itu dakwah. Dan sebaik-baik berdakwah adalah dengan menjadi contoh kebaikan. Kan wasiat itu interaksi ya, saling berwasiat itu. Nah, orang yang bisa memberikan nasihat yang baik itu biasanya diawali dengan kesenangannya menerima nasihat. Jadi kalau disebut saling berwasiat, itu kan interaksi. Mana duluan nih, memberi nasihat dulu atau menerima nasihat dulu? Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak punya? Makanya awalilah dakwah ini dengan senang didakwahi. Orang-orang yang tidak suka menerima saran, masukan, kritik, nasihat dari orang, nah itu disebut orang yang takabur, orang yang sombong. Ini sulit akan bisa bijaksana. Makanya sebelum kita menjadi orang yang bisa tawasobil haq, menasehati orang lain, kita awali dengan semangat untuk menerima masukan, saran, kritik, koreksi. Setajam apapun, sekeras apapun, kita harus melihatnya sebagai terkabulnya doa. Bukankah kita selalu doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Tentu Allah mendengar kita membaca doa ini dalam Fatihah ya, walaupun Allah juga tahu kita tidak serius berdoanya. Nanti Allah menggerakkan siapa saja, lewat apa saja, mungkin lewat pendamping hidup kita ada nasehat, karena kan yang paling dekat dengan kita adalah ya pasangan hidup, anak, orang tua. Nah, bisa Allah menggerakkan istri, suami, orang tua, anak sebagai jalan kita bisa mendapatkan nasehat. Itu Allah yang menggerakkan. Kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan itu sadaqah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah, nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi sepertinya kita dinasehatin orang, padahal sebetulnya Allah yang menggerakkan orang itu memberi nasihat.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita sudah simak bersama di sesi yang pertama ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MK, mudah-mudahan guru kita Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, umur serta juga kemudahan dalam setiap urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah di sesi yang kedua juga kita akan sambung bersama guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid, sahabat MK di pagi hari ini. Dan tentu juga bagi Anda yang ingin bergabung nantinya dapat langsung sampaikan saja atensinya, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Dan alhamdulillah guru kita sudah bergabung langsung melalui layanan interaktif telepon MKFM. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, ini ada beberapa pertanyaan yang barangkali baik untuk dijawab berkaitan dengan wanita. Kenapa ada surat An-Nisa tetapi tidak surat, tidak ada surat Ar-Rijal, pria. Nah, sebetulnya banyak ya, Ibrahim kan pria, Hud pria, Yusuf pria, jadi banyak. Nah, wanita cuma satu surat saja. Ada juga surat Maryam, ada juga soal nama surat. Kemudian yang kedua berkaitan ini dengan istri Rasul, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nikah dengan Siti Khadijah. Kemudian setelah Siti Khadijah meninggal dunia, beliau nikah dengan beberapa janda. Semuanya dalam rangka kepentingan dakwah. Tetapi yang melahirkan keturunan hanya Siti Khadijah. Siti Khadijah yaitu dekat Siti Fatimah. Fatimah dekat dengan Ali, lahirlah Hasan dan Husain. Jadi kalau ada keluarga atau orang yang mengaku keturunan Nabi dari jalur itu, nah mungkin dari jalur yang lain. Nah, yang kedua itu dari Siti Khadijah. Nah, sedangkan Siti Aisyah, kalau kita pelajari sejarahnya, ternyata Siti Aisyah itu dinikahi oleh Rasul masih relatif muda. Rupanya Siti Aisyah itu dipersiapkan untuk merekam apa-apa yang menjadi perintah ataupun perilaku Nabi yang dalam beberapa hal tidak bisa dilihat oleh orang lain kecuali oleh istri. Nah, itu Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu kan masih muda. Ya tentu tidak mengaitkan keturunan. Tapi kalau kita baca hadis, kita akan menemukan anak Aisyah tak keratusan. Siti Aisyah itu selain penghafal Quran, juga penghafal sejumlah hadis.

memang sudah disiapkan kesan kita, kesimpulan kita dari apa yang kita baca, bahwa Siti Aisyah itu memang seorang wanita cerdas, keturunan memang tentu saja di kota Sidik, dan disiapkan untuk menghafal, merekam perbuatan-perbuatan ini, terutama yang tidak bisa diketahui kecuali oleh istri. Jadi kita baca dalam hadis, anak Aisyah itu ratusan, Siti Aisyah. Itu tentu saja paling tidak hikmah yang kita dapatkan. Nah, yang lainnya memang ada yang meninggal dunia lebih cepat, sama dengan putra-putra beliau. Putra yang melanjutkan beliau hanyalah kan Siti apa Sayyidina Hasan dan Husain dari

dengan wanita atau berkaitan dengan istri. Nah, dalam Al-Quran, tadi sudah saya sampaikan, ada surat An-Nisa, tapi tidak ada surat Ar-Rijal, surat An-Nisa ada. Di dalamnya, sama dengan ayat surat-surat lain yang turun di Madinah, berkaitan dengan aturan-aturan itu, dalam berumah tangga, bermasyarakat, dan beberapa pesan moral. Nah, walaupun namanya surat An-Nisa, tidak berarti itu bab wanita saja, tapi juga yang lain-lain yang ada. Nah, dalam ajaran agama Islam, sebetulnya pria dan wanita sebagai makhluk yang bertugas hidup sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika semata-mata kau menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, berlaku bagi pria dan bagi wanita tugas melaksanakan ibadah. Kemudian bahwa manusia itu oleh Allah dinyatakan sebagai khalifah di bumi, berlaku bagi pria dan wanita. Ya, khalifah ini mewakili Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, menerjemahkan, kemudian menegakkan apa yang diajarkan oleh Allah, sama itu pria atau wanita. Jadi kalau Quran menyebutkan kalau makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, berlaku bagi pria dan wanita. Kalau Quran menyatakan bahwa kamu ini adalah khalifah di bumi bagi pria dan wanita. Nah, dalam

wanita khusus. Tapi yang saya ketahui ada di Jogja ada wanita. Tapi yang paling pokok adalah andai kata tiadakan itu. Ya.

Papua Mitra. Yang sering ditanyakan juga mengenai dari jembatannya, jembatan boleh. Yang macam tidak dilarang, cuma di kita sering-sering kondisi masjid itu kan terbatas, sehingga diberikan, diprioritaskan bagi pria. Kenapa? Karena ya, mereka kan lagi pria itu. Nah, tapi kalau wanita mungkin disebutkan.

murid dan apalagi jadi khatib begitu. Bukan semua wanita nggak ada masalah. Pantas dalam pernikahan saksi. Gimana kalau di sebuah tempat saksi wanitanya pria-pria dan muslim. Ini kalau saksi ada wanita, tak boleh. Cuma jumlahnya, kalau pria itu satu saksi satu orang, kalau pria itu saksi satu orang, bahwa wanita dua orang, gitu aja. Jadi boleh wanita, kalau tidak ada pria, katakanlah di sebuah tempat, masyarakatnya masyarakat non-muslim, kan kalau non-muslim tidak boleh jadi saksi. Jadi gimana kalau wanita, bisa wanita tapi menjadi dua. Yang agak sering sensitif adalah kaitan wanita itu menyangkut waris itu.

anak dia mengatakan bersamanya sama-sama anak papa atau anak almarhum. Tapi tidak berlaku wasiat. Wasiat kalau seorang pria menyayangi seorang bapak, seorang ibu yang hampir meninggal dunia, wasiat supaya waris dibagi sama, itu tidak berlaku kecuali atas izin dari pihak yang mendapatkan warisan lebih banyak. Katakanlah anak pria, kalau anak pria sering tidak ada masalah. Ya, sering ada kasus bahwa seorang bapak atau seorang ibu yang sudah sakit berwasiat kena sayang kepada anak wanita, jadi tolong dibagi sama-sama. Harus ada persetujuan dari anak pria. Jadi kalau saudara-saudara pria, nah, ini mengenai waris. Tapi memang kalau ada kita nulis dijali, bagi pria mendapatkan hak waris dua kali. Ada betul, ada dalam aturan. Sehingga tidak ada istilah yang kalaupun ada perbedaan pendapat mungkin menyangkut bukan soal keadilan. Kalau keadilan Allah lah yang Maha tahu. Tapi mungkin ada tadi ada pesan kewasiat dari orang tua dan lain. Tapi tentu saja ahli waris harus juga mempertimbangkan apa kebaikan bersama. Katakanlah seorang anak pria yang sudah maju, anak sedangkan anak wanita yang tidak maju, barangkali sangat arif kalau anak pria itu juga ridho begitu untuk dibagi sama, atau malah kalau seorang anak yang sudah terasa sudah cukup mampu kaya, sedangkan saudaranya yang wanita karena tidak mampu, tentu saja tidak wajib. Tapi baik sekali apabila anak pria itu mengambil jalan untuk menolong saudaranya. Sudahlah, saya nggak dapat berkat, ambil aja, nggak ada apa-apa kalau ada kesepakatan. Tapi tidak boleh ada kesepakatan yang dipaksakan begitu, dipaksakan bagaimana saja. Ini kan sesuai eksperiennya, harus anak prianya harus apa, ridho. Kalau tidak ridho nggak boleh. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan waris. Kemudian ada lagi pertanyaan tentang cari nafkah. Ya, ada larangan pria wanita untuk cari nafkah, tapi yang wajib utama mencari nafkah itu adalah pria suami, itu yang wajib. Jadi wanita tidak dilarang, tentu harus seizin dari suami, dan yang kedua maslahat.

orang isteri, maka ada ada syarat ridho dari suaminya. Aurat, ya betul. Aurat pria dan wanita berbeda. Karena jadi pria akan pakaiannya. Kalau pakaiannya yang harus baik, yang harus menutup aurat. Nah, tapi batas aurat itu yang berbeda. Kalau pria antara lutut dan antara lutut dan pusat. Tetapi berlaku ketentuan bahwa seorang muslim harus berpakaian yang baik-baik, bukan berarti mewah, tapi menutup aurat. Jadi apa yang terjadi di masyarakat kita sudah cukup baik, pakaian dipandemikan dengan beberapa daerah masyarakat yang kerasinya, yang dirian mereka. Kemudian untuk wanita, memang ayatnya jelas. Jadi ya ada pendapat 1-2 orang yang katanya, yang penting tidak melahirkan fitnah. Menurut saya tidak melahirkan fitnah betul. Walaupun menutup aurat, tapi kalau melahirkan fitnah harus dihindari. Tapi itu jelas dari sumber hukum kita bahwa aurat wanita itu semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Ya alhamdulillah saya merasakan waktu saya bekerja di kampus dulu dari mulai tahun 70 agak asing, tapi sekarang ini sudah rata-rata. Paling tidak orang muslim, rata-rata wanita sudah biasa. Jadi masalah asing dan lain-lain, masalah kebiasaan. Kalau dan tidak menjadi rendah seorang wanita kemudian berpakaian yang tertutup. Malah ada yang, ini juga pemahaman, ada yang sampai tertutupnya tinggal kelihatan muka mata. Ya itu pemahaman, tapi menurut saya muka, telapak tangan itu bisa terbuka, bisa dibuka. Ini mengenai aurat. Sama bukan hanya wanita yang tidak boleh memakai pakaian yang ketat sehingga bentuk badan ini. Pria juga kalau memang akan melahirkan fitnah, akan melahirkan melahirkan dampak yang negatif, dia sama juga tidak boleh. Ya, tentu ada batas yang lebih luas yang pria. Jadi pria kalau olahraga pakai celana pendek begitu. Sepanjang sopan tentu tidak ada masalah, tetapi kalau sholat memang ada batasan antara lutut dengan pusat. Nah, kalau wanita memang tertutup. Nah, ini mungkin akan menjadi problem untuk dunia olahraga yang dimana olahraga itu pakaian mesti selain ketat juga tidak menutup semua aurat. Nah, ini mungkin menjadi problem, walaupun saya kira dalam perkembangan di beberapa negara sudah biasa berlaku menutup semua badan. Nah, itu adalah soal kepemimpinan. Ini yang sering sensitif. Memang Quran tidak menyebutkan, tapi ada hadis yang layaklah khomun walau imratan, tidak akan bahagia sebuah bangsa kalau dipimpin oleh wanita. Itu menurut yang saya baca, hadis itu disampaikan oleh Rasulullah dengan asbabul wurud, latar belakangnya adalah komentar beliau terhadap kekuasaan pada waktu itu ada sebuah negara, Eropa negara, tapi pemimpinnya itu wanita. Pemimpinnya wanita, ya rajanya, ratu. Jadi Nabi memberikan komentar, tidak akan bahagia, tidak akan sukses sebuah bangsa yang dipimpin, top leadernya itu adalah pemimpin. Nah sekarang top leadernya adalah wanita. Jadi sekarang ini kan dalam negara modern, kalau pemimpin itu tidak hanya sendiri, tetapi juga mungkin kalau ada menteri ini pria, tapi jabatan lain oleh wanita begitu, tentu tidak termasuk kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ada beberapa komentar, hadis tersebut adalah komentar Rasulullah terhadap kekuasaan pada waktu itu yang dipimpin oleh ratu, sedangkan karena rajaannya meninggal dunia. Mungkin kontekstual pada waktu itu Nabi, ini negara ini gak akan kacau, wallahualam. Tapi sekali lagi Islam memberikan hak yang sama pria wanita. Yang penting itu adalah ketakwaan dan tentu saja keahlian menyangkut kepemimpinan. Kita banyak sekarang kan ketua RT wanita, ketua RW

0: menurut kami saya nggak ada masalah karena urusan nggak ada mungkin banyak hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan wanita. Jadi pada dasarnya Islam mengajarkan bahwa kewajiban pria ibadah dan lain-lain sama. Ayat wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bila semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah, berlaku bagi pria dan wanita. Ada beberapa hal berkaitan dengan pengecualian tadi, seperti wali nikah, saksi nikah, termasuk juga saksi dalam kasus-kasus pidana. Itu ada perbedaan pakaian itu adalah ada perbedaan. Yang lain-lain pada dasarnya sama, asal nikah memang dibebankan kepada pria, tapi wanita tidak ada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ini kalau ada pertanyaannya yang mungkin terlewat tentang wanita. Kalau ada pertanyaan, ada beberapa menit kami persilakan.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas ilmunya di pagi hari ini. Dan kami juga mengajak Anda, sahabat MQ dan juga pendengar dimanapun Anda berada, yang ingin bergabung mengirimkan atensi pertanyaan, silakan Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS MQ FM di nomor 0811-224-1027. Dan baik, izin Pak Kiai, kita sapa sahabat MQ yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan atensi pertanyaannya dari Bunda Gaza di Cipanas Puncak. Pak Kiai izin bertanya, bagaimana apabila sedang sahur untuk puasa sunnah Senin Kamis, tiba-tiba terdengar azan subuh sedangkan makanan atau minuman masih ada di tenggorokan Pak Kiai, apakah puasanya sah atau tidak? Bagaimana? Mohon pencerahannya Pak Kiai, terima kasih.
0: Sahur dalam roket bagi orang yang sahur itu disebut sunnah muakkadah. Ini sangat lebih utama, tetapi tidak menjadi kewajiban. Namanya saja seorang tidak ada niat saum, tahu-tahu sudah masuk subuh, mahmur saum, sepanjang kuat, sehat, tidak apa-apa. Tapi ada anjuran dari Nabi, saum itu adalah sahur. Nah, tentang akhir saum tetap berlaku azan. Azan subuh ya, bukan azan awal, karena ada azan awal. Kalau azan awal masih bisa waktu untuk sahur. Dan memang sih kalau kesiangan ini mau puasa sunnah atau mau saja, ya silahkan aja. Atau bagi ibu-ibu barangkali saum qadha ya, kalau memang kuat langsung aja niat begitu, niat mulai saum. Tapi kalau kira-kira akan sakit, jangankan kesiangan ya, walaupun kita sahur, tapi kalau dilanjutkan sakitnya akan parah. Kok Islam mau memberikan ke rukhsah keringanan bagi mereka yang sakit, mereka yang dalam perjalanan dan lain, kembali kepada yang bersangkutan, apa ini akan membahayakan atau tidak. Jadi sekali lagi ya, supaya kalau begitu azan berbunyi, azan yang kedua, maka stop itu sahur, termasuk tadi ada sudah siap makanan segala macam, hari nanti, maka kira-kira beberapa menit begitu sebelum waktu subuh mestinya segera diakhiri dan kemudian bersihkan gigi, itu yang paling baik. Berlaku bagi saum wajib maupun saum sunat. Cuma untuk saum wajib ditekankan tentang muakkad lebih utama kalau bangun sahur.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas jawabannya. Lalu juga kita sapa juga sahabat MQ di pagi hari ini, tidak menyebutkan namanya Pak Kiai, dari hamba Allah di Bandung yang bertanya. Pak Kiai izin bertanya, saya pernah ikut sholat di masjid di jalan Pak Kiai, dan pernah berwudu dan airnya serasa bau besi dan juga cukup bau. Apakah itu wudu saya sah dan bagaimana menyikapinya Pak Kiai? Terima kasih.
0: Ya, ada dua hal. Satu namanya najis ya. Najis itu bau atau tidak bau, tidak boleh dipakai. Yang kedua, sekarang bau tapi bersih, tidak najis. Nah, tergantung. Pertama, kalau tidak berdampak kesehatan, tidak akan bahaya karena memang ya lingkungannya begitu, tentu boleh. Tapi sekarang karena kita bukan gigi atau enggak sampai hati berwudu dengan airnya kok begini bersih tapi baunya lain, ya hindari aja, lebih baik. Tapi sekali lagi, syarat untuk air wudhu itu adalah bersih, tidak najis, bersih tidak najis, tentu juga tidak bau ya. Tapi kalau baunya sedikit, punya tapi bersih dan kita kuat memakainya, tetap sah. Tapi kalau kita sendiri tidak kuat, ini bersih, tapi kalau dipakai bau, segala hal lebih ke bau badan kita, ya tayamum saja kalau memang ada air lagi.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Kiai atas jawabannya. Kita coba terakhir sapa sahabat MK yang sudah bergabung juga di pagi hari ini. Ada dari Mamah Nin di Kihapit, Pak Kiai, yang izin bertanya, Pak Kiai, ketika meninggal, roh itu disimpan di mana, Pak Kiai? Terima kasih.
0: Iya, ini wallahualam nih. Tapi yang jelas kalau seorang meninggal dunia, maka rohnya itu sudah keluar dari badannya, itu otomatis. Dan itu nggak bisa ditangkap ya, direkam tidak bisa, karena ini masalah gaib. Tidak bisa direkam, tidak bisa ditutup begitu supaya tidak keluar. Nah, rohnya itu tentu saja ke alam lain. Ke alam lain, dan nanti hidup. Begitu menurut keyakinan akidah kita. Begitu meninggal, roh itu tidak meninggal dunia. Dan dia tahu apa yang dilakukan oleh ahli waris dan lain-lain. Dia katanya akan merasakan nikmat apabila keluarga, terutama tanggung jawab, keluarga yang menjadi tanggung jawabnya menjadi baik-baik. Dia juga akan merasa tersiksa atau sedih karena melihat ahli warisnya tidak melakukan hal yang baik. Banyak itu hadis-hadis yang berkaitan dengan dampak kepada orang yang meninggal dunia, ruh orang yang meninggal dunia dari perbuatan ahli waris. Oleh karena itu kita punya kewajiban kalau ada seorang keluarga kita itu meninggal dunia, cerita yang baik-baik saja, kecuali dalam keadaan penting, itu pun kalau bisa namanya jangan disebut begitu, apalagi pakai bin dan lain-lain. Ceritakanlah ada seseorang begini begitu cerita. Tapi di luar keperluan itu jangan menceritakan aib orang yang sudah meninggal dunia, kecuali untuk kepentingan dakwah dan sudah mungkin kepentingan pelaksanaan hukum. Di luar itu hanya iseng saja, dilarang membuka aib.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas jawabannya juga. Dan nampaknya pertanyaan dari Mamah Anin di Kehapit menjadi penutup juga di kebersamaan pagi hari ini. Di akhir, Pak Kiai bisa barangkali dikuatkan kembali pembahasan di pagi hari ini.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya kita dapat terus menambah wawasan pengetahuan tentang hak dan kewajiban wanita di dalam kehadiran Islam. Quran banyak berbicara, hadis juga banyak berbicara. Ini ada kita kesungguhan, ada waktu dan ada kesungguhan untuk mempelajari ini, apa perbedaan hak dan kewajiban pria atau wanita. Sekali lagi secara umum sama, tugas ibadah, tujuannya mendapat ridho Allah, turun ke bumi menjadi ahli tanah dan seterusnya sama. Tapi ada peraturan-peraturan detail yang di mana pria dan wanita dibuat aturan yang berbeda sesuai dengan fitrah sebagai pria sebagai wanita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak bersama di sesi yang kedua ini bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang tentunya mari kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau, ilmu beliau dengan pahala yang berlimpah serta juga pahala jariah sahabat MKI. Mudah-mudahan juga Allah limpahkan kesehatan serta juga kemudahan serta dikuatkan langkah dakwah beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kian menimpa. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung tentunya menyampaikan atensinya, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di dalamnya. Aku mengganti hukumanmu di akhirat di waktu. Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 213 FM
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace. Keluarga Anda, sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abiaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan bi apa lama itu nonton teh? Boleh cek gini terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu tos ngangin naon ya pak? Ngaleutna.
1: Tos sagala seperti tos ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilah tos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alpa Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang.

0: Biasanya sih punak-punak iya teh, punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol, sakaligus peser 2 lah, amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis?
0: Kanggo pendengar Radio Pis, anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat, antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insya Allah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya puyeng maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya inu lalinu teh araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum mae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teh aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui ieu teh.
0: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah mudah-mudahan kitu.
1: Aya nu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bilih aya nu perogi alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline konsultasi 0813 8000.

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes, Ibu teh.

0: sebut dikereyeh nyambuk yang berdikereyeh ngalahkan apa-apa betulah yang saya kamar dengan lebih ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat masalah ibu atau napi panyawat masalah ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur adi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti adi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareng selamat tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambina mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
1: ya alhamdulillah ayla lanaung makanya kadokan parantau.